0: Radio FM, teman terbaik kamu.
1: Yes.
0: Balik lagi di Sabana
1: balik
0: Pagi.
1: Balik lagi.
0: On day to day. Iya, benar banget. On day to day.
1: On day to day.
0: Ya, benar.
1: On day enak juga sih.
0: Iya sih, jadi lapar deh pagi ini. Makan kali ya habis ini.
1: Makan
0: ya sarapan.
1: Dulu. Ada enggak sih yang sarapan pakai on day?
0: Ada pasti. Ada, aku pernah sarapan pakai on day, pernah. Tapi
1: gimana?
0: Itu
1: di rumah. Pasti nggak lagi di rumah kan, misalnya lagi ada di
0: mana? Iya, lagi di luar, nggak lagi ya di rumah kan. Tapi emang beda ya sarapan pakai, nggak pakai nasi dengan sarapan kalau misalnya, sorry, sarapan dengan hal-hal yang kayaknya nasi, nasi goreng, makanan maksudnya ya, gitu. Okay. Itu pasti ngenyangin, tapi kalau sama onde-onde tuh kayak geli-geli perut aja.
1: Geli-geli perut.
0: Bahasa Minangnya gali-gali parui gitu ya.
1: Apa kelapanya menggelitik ya?
0: Iya, maksudnya tuh kayak ya sekedarnya yeah, aja gitu loh. Sama kayak kita sarapan roti gak sih? Tapi roti ada ngenyang-ngenyanginnya juga.
1: Lumayan. Apalagi pakai susu.
0: Bener. Ah, jadi lapar deh. Ntar deh kita sarapan. Sekarang kita mau ngasih tahu dulu gimana perakiran cuaca untuk hari ini di Sumatera Barat, Kota Padang dan sekitarnya.
1: Kalau kemarin berawan sih ya, karena mungkin ngelihat kondisi cuaca berkabut juga kali ya.
0: Betul, betul.
1: Nah, kalau hari ini gimana tuh kira-kira?
0: Hari ini kalau kita ke Pesel dulu nih, Pesel katanya hari ini kabut asap. Kabut asap dengan suhu 23 sampai 28 derajat Celcius. Terus Solo udaranya kabur katanya. Dengan kota Solo yang dingin itu suhunya udah start di 19 derajat Celcius. Kalau si Junjung, hujan ringan Bang Gus hari ini.
1: Oh, lagi hujan ringan ya.
0: Kabarnya, prediksinya. Prediksinya okay. Tanah datar udara kabur, Padang Pariaman udara kabur juga. Kabur kemana udaranya ya?
1: Maksudnya kaburnya gak jelas gitu.
0: Oh gitu, gitu, gitu. Okay. Agam juga katanya udara kabur. Suhunya di 22 sampai 30 derajat Celcius rata-rata untuk 3 kabupaten dan kota ini. Next.
1: Iya.
0: 50 kota gimana tuh Bang Gus?
1: Kalau di 50 kota nih
0: kabur juga udaranya kayaknya.
1: Kabur ya, juga.
0: Kabur juga.
1: Sama kayak di Pasaman juga, Ci.
0: Benar, kabur
1: terus
0: juga.
1: Di Darmasraya, Solo Selatan, kemudian di Pasaman Barat.
0: Benar.
1: Kemudian di Kota Padang.
0: Kabur ya hari ini.
1: Kota Solo, Kota kabur. Sawalunto.
0: Kota Padang Panjang kabur udaranya.
1: Ada nih yang hujan di Bukit Tinggi.
0: Iya, yeah. Berawan juga ada. Berawan itu ada di Kepulauan Mentawai. Kepulauan Mentawai sama Pariaman Berawan.
1: Berawan ya. Udara kabur lainnya ada di Kota Payakumbuh.
0: Yes.
1: Iya.
0: Kabur kemana ya udaranya?
1: Jangan kabur-kaburan dong.
0: Bukit Tinggi cuaca hujan ringan katanya.
1: Iya, Bukit Tinggi hujan ringan.
0: Bukit Tinggi dingin lah ya, sama kayak Solo tadi. Betul. Tuh suhunya start di 18 sampai 26 derajat Celcius.
1: Hujan ringannya seringan apa ya?
0: Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul.
1: Aduh. Ada pepatah tuh hujannya ya.
0: Benar. Tapi emang aku bingung ya, udara kaburnya ini kaburnya kemana sih sebenarnya? Jujur deh.
1: Apa kenapa kabur sih aja dulu ya? Udara pun juga kayak kan.
0: Ini mungkin yang maksudnya udara kabur, udara sehatnya lagi kabur.
1: Nah, ya, oh iya benar.
0: Udara nggak sehat yang lagi berdatangan.
1: Stay
0: gitu
1: dong, udara kabur jangan udara sehatnya jangan kabur-kabur.
0: Iya, gitu, udara ya jangan kabur dong. Nanti avatarnya datang mengendalikan kamu.
1: Aduh, ketika dunia membutuhkannya.
0: Iya, avatar datang. Itu kayaknya menghilang. Bukan. Oh iya, ada lagi. Iya benar. Kayaknya avatar lagi menghilang. Api kayaknya.
1: Nyari api. Gak tuh.
0: Soalnya kan lagi kebakaran hutan.
1: Nyari air gak sih?
0: Oh, nyari air benar.
1: Kalau api.
0: Maksudnya dicari dulu sumber apinya buat bisa dipadamkan.
1: Ya.
0: Bener gitu maksudnya. Aduh gimana sih?
1: Oh iya benar. Ferry Irwandi kali apa?
0: Ya udah deh teman berdua. Pokoknya itu dia perakiran cuaca untuk hari ini. Apapun itu aktivitas kamu di luar ruangan, stay safe. Kalau perlu emang pakai masker walaupun sebenarnya spesifiknya belum ada himbauan ya Bang Gus ya.
1: Yeah.
0: Untuk Kota Padang sendiri, tapi tetap kalau misalnya udah ngerasa udara, tapi memang dari deteksi cuaca di smartphone atau di gadget itu udara Padang tuh lagi enggak sehat.
1: Betul, yeah. Kemarin banyak yang nge-share apa
0: kualitas udara,
1: kualitas
0: ya,
1: udara ya, atau screenshot di HP-nya kan kebaca, yes, tuh biasanya.
0: Benar banget.
1: Pada upload story kayaknya udara Kota Padang emang sangat tidak sehat katanya gitu ya.
0: Iya, yeah, makanya usahakan pakai masker. Dan kalau kayak kalau gak penting-penting banget untuk aktivitas luar ruangan, jangan dulu.
1: Kan? Betul.
0: Jangan dulu, mending di rumah dengerin kita.
1: Banyak minum air putih.
0: Betul, dan istirahat yang cukup. Jangan sampai kamu kurang istirahat.
1: Nah.
0: Karena itu bahaya banget, teman-teman.
1: Bahaya loh.
0: Iya.

0: Ca, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Ca, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
3: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
1: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.
2: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aceh Hasan Sazili, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI tetap menjadi lembaga penyiaran publik yang dapat dipercaya menjadi sumber informasi dan menyebarkan informasi dalam mempersatukan masyarakat Indonesia dan mengawal NKRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Laman Perludem dikutip dari rri.co.id, Presiden Prabowo Subianto meminta Polri menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia. Presiden secara khusus meminta pengusutan dilakukan hingga mengungkap korporasi yang diduga terlibat.

0: Wah, gimana sih ini buat jalan gak bener banget. Hujannya kemarin, genangannya sampai sekarang. Mana bau banget lagi.
1: Iya ya, Dika ya. Ngomong-ngomong, kamu lagi mau apa tuh bawa-bawa kantong gede?
0: Burhan, bikin kaget aja. Iya nih, mau buang sampah di situ tuh. Tapi aku mau lewat nih. Ada genangan air, bau banget.
1: Kenapa buangnya gak di tong sampah aja sih, Dik? Kalau itu kan bukan tempat sampah, tapi tumpukan sampah yang dibuang sembarangan.
0: Ya, gimana lagi ya? Aku mah ikut-ikutan aja. Lagian kan aku bukan yang duluan buang sampah di situ.
1: Buangnya mau ikut-ikutan, tapi kan ada dampaknya nggak mau. Padahal nih ya, kalau nggak ada tuh tumpukan sampah di situ, itu pasti nggak ada genangan air kayak gini nih.
0: Loh, kok begitu? Emang kenapa?
1: Ya, soalnya di bawahnya inlet drainase. Gimana air mau surut kalau mampet gara-gara sampah?
2: Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kamu ya.
1: Balik lagi di Sabana Pagi.
0: Masih bareng kita tentu saja.
1: Betul, kalau tadi kita bahas cuaca. Nah, sekarang kita mau kasih tahu kamu hari penting apa yang diperingati setiap tanggal 8 September.
0: Atau mungkin ada yang ulang tahun hari ini.
1: Iya, benar banget, happy birthday buat kamu yang ulang tahun
0: happy
1: hari
0: birthday.
1: Ini. Wish you all the best. Yes.
0: See you next.
1: Iya, benar banget. Bangkus ternyata banyak ya hari-hari penting di setiap tanggal. Selalu aja ada hari pentingnya.
0: Ada, tentu saja. Nah, termasuk juga tanggal
1: 8
0: September ini.
1: Hari ini ya. Ada hari apa aja tuh, Bang?
0: Nah, itu dia. Belum nemu lagi.
1: Hari ini itu diperingati jadi hari Pamong Praja. Jadi hari Pamong Praja Indonesia ini merujuk ke satuan polisi yang dikenal sebagai Satuan Polisi Pamong Praja yang punya peran penting dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat gitu.
0: Oke, jadi ya perannya penting juga ya.
1: Betul. Ya. Sebenarnya sejarah Satpol PP ini tuh udah ada dari masa kolonial Belanda.
0: Wow, udah lama juga ya. Bahkan sebelum kita merdeka udah ada juga nih ya.
1: Yes, benar banget. Dan berdasarkan catatan sejarah, organisasi ini pertama kali dibentuk di daerah istimewa Yogyakarta. Namanya Detasemen Polisi Penjaga Kapanewon gitu. Kemudian lewat perintah Jawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 2 tahun 1948 juga namanya akhirnya dirubah jadi Detasemen Polisi Pamong Praja.
0: Oke, jadi ya sejak saat itu mungkin diperingatinya sebagai Hari Pamong Praja gitu ya.
1: Benar banget.
0: Iya. Nah, terus juga pada tanggal 3 Maret 1950 ada Menteri Dalam Negeri yang mengeluarkan surat keputusan nomor UR 32/2/21 yang mengubah nama tersebut menjadi Satuan Polisi Pamong Praja.
1: Benar.
0: Gitu.
1: Izin. Hari ini juga enggak selain Hari Pamong Praja, hari ini tuh diperingati sebagai Hari Literasi Nasional.
0: Oke.
1: Okay. Internasional, International Literacy Day.
0: Hari Literasi Internasional.
1: Iya, benar. Hari ini tuh untuk ningkatin kesadaran tentang pentingnya kemampuan membaca, menulis, memahami informasi, dan mengolah pengetahuan di tengah perkembangan zaman.
0: Oke, okay. Kayaknya bulan September identik sama apa ya, buku dan literasi kali.
1: Betul.
0: Kemarin itu tanggal 7, nah itu hari membeli buku kalau gak salah.
1: Oh wow.
0: Iya. Yeah.
1: Dan juga peringatan ini digagas sama UNESCO setelah konferensi dunia menteri pendidikan untuk pemberantasan buta aksara yang berlangsung di Teheran, Iran tanggal 8 September 1965. Baru 2 tahun kemudian, tepatnya di 1967, Hari Literasi Internasional mulai diperingati secara rutin di berbagai negara gitu, Bang.
0: Oke. Jadi ya.
1: Iya.
0: Ngantuk ya.
1: Ngantuk Pak Haji.
0: Baca buku kamu teman berdua.
1: Benar. Hari ini ternyata juga selain Hari Literasi Nasional, terus Hari Pol PP gitu ya. Mm-hmm. Ada Hari Terapi Fisik Sedunia juga atau World PT Day.
0: Okay.
1: World Psychotherapy, yang jelasin kalau ini tuh bertepatan dengan berdirinya organisasi World Psikoterapi di tahun 1951. Tujuannya untuk mengenalkan kontribusi fisioterapis dalam membantu masyarakat tetap sehat, bergerak, dan mandiri.
0: Nah, itu dia sebagai sarana apa alternatif juga kali ya.
1: Betul.
0: Melalui pengobatan dengan konsumsi obat mungkin, nah fisioterapi salah satunya yang juga krusial perannya untuk membantu siapapun yang butuh gitu ya.
1: Yes, benar banget. Nah, itu dia tuh 3 perayaan dan hari penting yang diperingati setiap tanggal 8 September 2026 hari ini. Dan buat yang ulang tahun hari ini tadi ya, happy birthday buat kamu yang lagi ulang tahun. Semoga hari kamu menyenangkan, panjang umur, sehat selalu, mudah rezekinya, dan selalu bahagia pastinya. Amin.
0: Habis itu kirim kue ke sini.
1: Ih, boleh banget tuh.
0: Malah kita yang dikirimin.
1: Iya, boleh banget, yang mau kirim kue boleh banget ya. Kirim di Jalan Jenderal Sudirman nomor 12.
0: Nah, itu dia.
1: Kirim ya. Kita lapar banget
0: nih. Kita tungguin nih.
1: Iya, benar banget.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini. Ya, halo Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
2: Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda 2 digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Radio FM, teman terbaik kamu. Yeay, balik lagi di Sabana Pagi. Iya, yeah. Akhirnya baru ada. Mohon maaf ya. Aduh, pagi-pagi gini tuh kenapa ya?
1: Kenapa jeans?
0: Selalu ada yang spesial.
1: Asik, spesial.
0: Yang spesial apa? Iya, kita bakal mendekati hari radio.
1: Iya, ada martabak
0: spesial. Iya, ada ya.
1: Apa?
0: Ada ya martabak spesial.
1: Ada jeans. Biasanya telurnya 2.
0: Oh iya. Banyak juga telurnya 2 ya.
1: Kan spesial.
0: Sangat mengenyangkan sih itu.
1: Nah, itu dia. Yaudah deh.
0: Ya udah.
1: Makannya bareng-bareng.
0: Iya, benar. Emang harus makan bareng-bareng biar mengenyangkan ya, teman Pro 2. Nah, kita mau ngobrolin seputar hari radio. Ya, spesifiknya topiknya sih ya hari radio sekarang. Tapi nanti kita bakal spill spesifiknya bakal ngobrolin apa ya, teman Pro 2. Cuman Bang Guspri udah sejauh apa nih persiapan ini?
1: Sejauh apa tuh
0: sebagai penyiar memperingati hari radio ini?
1: Gimana ya?
0: Gak ada persiapan apa-apa.
1: Kita mah
0: dijalanin dan ditungguin aja harinya datang
1: aja,
0: gitu
1: ya. Bener. Tanggal 11 September.
0: September, ya. Iya. Tapi emang kalau dari dulu, karena aku lebih junior nih dibanding Bang Guspri, emang dulu-dulu tuh selalu ada peringatan kayak gini ya dari tahun ke tahun ya?
1: Iya, selalu ada, Cin. Paling ini minimal ada.
0: Ada akunya, oh, iya sih,
1: ada acara deh gitu, oh, nih, harinya gitu. Gitu.
0: Iya.
1: Upacara paling nggak dulu ya, upacara. Dulu. Abis itu misalnya ada bikin event apa gitu ya, memperingati hari radio. Biasanya ada sih, ada lomba-lomba gitu-gitu.
0: Tapi pertama kali Bang Guspri dengar radio tuh kapan?
1: Apa?
0: Pertama kali Bang Guspri denger radio kapan?
1: Belum lama sih, aku tuh baru denger radio, baru ini, masa-masa kuliah.
0: Itu mah udah lama, Bang. Dibandingkan dengan tahun sekarang, Abang kuliah tahun berapa? Coba.
1: Oh iya juga sih, 2013.
0: Nah, kebongkar deh itu ya, Teman Pro 2, sebagaimana.
1: Iya, tapi denger radionya gak yang tahun 2013 juga, mungkin kayak 2015, 2016 kali gitu ya.
0: Oh gitu.
1: Iya, maksudnya bukan yang dari dulu, dari masa sekolah, enggak gitu.
0: Iya. Oke, okay, jadi kita bakal bahas nanti lebih lanjut, Teman Pro 2. Ya, topiknya tentang hari radio pokoknya.
1: Nah,
0: sama nanti kelanjutnya juga bakal kita on air dan ngobrol sama penyiar radio kamu kita. Nanti ya, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Taman Prodo dikutip dari antaranews.com, Universitas Lambung Mangkurat menerjunkan puluhan kelompok mahasiswa melaksanakan kuliah lapangan dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Berlokasi di Jalan Tambak Bulu, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Banjarbaru, tempat api membakar lahan cukup luas, para mahasiswa pun ikut merasakan bagaimana memadamkan api.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah nggak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Wih, lagi melukis apa nih?
3: Ini laut, Bun.
2: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
3: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
2: Nah, kalau ini apa, Dek?
3: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
4: Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.

Pernah gak sih kamu ngebayangin gimana suara dunia di tempat-tempat yang enggak pernah kita datangi? Misalnya, jauh di dalam laut, bukan cuma sunyi, justru ada nyanyian misterius dari paus, gesekan es, sampai suara gemuruh yang enggak kita sadari. Bahkan, para ilmuwan pernah merekam suara laut dalam yang terdengar seperti makhluk raksasa, padahal itu fenomena alam yang sampai sekarang masih bikin penasaran. Enggak cuma di bumi, di luar angkasa juga ternyata punya suara. Meskipun bukan suara yang bisa langsung kita dengar, gelombang dari planet seperti Saturnus atau Jupiter bisa diubah jadi audio dan hasilnya terdengar seperti musik ambien yang aneh tapi menenangkan atau malah sedikit menyeramkan ya. Bayangin aja, semesta ini kayak punya soundtrack sendiri yang selama ini enggak kita sadari. Dan yang paling dekat, coba deh dengerin suara malam tanpa gangguan. Dengerin angin pelan, serangga, daun bergesekan, semuanya punya ritme yang unik loh. Kadang kita terlalu sibuk sampai lupa kalau dunia ini sebenarnya hidup lewat suara. Jadi hari ini, coba matikan sejenak kebisingan dan dengarkan. Mungkin ada suara yang selama ini kamu lewatkan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Yes, teman Prodo. Masih di Sabana pagi hari ini.
0: Banget. Ya, kita mau bahasin tentang kamu tuh denger radio pas lagi ngapain aja sih?
1: Nah, itu dia. Kalau Icin kapan tuh denger radio?
0: Aku kalau lagi di mobil udah pasti.
1: Lagi nyetir ya.
0: Lagi nyetir udah pasti. Sama kalau misalnya lagi lagi ini.
1: Apa?
0: Overthinking di malam hari.
1: Waduh, makin overthinking gak sih?
0: Sebenarnya lebih ke karena kan kalau di Pro 2 itu ada program ini ya, Kopstek.
1: Malam-malam.
0: Iya, nah itu aku sering dengerin. Kadang tuh aku dengerin cuma sekedar buat kayak biar isi kepalaku makin berisik aja.
1: Iya.
0: Mesti ditemenin sama ini kan, obrolan-obrolan yang bikin berisik gitu.
1: Di jam-jamnya podcast sama diri sendiri.
0: Yes, bener banget. Okay. Gitu loh. Nah kalau Bang Uspek kapan aja nih denger?
1: Pas siaran.
0: Kenapa sih jawabannya terlalu simple, sepele, dan kayak seolah-olah tuh gak ada jawaban lain gitu.
1: Enggak, pas bikin ya. Apa? Dulu tuh zaman-zaman kuliah ya, kalau sekarang mah ya udah karena udah kerjaannya sehari-hari gitu ya.
0: Jadi dengerin
1: pas siaran. Kalau dulu tuh pas zaman kuliah, pas lagi nugas.
0: Oh gitu. Ya sih, tapi aku tuh dulu selain pas overthinking, aku tuh dengerin radio kalau aku tuh lagi. Aku tuh tahu kalau penyiar yang lagi siaran tuh penyiar aku suka.
1: Oh gitu.
0: Aku tuh suka banget dengerin Ardan.
1: Ya, dipantau ya.
0: Iya, Radio Sasta Ardan dari Bandung. Nah aku tuh benar-benar yang kayak ada kali 2-3 jam aku standby coba buat dengerin dia siaran dan ngobrol.
1: Siapa? Gitu. Rizky Kinos?
0: Salah, Ardan, penyiar Ardan. Lintang, tahu Lintang gak sih?
1: Oh enggak tahu.
0: Namanya Lintang.
1: Tapi Rizky Kinos itu di Ardan juga gak sih?
0: Masa sih?
1: Iya, yeah, enggak.
0: Rizky Kinos kayaknya bukan Ardan deh.
1: Iya, Icins.
0: Iya. Yeah.
1: Arbes kali ya.
0: Arbes mah radio yang bakal ini.
1: On air bareng kita juga.
0: Iya, yeah, pastinya.
1: Besok ya?
0: Besok ya, kayaknya. Iya, besok. Nah, hari ini tuh kita katanya mau on air sama siapa yuk? Sama radio juga.
1: Nah, itu dia.
0: Sama.
1: Oh, penasaran kan, nomor Pro 2.
0: Sama Classy dan juga ini Pesona ya.
1: Yes. Bukan.
0: Oh, bukan ya? Apa?
1: Respon.
0: Nah, benar. Aduh, kecil banget lagi. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama teman-teman ini ya, penyiar sesama penyiar.
1: Iya, siaran bareng.
0: Iya, siaran bareng. Penyiar versus penyiar ceritanya. Iya, nanti ya teman Prodo di jam 9 kita bakal ngobrol bareng sama penyiar dari Klasi dan juga Respon.
1: Oke.
0: Bahasin spesial hari radio. Nah kira-kira bakal ngobrolin apa aja tuh bagus. Iya. Bisa diprediksi dulu gak obrolannya arahnya kemana nih?
1: Ya gak jauh-jauh kita bahas politik ya.
0: Waduh itu gak jauh-jauh tapi jauh banget jujur. Jauh banget. Terlalu jauh ya.
1: Enggak dong, kita seputar ini karena momentumnya lagi mau hari radio nih.
0: Iya, nah, harinya kita
1: ngobrolin ngobrol sama penyiar ya.
0: Yes.
1: Kehidupan seorang penyiar radio lah gitu.
0: Benar.
1: Lika-likunya jadi penyiar radio kayak gimana sih?
0: Aduh gitu. Banyak lagi mau diceritain yang mana dulu nih.
1: Nah, itu dia.
0: Nanti ya teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu. Kita bakal balik lagi, masih ada playlist yang bakal kita puterin buat kamu.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 90,6 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Hai, teman Pro 2.
1: Balik lagi makin rame ya izin ya.
0: Yes, benar banget makin rame.
1: Nah,
0: makin
1: mungkin sekarang
0: seru.
1: Belum kedengeran ramenya.
0: Nah, kita coba.
1: Coba biar
0: cek sound dulu.
1: Cek sound dulu. Biar ketahuan ramenya nih. Kita sapa yang udah hadir di studio.
2: Hai. Halo, guys.
0: Halo,
2: Bang Gusri.
0: Nah, tuh.
1: Suara aku bisa kayak gitu enggak ya?
0: Enggak bisa. Enggak usah dipaksa ya. Enggak usah dipaksa.
2: Bisa, Bang.
1: Apa?
0: Coba.
1: Tutorialnya bikin suara
0: Udah.
2: Nah, itu udah.
0: Kebetulan hari ini lagi enggak tutor ya, Bang ya. Kebetulan hari ini kita lagi on air spesial hari radio bareng teman-teman penyiar juga.
1: Kalau kemarin tuh ada Radio Bos sama
2: Padang FM.
1: Padang FM.
0: Nah,
1: kali ini kita kedatangan teman-teman dari Classy dan
0: Respon
1: FM.
2: Iya.
0: Nah, hi guys.
2: Halo.
1: Ada Marin dan ada Putih.
0: Iya, benar. Aduh, lupa ngegeser kameranya nih ya. Oke, ada Marin sama Putih.
2: Yeah.
0: Marin yang pakai baju merah, Putih yang pakai baju hitam.
1: Betul.
2: Dan Kaichin dan Bang Gusri pakai baju apa?
1: Navy.
0: Donker.
1: Nama band ada.
2: Iya, betul lagi. Hah? Iya, ya, betul.
1: Bener. Bagus kan lagunya Marin?
2: Bagus banget. Kemarin baru konser.
0: Oh iya.
1: Di mana?
2: Yang di Imam Bonjol, Dongker kan?
1: Oh, ada. Ya?
2: Ada yang sama Gitaf?
0: Oh.
2: Juli kemarin, Juli.
1: Oh, Juli.
2: Iya, Juli.
1: Oh,
2: Juli.
0: Kirain bandnya Bang Gusri.
2: Band Bang Gusri
1: kan baru mah. Nih. Ntar kita bikin ya.
2: Iya.
1: Namanya Coklat. Coklat udah ada.
2: Coklat
1: ya?
2: Udah ada. Brown.
1: Brown kan artinya coklat juga kemarin.
2: Kan beda, Bang.
1: Kuning kali ya, kuning sama band kuning lucu gak sih?
0: Abu-abu deh.
1: Grey.
0: Nah, keren tuh, keren. Keren, jujur keren.
1: Grey and the friend.
0: Oke, apa kabar Marin sama Putih?
2: Sehat, alhamdulillah. Gak usah kaget, Bang. Bentuk kita mensyukuri.
1: Oh, iya bener.
0: Kenapa? Kok kaget sih?
1: Kaget aja. Marin ada nama bandnya Marin Five.
0: Yeah. Meren bajunya.
1: Iya benar.
2: Aduh, masuk nih.
1: Masuk lagi.
2: Aku udah ngumpulin berapa jokes hari ini?
1: Baru itu yang nemu ya.
0: Tapi alhamdulillahnya jokesnya hari ini masuk loh.
2: Iya.
1: Alhamdulillah ya, biasanya enggak.
0: Banyak yang enggak.
2: Biasanya kayak bundaran HI kalau diputarin dua kali ya.
0: Iya, benar.
1: Gitu. Bundaran HI apa?
2: Kalau diputarin tiga kali jadi apa?
1: Bundaran HI.
2: Ih, ketawa.
0: Aduh, Bunda tolong selamatkan aku dari ruangan ini.
1: Iya, benar. Okay. Hihihi jadinya.
2: Iya.
0: Ya beginilah ya teman Pro 2, kalau penyiar sama penyiar udah berkumpul ada aja yang diobrolin gitu ya. Makanya hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih sama teman-teman.
2: Ya, tapi sebelum kita ngobrol, emang kakak gak capek ngobrol terus gitu?
0: Nah, kebetulan itu passion aku ya.
2: Okay, itu passion.
0: Ngobrol is the key gitu ya.
2: Okay. Kalau gak ngobrol?
0: Kalau gak ngobrol, ya berarti
1: ngobrol.
0: Kita udah gak ada lagi.
1: Apa? Iya,
0: udah gak ada lagi, iya kan?
2: Iya, betul.
0: Ya, kalau ada filsuf, yang bilang aku berpikir maka aku ada, kita bilang aku ngobrol maka aku ada.
2: Waduh. Wow,
1: eksistensinya dengan ngobrol ya, Ichin.
0: Iya,
1: benar.
2: Ichin 2020.
0: Nah, nice banget.
1: 6 September. Sekarang ngobrol 8 September.
0: 8 September. Hari apa tadi? Hari Literasi Internasional.
1: Nah,
0: hari apa lagi?
1: Dia.
0: Hari Satpol PP. Hari apa lagi?
2: Hari Selasa.
0: Hari apa lagi? Hari on air kita berempat.
2: Kayaknya bagus.
1: Ada apa lagi?
2: Ada apa lagi?
0: Tumas banget bridgingnya udah.
1: Hari-hariku bersamanya.
0: Iya. Gak usah bawa-bawa kisah percintaan deh.
1: Maaf deh.
0: Marin sama Putih, hari ini janjian ya. Merah dan hitam itu kebetulan perpaduan warna yang sangat epic loh di outfit.
2: Ini namanya chemistry yang tidak disengaja.
0: Oh, wow.
2: Gitu. Ya, kita kan gak tahu ya chemistry datang dari mana. Mungkin kutub utara dan selatan. Kena nih langsung.
1: Emang ini ya sesuai
2: ya?
1: Jarak radionya ya.
2: Wah, dari ujung
1: atas
2: ke ujung.
1: Ujung ke ujung ya.
2: Atas bawah ya.
1: Ya.
2: Hah? Iya dong.
1: Iya benar. Ketemunya di tengah.
2: Di mana nih?
0: Di RRI. Jalan Sudirman nomor 12 Padang ya. Gitu.
2: Oke.
1: Guys,
0: Kenapa kayak confession gitu tuh? Sabar, kenapa kayak
3: guys, aku mau ngomong.
1: Mau klarifikasi apa gitu ya?
2: Abang buat salah apa sampai klarifikasi?
1: Guys, kita tuh hari ini mau siaran.
2: Iya, ini kita udah siaran.
1: Oh, udah ya.
0: Siarannya kita on airnya di streaming live YouTube RRI Pro 2 Padang. Bisa didengerin di rri.co.id juga. Bisa didengerin juga di RRI Digital. Nah, gitu. Sekarang kita lagi tampil muka-muka kita di live streaming ya.
1: Channel YouTube kita ya, Cini ya.
0: Benar.
1: RRI Pro 2 Padang.
0: Nah, yang mau kita tanyakan adalah asik. Kita mulai pertanyaannya nih.
1: Kita mulai ya.
0: Kita mulai.
1: Apa tuh tadi?
0: Ceritain dong momen-momen pertama kali kalau kita yang nanya ya. Mm-mm. Pertama kali ngarin sama Putih siaran dan kenal radio itu kapan?
1: Aku 2017.
0: I'm not asking you lah. I'm asking this person.
2: Gak apa-apa kak. Dia satu-satunya lelaki di sini.
0: Oh iya.
1: Ya kan? Oh iya bener.
0: Satu-satunya lelaki.
1: Ini abang ini juga.
2: Enggak, yang
0: out of camera kebetulan.
1: Oh iya.
0: Eh, kak jawab dulu kapan? Iya, Marin dulu deh. Kapan?
2: Marin kayaknya pertama kali. Kalau tahu radio dari kecil.
0: Dari kecil.
2: Iya, tapi pertama kali on air tuh ya di kuliah. Tahun 2022.
1: Oke, sama. Yeah, aku juga pas kuliah, Icin.
3: Yeah, tahun berapa tuh, Bang?
2: Apa?
3: Oh, iya. Tahunnya tahun berapa? Marin kan 2022.
2: Iya, Abang tahun berapa nih, Bang?
1: Aku 2015 deh kayaknya.
0: Ya ampun, waktu itu aku belum lahir kebetulan.
1: 2015 belum lahir.
0: Udah lahir.
2: Berarti Bang Gus ini guru.
0: Terlihat kan gap generation.
1: Maksudnya kok kenapa guru, Marin? Kenapa
2: ada,
1: guru?
2: Lagi viralnya guru gitu, Bang.
1: Oh iya.
0: Kan tapi benar.
1: Ada sound.
2: Iya kan? Gak ada
0: guru. Guru tutor siaran banget. Mentor siaran.
1: Coach.
2: Betul.
0: Coach. That's the.
2: Panggil sekarang.
1: Lagu
2: coach.
1: India. Lagu India.
2: Nah, kuci-kuci utahe
1: enggak
0: gimana? Ya bukan kemarin yang jawab, bukan aku.
1: Kemarin makasih ya, Marin.
0: Oh gitu. Nah kalau Putih, kapan Putih?
3: Kalau aku pertama kali siaran itu kalau nggak salah 2021 deh.
1: 2021. Kenapa?
0: Waduh,
2: ada apa nih Kak dengan 2021?
0: Itu waktu zaman-zaman Indonesia lagi new normal juga ya?
3: Betul.
0: Gimana kamu siarannya, Ti?
3: Tapi aku pertama kali siaran itu di radio streaming sih, di Treat Radio namanya. Kita boleh sebut merek kan ya?
0: That's okay. Aku pernah on air di sana, tapi bukan penyiarnya. Gestarnya, NPD banget sih.
2: Gestarnya lagi pakai selempang ya Kak waktu itu?
0: Duh, enggak.
2: Oh enggak.
0: Bukan sebagai itu
2: dinangnya. Oh, bukan sebagai itu.
0: Sebagai singer.
2: Wow.
1: Singer.
3: Pasti mainnya ke Nagari TV nih Kak Icin nih.
0: Kenapa?
3: Ke Nagari TV ya mainnya ya.
0: Iya. Enggak sih. Oh, Nagari TV. Iya, benar. Petrit pernah, Nagari TV pernah, apalagi TV. TV ini.
2: Aduh. Jiwa-jiwanya langsung.
1: TV Kota Padang. Yeah.
3: TV Kota Padang.
0: Waktu itu ya, tapi berarti itu 2021 kamu masih kuliah ya?
3: Benar, aku baru kayak duluan aku siaran ketimbang aku masuk kuliah deh.
2: Waduh.
3: Jadi kayak beda gap kurang lebih dua bulanan deh. Jadi dua bulanan baru deh habis itu aku masuk kuliah.
1: Gitu.
0: Terus kamu suka siaran? Maksudnya suka dunia siaran?
3: Ternyata suka.
0: Kenapa ada ternyatanya?
1: Enggak disangka ternyata suka gitu ya.
0: Kayak accidentally aku suka siaran gitu ya karena akhirnya nyoba gitu.
3: Bener, karena aku basically orang gak suka ngomong, tapi ternyata pas dikasih mic suka. Tapi bukan secara harfiah suka makan mic ya, teman Pro 2.
1: Jangan dong, masa tiap ganti siaran ganti mic?
3: Ganti mic.
1: Mic-nya baru ya.
3: Boncos.
0: Cukup ya. Berarti Marin sama Putih ini udah secinta itu ya sama dunia siaran? Sekecintaan itu ya?
2: Saya bilang iya sih ya.
0: Kalau diulang 1000 kali pun masih milih siaran gak?
2: Ini kayak sereh banget nih.
1: Kayak film ya.
0: Masih milih dunia siaran gak?
1: Iya.
3: Aku sih yes.
0: Masih. Tuh kayak, cinta.
1: Iya aku juga.
2: Sama siapa Bang?
1: Apa?
2: Sama siapa cintanya?
1: Sama radio ini.
0: Iya. Benar. Selamat banget jawabannya.
1: Masih suka menjebak-menjebak gitu.
0: Kalau Bang Guspri suka dunia siaran?
1: Suka.
0: Ternyata juga.
1: Aku sama Putih waktu itu kayak kita sebelum masuk kuliah ngapain ya gitu.
3: Iya, benar-benar. Kita ketemu kan. Awal ketemunya di gerbang itu aku ingat banget.
0: Iya beneran.
1: Iya.
0: dulu kita
2: Dilan banget.
0: Eh beneran ya, serius?
1: Enggak masa bareng.
0: Iya, aku kira beneran tahu.
2: Iya loh Kak,
0: iya kan aku kira beneran.
2: Enggak, ini klarifikasi dulu nih. Beneran enggak?
1: Enggak.
2: Pakai motor enggak? Soalnya motornya tadi ada nih.
0: Iya.
1: Oh
0: iya,
2: iya kan Kak.
0: Itu first impression kita ke Putih kayak wah ini cewek keren banget.
2: Apa jalan-jalan kebetulan aku motor Bang Gusfri dulu ya.
3: Enggak, kebetulan aku yang naik motornya Bang Gusfri yang lagi jalannya.
1: Oh iya.
2: Oh Ceng.
1: Oh Ceng ya. Beda peran ya ternyata.
2: Iya betul.
0: Kalau aku Putih tiba-tiba Putih mampir. Yang bawa motornya, aku yang merasa keren.
1: Kenapa gitu, gitu ya?
0: Iya, soalnya kayak sesama penyiar itu harus menebar kekerenan masing-masing.
1: Menebar kekerenan masing-masing.
0: Energi-energi positif tuh harus disebar.
1: Begitu.
0: Tapi kayaknya abang gak bisa deh. Negatif
1: energinya,
0: soalnya.
1: Waduh, energinya negatif.
0: Oke, okay, let's back to the topic. Kalau udah secinta itu sama siaran sampai akhirnya pertama kali on air itu di 2021 kalau Putih ya. Kalau kemarin di 2022.
2: Akhir kan?
0: 2022 akhir. Yeah. Apa yang teman-teman rasain pertama kali pas akhirnya kayak mikrofonnya on, fadernya naik, udah mulai on air apa? Waktu itu masih pakai naskah enggak? Iya. Yeah.
2: Oh enggak.
1: Kalau kemarin aku kayaknya tahu deh kan mulainya dari radio kampus ya sama kayak aku ya.
2: Junior. Karena dulu senior.
1: Kita berasal dari tempat yang sama pas kemarin.
0: Kita juga berasal dari tempat yang sama. Kita terus dipertemukan tunggu di RRI Padang.
1: Siapa?
0: Sama Putih.
1: Oh iya.
3: Benar.
0: Iya, dia kan adalah sosok inspiratif duta bahasa.
2: Masya Allah.
1: Oh iya deh, duta. Aku duta sampo.
0: Duta sampo lain kan?
3: Kelihatan sih dari rambutnya memang.
2: Coba dulu bang jadi duta sampo.
1: Apa?
0: Gimana? Jangan nanti headsetnya lepas ya, ya. Jangan, jangan.
1: Coba nih.
0: Oh gitu. Jadi
1: jadi kita tuh di sana ada kayak apanya dulu ya kemarin ya.
2: Mentor dulu sih awalnya bang.
1: Iya, pelatihan-pelatihan gitu dulu mentor. kita kayak apa? Latihannya tuh kayak memanjat gunung gitu.
0: Enggak.
3: Ekstrim
0: we're
3: ya.
0: We're being serious right now ya bang. Lagi serius.
2: Enggak, itu mungkin yang tahan pelatihan itu air. Tuh pelatihan jauh sebelumnya Kak.
0: Oh iya.
2: Tapi kalau untuk siarannya ya palingan kita kayak latihan gimana buat naskah dulu, buat
0: skrip, materi kata gitu
2: materi
0: ya.
2: Materi kata, abis itu yang lain-lainnya sampai terakhir di alat.
1: Nah. Oh Marin latihannya kayak gitu, kok aku beda ya?
0: Ya beda gap bang.
3: Beda gap bener, setuju sih.
2: Bang ini kita gak tahu ya bang. Coba tanya dulu sama yang
1: apa
2: di atas
1: sama
2: bang.
1: Dulu, kayaknya masuk menwa deh waktu itu.
0: Beda.
3: Salah daftar deh
2: kayaknya. Iya kayaknya bang salah. Coba cek lagi formulir abang kemana awalnya.
1: UKKES. Tetanggaan gitu.
0: Kalau Putih, perasaan awalnya deg-degan, nervous kayak takut banget nih on air akhirnya gitu.
3: Lebih ke oh my god, this is my life banget. Enggak sih. Deg-degan sih pasti deg-degan.
2: Bon Jovi.
1: Bon Jovi.
0: It's my life. It's now or never. Udah deh suara kita kayaknya di kompal gak bagus ya. Mikrofonnya langsung pecah ya. Berarti kayak langsung nemu, wah inilah jiwaku.
1: Buat itu kayak apa momennya nggak mungkin tiba-tiba kepikiran kan besok mau siaran radio nggak gitu
0: kenapa Putih
3: sebenarnya sih awalnya itu karena dari kecil itu suka dengar radio yang mostly kalau di rumah itu puternya RRI ya jadi kebetulan orang rumah tuh kayak radio lovers banget jadi RRI itu selalu mengudara tuh dari berita-beritanya pokoknya semuanya deh semua programnya RRI Pro 1 sih mostly ya karena
1: Pro 1 ya.
3: Butuh berita kan
1: iya benar.
3: Nah dari sana tuh kayaknya kayaknya seru deh jadi orang di balik ini semua. Apalagi dulu waktu TK itu pasti kita ada agenda main ke radio.
1: Wah. Iya bener.
0: Radionya RRI.
3: RRI bener. Radio
1: siaran
3: RRI.
1: TK ya.
3: Siaran TK.
1: Iya kan?
0: Iya bener. TK-nya tahun berapa?
2: Jangan kak, jangan. Aku menyelamatkan abang.
0: Tapi beneran, Bang Gusfri sempat mampir ke RRI pas TK bukannya?
1: Gak ada, karena aku jauh TK-nya gak dari sini.
0: Ya ampun, kasihan banget sih.
1: Pengabdi Setan 1 belum rilis.
0: Oh iya, emang bener. Emang bener. Tapi
1: ayo, kita ke Putih lagi.
0: Iya, berarti akhirnya kayak kamu suka terus mendaftarkan diri ke Radio Trade itu daftar dulu kan kamu?
3: Benar-benar daftar dulu. Jadi itu daftarnya karena iseng aja sih. Maksudnya kan
1: mengisi waktu sebelum kuliah gitu
3: betul,
1: ya. Gabut ya.
3: Benar. Apalagi saat itu ujuk-ujuk gak tahu kan mau kuliah apa. Eh taunya masuknya komunikasi. Jadi mikir apa ya yang cocok sama jurusan ini.
1: Oke. Yang relate nih berarti relate. Ya sama jurusannya.
0: Oke.
3: Abang ketemu kemarin.
1: Abang ketemu kemarin. Aku tahu kita gak bakal relate nih sama jurusannya kemarin.
3: Berseberangan banget nih pasti.
2: Iya betul. Tapi itu namanya perkembangan zaman ya. Iya kan. Sekarang kan gak harus sesuai dengan seliniar terus.
1: Iya betul.
2: Namanya menambah skill gitu. Menambah
1: relasi. Kemarin ada jurusan apa?
2: Aduh. Aku public administration.
1: Oke, masih ada publiknya.
3: Iya, masih relate lah ya.
2: Iya, masih ada publiknya ya, Kak.
0: Iya.
1: Aku dong.
2: Abang jurusan
0: apa? Kok kayak pengen banget ditanya. Apa jurusan apa? Bagus, aku udah tahu soalnya teknik ya.
1: Iya benar, teknik sipil.
0: Teknik sipil. Enggak ada sipil-sipilnya.
1: Ada, aku tahu ini. Oh, ada. Dimensi ruangan ini.
0: Wah sih.
2: Oh, berarti abang kemarin terlibat gak sih? Dalam
0: ini peletakan bata pertama udah lahir.
2: Oh iya.
0: Bata pertama udah lahir. Daripada.
1: Turut mendesain lah ya.
2: Turut mendesain ya bang. Waduh.
0: Kalau aku gak ditanya nih.
1: Iya.
2: Kak Icin jurusan apa kak?
0: Jurusan yang gak pernah move on.
2: Apa tuh?
0: Tebak sendiri.
3: Aku tahu.
0: Kimia. Apa dong?
3: Ya udah dijawab.
0: Kok kimia gak move on sih?
1: Karena ada chemistry-nya jadi gak bisa move on.
0: Iya. Stop talking about yourself ya. Bagus Pri. Kalau aku jurusannya adalah ada dalam lirik Bunga Citra Lestari Cinta Sejati. Nah.
1: Oh okay. Ini
0: Cinta Sunny. Kita melukiskan Sunny. Melukiskan apa sambung?
1: Sunny.
2: Melukiskan
0: Sunny. Cinta Sejati itu cinta. Sunny judulnya. Yang ini Cinta Sejati. Gila. Coba lanjutkan ya. Cinta kita melukiskan
2: history.
0: Sejarah. Iya benar. Aku melukiskan sejarah juga di RRI. Iya. Menjadi penyiar RRI terkecil.
1: Terkecil enggak tuh.
0: Bener kan? Anak bungsu aku ini.
1: Dila.
0: Udah enggak ada.
1: Yeah.
0: Udah pindah maksudnya apa?
1: Yeah.
0: Terus ada enggak sih momen-momen
1: sehat-sehat Dila?
2: Apa sih, Bang? Apa sih, Bang?
0: Ada enggak sih momen-momen siaran Putih sama Marin yang kayaknya unforgettable tentang entah itu interaksi sama pendengar atau kayak pas pergi siarannya, ada nggak?
2: Ada pastinya kak.
0: Apa tuh?
2: Ini siaran di sini?
1: Iya.
3: Yes.
1: Kemarin juga pernah.
0: Kenapa sih tunggu dulu dia belum selesai jawab?
1: Ya kan Marin aku mempertegas gitu jawabannya Marin. Iya. Marin waktu itu pernah siaran di sini juga kan?
2: Oh ya pernah
0: sama aku juga pernah.
2: Pernah.
0: Pernah. Putih juga pernah.
1: Oh iya benar.
2: Kita semua pernah. Abang pernah kan siaran di sini?
1: Masih.
2: Oh, masih.
0: Ya, abis ini kita putar lagu 33 kali perunggu.
1: Kenapa tuh?
0: Ya, itu aja. Pengen putar aja.
1: Karena durasinya lama ya.
0: Iya, betul. Ya. Kok ngebongkar rahasia penyiar sih?
2: Bang, itu jangan dibongkar, Bang.
1: 7 menit itu.
0: Iya, benar.
1: Paling suka deh.
0: Oh, makanya sering putar itu karena enggak mau calling ya. Ya ampun. Ya ampun, ada nyer satu
2: tawan ya kanan.
1: Banda Nira satu.
0: Apa tuh? Sampai jadi debu.
2: Iya. Yang itu yang lagi. Patah tumbuh hilang berganti juga 8 menit.
0: Oh, enggak usah bahas-bahas ngerasih lagu yang lama ya. Iya. Berarti ada mana ceritanya?
2: Ada sih, Kak. Mungkin lebih ke mungkin dapat pendengar kita yang cerita tiba-tiba curhat gitu.
1: Okay.
2: Jadi kita ngebuka, oh ternyata banyak juga loh. Apalagi kalau misalnya yang selalu mempertanyakan, emang radio masih ada didengar ya? Nah itu, jadi kayak kita menjelaskannya berulang kali tapi kita tetap happy aja gitu.
0: I see. Kalau ini Putih ada gak?
3: Kalau aku sama kayak Marin sih jujur. Karena ternyata yang paling menyenangkan dari siaran itu bukan ngomongnya ternyata, tapi interaksi sama pendengarnya.
1: Okay.
3: Jadi kayak berasa. Ya memang sih, kalau di studio kan kita ngomong sendiri ya. Tapi kalau ada respons dari teman-teman pendengar itu rasanya, oh ternyata kita gak sendiri gitu loh.
1: Oke.
2: Apalagi kalau misalnya, mungkin karena kita di radio kampus ya Bang, gak pernah ngangkat telepon.
1: Betul.
2: Iya.
3: Kenapa tuh?
2: Enggak, kita memang.
3: Emang gak ada
2: interaksi telepon juga ya Bang.
3: Kirain emang gak mau ngangkat enggak, aja.
1: Bukan,
2: belum ada karena kan kita masih sebatas di kampus gitu. Nah jadi ketika pertama kali ngangkat telepon,
1: yeah,
2: itu kayak oh gini ya ngangkat telepon ya, gitu ya. Seru juga
1: kayak beneran siaran nih
2: gitu. Iya kayak beneran ya, siaran nih. Terus ada momen call di respon juga ya. Ada satu pendengar kita yang setiap kita bacain pesan dia, requestan dia, direkamin dikirim ke radio. Jadi dia gitu. Ngirim ke WA kita lagi, ke WA radio.
0: Lucu banget. Iya. Lucu banget. Gemes deh.
2: Cubit dulu kak.
1: Itu sih. Apa menyubit udara?
0: Ih, gak tahu ya, makanya jadi Gen Z dong.
1: Emang gimana? Aku tuh Gen Alpha tau.
0: Ih, oh my God, Gen Alpha itu butuh distraksi. Dia tuh sangat banyak distraksi, jadi kalau mau ngejelasin harus liatin video anak-anak dulu. Betul. Ayo liat kesini.
1: Oh iya,
0: ya, bener kan, Gen Alpha berarti.
1: BTW tadi lock screen-nya bagus di Ijin ya.
0: Oh iya, apa ya, kepo banget sih lock screen aku. Itu kan foto aku.
1: Oh iya bener.
0: Cinta itu sama diri sendiri.
2: Eh tapi kita juga mau tahu dong dari versi kakak dan abang.
0: Apa?
2: Ijin dan Ghost Freak.
0: Apa dong? Momen siaran?
2: Iya momen siaran gitu.
0: Dikirimin makanan, minuman.
2: Oh iya.
3: Aku pernah lihat tuh, pernah lihat waktu itu nonton live RRI Pro 2 deh.
0: Iya, oh my God.
1: Oh iya.
0: Iya. Kamu gak tahu ya, aku dikirimin gacoan, dikirimin dimsum, dikirimin matcha.
1: Tahu lihat ya? Di story-nya Ijin. Mm-hmm.
0: Tapi sebenarnya bukan itu sih poinnya, lebih ke karena ada satu penyiar yang kayaknya tuh dia punya, dia jauh banget by the way orang ini. Mm-hmm. Dan itu selalu masuk setiap aku siaran.
2: Okay.
0: Nah jadi dia tuh selalu yang kayak
1: gabung ini
0: ceritanya. Iya, as simple kayak dia bilang dia tahu bahkan aku kok lagi sakit cuma gara-gara kayak suara. Pokoknya gitu loh, dia notice sampai dia tuh setiap mau closing nih kayak dia selalu bilang, "Eh, sebelum ditutup aku boleh enggak tanya gimana hari kamu? Kamu udah makan belum?" Something like that gitu.
2: Iya, betul.
0: Tapi tuh bukan interest-nya tuh bukan ke kayak yang romance gitu, tapi emang lebih ke
2: care.
0: Peduli. Dia bilang kamu bantu aku untuk semangat. Maksudnya tuh gara-gara dengar suara kamu aku semangat. Sama satu lagi, emang tau Nana gak sih?
1: Apa?
0: Nana dari
2: Mobile Legend ya kak?
0: Namanya Nana dari Belimbing.
1: Nasila Mirdad.
0: No, ini aku lagi serius bang.
1: Oh iya bener.
2: Bang kecil lagi serius. Oke. Okay.
0: Nana itu
1: Nana
0: dia,
1: ini pendengar ya?
0: Iya pendengar. Oh. Dia juga salah satu.
1: Apa lagu Salon Seven?
2: Ya Allah.
1: Enggak. Icin lanjut Icin.
0: 1, 2, 3, 4, 5 itu salah satu cara metode untuk menahan emosi loh.
2: Oh, iya betul.
3: Iya betul. Aku juga lihat itu di Tinkerbell ada tuh.
0: Nah itu dia. Bedanya aku ngitungnya kenceng-kenceng nih.
1: Oh gitu. Ya. Sampai berapa?
0: Kalau beneran nahan tuh kayak. Gitu. Apa sih
1: Nana? Kenapa Nana?
0: Nah, Nana itu tuh pengidap kanker, guys.
2: Yeah. Wah.
0: Jadi dia harus kemo terus dan waktu itu yang paling membekas tuh dia telepon aku di hamin seminggu dia operasi. Terus kayak abis itu dia telepon lagi, setelah itu dia bilang operasi. Dia selalu update operasinya lancar ini. Dia sampai cerita kayak sampai ngasih warning buat kita dan pendengar-pendengar yang lain kalau hati-hati gitu. Pola hidup, pola makan. Bener. Sampai dia tuh udah di fase yang kayak penglihatannya tuh udah enggak, kalau orang kemo tuh kan ada aja ya something yang berkurang di organ tubuhnya. Betul, fungsinya vitalnya gitu. Nah, dia tuh matanya udah yang kayak ini aku bingung Kak Ijin ngelihatnya udah rada enggak jelas lagi kata gitu. Tapi dia tuh masih yang kayak kita kan kalau sakit kelihatan lemahnya ya. Hmm. Nah, dia tuh kalau sakit kayak hai Kak, nelponnya tuh masih yang kayak semangat
2: ya.
0: Nah, itu dari sana aku kayak oh ternyata keberadaan, walaupun di luar sana masih banyak stigma yang bilang kayak emang radio masih ada yang dengerin. Nah kenyataannya tuh ada orang-orang kayak gitu tuh butuh kita.
1: Ada, bener.
0: Betul ya, makanya kayak aku kalau ada yang bilang kayak gitu aku dengan tegasnya bilang kamu gak tahu ya, ada lapisan dari masyarakat kita yang butuh keberadaan radio gitu.
1: Betul.
0: Dan mereka-mereka kayak disabilitas contohnya gitu. Yeah. Jadi makanya kayak gitu, waduh jadi deep banget nih obrolannya. Serius, jujur ya, jujur kayak sampai aku mikir dia nggak sama sekali bilang kayak aku nggak tahu nih kayak Cina operasinya berhasil apa enggak. Tapi dia bilang kayak optimis gitu loh. Hal-hal kayak gitu yang kayaknya dari orang kayak gitu kita perlu contoh gitu. Kita yang sehat aja makan aja males. Iya kan,
2: bener.
1: Kalaupun ini enggak malas sembarangan makannya.
0: Iya, dan buat mereka suara kita tuh ternyata semangat buat mereka gitu, teman buat
1: betul,
0: mereka.
1: Betul, setuju.
0: Itu sih yang kayaknya bikin itu momen yang menurutku kayak wah iya deh kayaknya duniaku adalah siaran
2: gitu.
0: Waduh. Okay. Wow, Ijin 2026.
2: Iya. Kalau versi Kak Ijin deep, abang pasti lebih deep dong.
1: Masa sih? Wah.
0: Coba apa?
2: Ayo bang.
1: Apa ya?
0: Enggak ada.
1: Oh, kita apa? Lagi bahas momen yang
0: dia ketemu jodohnya di siaran.
1: Masa?
2: Yeah. Oh iya. Wah.
0: Enggak bercanda.
2: Kenapa jadi panik bang?
1: Enggak.
0: Tanya bener.
1: Oh yang seru ya.
0: Yang seru.
1: Yang menarik. Yang apa sih tadi?
2: Yang nggak dilupain.
0: Berkesan.
1: Yang berkesan.
0: aku pernah telat siaran gitu.
1: Itu dulu sih.
0: Iya benar ya.
1: Enggak. Ya salah satunya itu juga sih yang kayak perjuangan. Kan biasanya aku tuh kayak bukan yang suka bangun pagi gitu loh, guys.
2: Oke.
0: Okay. Duh, itu mah lebih ke personal. Jujur.
1: Terus kayak siaran.
0: Bangun subuh lebih tepatnya.
1: Iya, ya subuh kan jam 5 ya. Ini kan kita harus bangunnya lebih pagi lagi
0: jam
1: dari 3, itu.
0: Jam 3 gitu ya.
1: 3 gitu. Hmm. Terus dulu tuh tempat tinggalnya masih ngekos yang kayak masih di daerah kampus. Mm-hmm. Dulu kan udah siaran di sini pas zaman kuliah gitu kan. Mm. Terus kayak kesini jam 4 itu kayak aku jarang-jarang nih kayak gini bangun aja belum jam segini gitu. Tiba-tiba sekarang bangun jam segini dan udah di jalan itu kayak ini pengalaman baru banget sih gitu.
0: Iya tapi
1: membentuk diri aku yang kayak
0: lebih baik ya.
2: Oh pagi. Berarti momen berkesannya itu ya bang. Bener. Harus bangun pagi melewati jalanan Kota Padang.
1: Nah itu dia.
0: Tapi ini loh setiap kita shift subuh itu for information kayak kita melihat aktivitas-aktivitas orang yang jarang terlihat.
2: Setuju, setuju juga kak.
0: Orang berangkat ke pasar pakai beca, bawa sayur, baru buka lapaknya, terus kayak ada orang yang udah antri, apa namanya, bukan antri, sorry, nungguin bus mau berangkat. Kayak gitu-gitu, kayak aktivitas kayak gitu aku tuh sering kalau berangkat aku perhatiin.
1: Bener.
0: Wow, jam
1: yang suka
0: pagi
1: apa,
0: itu kayak
1: bersihin jalan.
0: Nah itu kayak wah ternyata emang bener pintu rezeki dibukanya pagi kan? Dan orang-orang benar-benar kayak berlomba-lomba banget gitu loh. Hal-hal sesederhana itu kok kayak amazed. Ternyata aku termasuk orang yang bangun di subuh ini dan melihat pemandangan kayak gitu.
1: Ngerasain vibes Kota Padang yang kayak kalau kita biasanya ngelihatnya yang kayak rame sibuk gitu.
0: Di jam yang kayak emang rush hour kan kayak udah berangkat macet ada trafficnya. Tapi ini tuh masih hari baru dimulai banget gitu kan.
1: Bener.
0: Gitu.
1: Kayak kita tuh ngelihat misalnya sebuah tempat biasanya selalu buka. Oh ternyata kalau tutup bentukannya kayak gini.
0: Bener. Tapi kalau Marin sama Putih gitu nggak? Ada jam siaran yang harus berangkat kayak entah itu malam atau pagi?
2: Kak Putih mungkin
0: Putih.
3: Marin dulu mungkin.
1: Ya.
0: Kita kan udah nih. Mana ceritanya mengoper ke kita nih.
2: Iya. Kalau Marin direspon kebetulan nggak ada ya kak. Kalau yang pagi banget nggak, paling pagi itu jam 8.
0: Jam
2: 8. Iya, tapi kan otomatis kan di jam 7 udah berangkat nih.
1: Betul.
2: Iya.
1: Terus macet tuh.
2: Iya, kebetulan kalau sana enggak, karena kita kan di batas kota ya, Bang.
1: Okay.
2: Jadi kebalik. Kalau pagi itu sepi arah ke batas kota, kalau pulangnya yang ke arah ke pusat kotanya malah ramai.
1: Okay.
2: Gitu. Jadi pagi itu masih enggak terlalu macet. Okay. Aman lah ya. Terus pulangnya paling mentok itu di jam 12 sih.
0: 12 malam.
2: Iya.
0: Sama kayak
1: pulang
0: kita.
1: Pulang malam tuh juga kadang-kadang ini juga sih.
2: Iya, itu seru banget.
3: Nah, tapi kan itu di batas kota ya?
2: Iya, karena di batas kota itu kan
0: ada lagunya tuh.
3: Di batas kota ini.
0: Itu dia.
1: Kok beda lagu ya?
2: abang lagu siapa?
0: Itu lagu siapa, Bang?
1: Tommy J Pisah.
2: Iya, emang
0: gap generasi lagi yang terlihat pemirsa ya. Jauh banget emang kota tuh udah jauh banget.
2: Iya.
0: Oh, iya lanjut.
2: Itu seru aja kayak ibaratnya kita racing.
1: Racing.
2: Karena melewati
0: bawa motor ya?
2: Iya, bawa motor.
0: Solo riding.
2: Wah.
0: Naik riding. Terus dalam otaknya mutar lagu. Kapan terakhir
2: kali
0: kamu dapat tertidur tenang gitu.
2: Iya.
0: Tapi kalau sekarang beda. Karena ini yang ku mau.
2: Oh iya, betul.
0: Bilang kalau sekarang lagunya. Anak radio tuh kayak gitu tau. Pasti kalau lagi itu muterin lagu langsung di kepala tapi.
2: Di kepala. Karena muterin lagu asli kan udah sering banget ya.
0: Jadi kenapa di kepala? Coba deh kita kan tiap hari masang ini ya.
2: Iya, jadi udah kesimpan.
3: Udah langsung kayak udah kesimpan.
1: Aku pernah naik Transpadang duduk di
0: muter lagu juga di kepala.
1: Dengerin pakai headset.
0: Oh iya.
1: Duduk di jendela.
0: Lihat jendela.
1: Nyender ya,
0: kayak. Lagunya apa tuh?
1: Salon 7 juga.
0: Yang mana tuh?
1: Ingin pulang.
0: Iya. Emang ingin pulang.
1: Iya benar, masih lagi pulang.
0: Ya udah pulang.
2: tapi kalau ngomongin kayak mutarin lagu nih ya, misalnya kayak abang tadi di Transpadang.
1: Iya.
2: Pernah enggak sih misalnya di atau di mana gitu lagi puterin musik? Terus tiba-tiba dapat feel debitnya gak sengaja kayak siaran.
1: Ya langsung call.
2: Ya.
1: Langsung VO abis itu.
0: Jangan kan denger lagu gitu. Kayak di mana-mana gitu bisa Asbun dari kosan studio mana?
2: Iya kan, jadi kayak kebawa gitu kan ya, auto gitu kan ya.
1: Masalah memori.
0: Iya, kadang aku ngomong sama temen tuh kadang lagi
1: ada bridgingnya,
0: ada punchline-nya.
2: Oh, ada punchline-nya. Gitu. Oke.
0: Okay. Iya, aku kayak gitu kalau ngobrol sama teman sekarang. Makanya kalau teman aku tuh bilang kayak, "Cin, ayo kita mulai podcast hari ini."
1: Gitu. Sayangnya enggak direkam aja ya.
0: Mau sih rekam, cuman ada obrolan-obrolan yang kayaknya tidak pantas untuk direkam.
1: Oh gitu, private.
0: Nah, benar. Private maksudnya tuh ya terlalu ini,
2: Di-beep aja Kak, beep 1 jam.
1: Iya benar.
0: Beep ini, beep natural gitu. Maksudnya kita yang ngomong beep.
2: Enggak, diedit beep. Jadi 1 jam tuh beep semua.
0: Oh, I see. Oke, oke, oke. Nanti deh ya. Ada podcast.
1: Kan waktu itu ada.
2: Yang mana nih?
0: Itu beda. Obrolannya adalah empowerment woman. Kalau yang itu
1: apa ingatnya namanya apa ya?
0: She says.
2: Aku tahu pernah lihat di Instagram
0: Penting banget aku. Ya ampun, nanti aku kasih tanda tangan ya.
1: Si langsung mau kasih tanda tangan tuh.
0: Putih belum jawab. Putih ada enggak Putih berangkat-berangkat kayak gitu?
3: Sama-sama. Kalau di kelas itu kita mulai start paling paginya itu jam 5. Berarti kan berangkatnya kebetulan kan itu juga mau perbatasan ya.
0: Iya, jauh enggak sih dari rumah kamu?
3: Kebetulan itu daerah sekitar aku juga. Oh, jadi kayak kurang lebih 20 menit lah.
0: Tapi 20 menit.
1: Itu dikit lagi nyampe Solo ya.
3: Betul. Itu kayaknya merem doang nyampe Sitinjau Lawi itu.
1: Iya, benar.
3: Tapi kan memang ternyata vibes-nya beda karena kan itu udah mulai sepi ya.
0: Iya, benar.
3: Kalau misalnya kalau kita ke RRI itu kan masih banyak aktivitas kayak orang ke pasar.
1: Oke, benar.
3: Lebih manusiawi gitu ya. Nah, kalau ke atas itu kita bakal ketemunya kayak truk-truk.
1: Iya sih,
3: kontainer. Jadi kita serasa lagi ini
2: nyapa-nyapa abang truk enggak, Pak?
3: Oh enggak. Daripada kita disapa balik, serem ya. Jadi kayak semacam ekspedisi enggak, ekspedisi bisnis juga ya.
0: Eh tapi benar loh, emang ada serem-seremnya kalau kayak ngeliat truk-truk gede gitu loh Bang.
1: Kayak ini di film ya?
0: Iya.
1: Apa sih namanya?
2: Apa Bang?
0: Ada banget tuh.
1: Ada banget. Film yang belakang-belakang terus suka jatuh kayu-kayu gitu, apa sih namanya?
2: Hah? Apa Bang?
1: Ada.
0: Yang mana? Banyak film yang ada adegan truknya banyak.
1: Evil.
2: Resident Evil.
0: Resident Evil.
1: Evilnya kesini lagi.
0: Enggak, itu maksudnya. Yeah. Kan Evil enggak kasat mata kan?
1: Aku bukan Evil, Evil menara.
0: Oh, tinggi dong. Ya, tingginya berapa?
1: 1.69.
0: Oke. Iya. Ya, jadi gitu ya momen-momennya. Kalau Bang Guspri udah tadi.
2: Kalau Icin? Apa? Kalau Icin?
0: Aku.
1: Iya. Kan paling suka siaran.
2: Oh iya.
1: Apa shift apa deh?
2: Shift apa deh?
0: Shift subuh.
1: Oh suka.
0: Suka. Aku kan sering ganti sama abang kan subuh kan. Iya, kebongkar.
3: Iya.
0: Ini paling susah bangun pagi. Iya. Tapi aku suka alasannya tuh karena subuh sama malam sih. Kalau subuh itu ya tadi karena ngelihat aktivitas yang baru dimulai. Terus yang kedua, berangkat subuh itu berangkat kayak tenang gitu loh. Kan jalanan belum ada banget orang kan. Sama satu lagi tuh kalau subuh kayak kita memulai hari tuh benar-benar lebih awal dibanding orang-orang. Kayak kita ikut memulai hari sama ibu-ibu yang mau jualan di pasar gitu.
1: Ngebuka Kota Padang lah ya.
0: Nah itu dia. Kota Padang gimana ceritanya tuh. Kalau malam aku sukanya karena selalu ada yang nelpon gitu. Oh, dan fun fact-nya kayak sekarang abang kerasa gak sih? Sekarang tuh kayak penelponnya tuh udah makin meningkat-meningkat. Bahkan ada yang dari Manado, dari... Berarti kan mereka effort ya? Karena siaran untuk
1: bener
0: ini aja RR itu nyampenya cuma buat Kota Padang sama ini ya Bang ya?
1: Iya, di terrestrialnya ya.
0: Iya, terrestrialnya. Nah, berarti kan mereka dengerin by phone, download aplikasi. Menurutku itu kind of effort. Jadi dia dengerin emang jauh-jauh banget. Dan itu bukti kalau misalnya pengen bilang aja sama orang-orang yang bilang kalau
2: radio dia tuh ada.
0: Nih, mampir ke sini malam-malam dengerin aku siaran, lihat berapa telepon dan berapa kali teleponnya bunyi untuk diangkat.
1: Itu padahal sebenarnya dia tinggal di Padang terus ke Manado buat nelpon, Jin.
0: Oh, really? Oh my god. Iya. Ada tuh aku sampai hafal namanya gitu. Ada Bang, kayaknya lagi denger deh.
1: Ya. Siapa?
0: Ada Tajudin, ada Bang Kles, ada Nana, ada
1: Nana sekarang gimana kabarnya?
0: Nana sekarang udah selesai operasi, dia udah mulai pulih keadaannya. Cuman pola makannya emang lagi diatur banget. Aku udah kayak bestie gitu.
1: Oke.
0: Iya kayak bestie. Jadi Nana tuh selalu dia selalu bilang kayak kemarin kayak Cen emang ada momen-momen kayak kita sakit kan. Yeah. Kita kan manusia juga ya, kadang bener. Suara kita serak kayak sekarang batuk. Kayaknya lagi sakit udah gak usah dipaksain gitu-gitu.
1: Berarti udah berhasil operasinya ya? Udah sehat? Berhasil.
0: Belum yeah. sehat. Kan dia
2: pemulihan
0: cancer, you know.
1: Oh oke. Okay.
2: Ya Allah.
0: Ya ampun, dari tadi aku bilang gitu ya.
1: Iya maksudnya gak tahu cancer selama itu. Emang selama itu ya?
0: Oh lama bang.
2: Lama bang.
1: Oke deh.
0: Akan selalu ada, akan selalu ada kemo-kemo selanjutnya.
1: Iya.
0: Okay. Nah, yeah. terus hal apa sih, ritual apa sih yang kemarin sama Putih sering lakukan sebelum siaran untuk bisa bikin apa ya, dunia kamu tuh balik? Karena kan kalau kita udah di luar studio beda lagi ya.
2: Benar.
0: Ya, nah, untuk balik ke studio untuk kayak sekarang hidup yang lagi aku jalanin, hidup aku sebagai penyiar gitu-gitu. Ada ritual tersendiri enggak?
2: Apa ya ritualnya?
1: Kumandi
0: tuh. Ya maybe listening. Listening to music atau bahkan kayak warming up dulu.
1: Ke pantai selatan.
2: Ke Gunung Kawi kali ya.
1: Jauh ya. Sebelum siaran nanjak dulu ya.
0: Abang apa tadi?
2: Abang tadi mandi. Mandi.
0: Iya, emang harus mandi.
1: Iya,
2: harus mandi.
0: Soalnya kan tadi resident
2: FM. Nah,
0: itu yang mengakibatkan harus mandi itu kembang kan. Ya. Itu dia.
2: Oke, okay. Siapa dulu nih?
0: Putih dulu deh.
3: Kalau aku biasanya sih dengerin lagu sih memang. Karena kan playlist kita itu kadang gak sesuai ya sama mood kita saat itu. Jadi

0: kapan.
1: Kenapa? Gak ada yang ngingetin. Ya udah aku ingetin.
2: Sama, gue juga.
0: Apa bang? Gak ada yang ngingetin.
1: Gak ada
0: yang ngingetin.
2: Gak sarapan juga. Lagi di Resident Evil.
1: Iya. Heart feeling nih, heart feeling. Iya.
2: Lagi sibuk dari rintangan nih, ada truk nih gitu.
1: Ya gak asik tuh heart feeling.
2: Gak tau izin. Gak tau gak aku sebelum siaran ngapain.
1: Ngapain?
2: Aku denger podcast.
1: Yes, podcast you say.
2: Podcast di YouTube. Maksudnya seru nih nanti aku siaran kayak gini deh.
1: Oke, oke, oke.
2: Segitu doang.
0: Kok gak excited sih, Kak?
1: Oke. Oh my God.
0: Oh my God. Podcast apa, Bang? Nadia Omara.
2: Nah,
0: salah.
1: Gimana ceritanya? Mau dibawain ke gaya siaran cerita horor kayak gitu?
2: Aku denger podcast Mas biasanya.
1: Mas?
2: Podcast Mas.
0: Podcast Mas. Iya, iya, iya.
1: Di Puskesmas dengar yang.
2: Waduh. Di Puskesmas.
0: Bareng Mas-mas.
2: Bareng Mas-mas, Mbak-mbak sih.
1: Next question. Ada momen lucu enggak yang teman-teman pernah alamin di diri sendiri kayak ketika siaran gitu? Kayak entah itu salah sebut, belibet lidahnya.
2: Aku ada.
1: Batuk.
0: Ini Kak udah excited banget kan?
1: Mari aku putih dulu ya. Okay.
2: Jadi nih ya.
1: Marin dulu, Marin.
0: Sabaran banget. Ada Kak?
1: Apa tuh?
0: Mungkin karena ini, misalnya kita udah sering banget dibikin siaran malam. Mm-hmm. Tiba-tiba kita harus nggantiin siarannya siang.
2: Okay.
0: Nah, jadi aku bawa kayak malam ini bareng Marin. Aku sering kan bilang malam ini gitu.
1: Gimana ngelesnya abis itu?
0: Aduh, ngelesnya kayak aduh ini mah udah sering banget nemenin malamnya responders. Kita panggilnya kan responders ya, apalagi kita ngeles. Jadi udah kebawa banget, tapi gak apa-apa malam dan siang Marin bakal nemenin kok.
1: Oh, kalau Bang Usri jadi Marin bakal ngelesnya kayak gimana tuh?
2: Aku biasanya pernah juga kayak gitu kan, lagi siaran siang nih.
1: Yeah.
2: Terus aku bilangnya, malam ini kan belum lanjut tuh, tiba-tiba sadar kan. Mau ngapain nih nanti?
0: Nanya jadinya.
1: Kalau Putih jadi Marin bakal gimana?
0: Kita uji semuanya.
1: Ini tiba-tiba diuji banget ya.
3: Kayaknya responnya bakal kayak Marin sih. Soalnya pernah juga. Jadi ya udah bilang aja. Iya ini kebiasaan nih nemenin. Kalau kita kan classy people tuh manggilnya di classy.
2: Iya benar.
3: Karena biasanya Putih nemenin classy people malam hari ya. Jadi kebawa suasana malamnya. Karena hari ini siang ini cukup damai kayak malam-malam kita biasa.
2: Suasananya di.
1: Aku dong.
2: Gimana Cin?
1: Malam ini ku sendiri tada. Iya benar ada nyanyi kan. Terus habis itu aku bilang, itu dia definisi aku sekarang di studio sendiri, gak ada yang temenin. Nah kayak gitu.
2: Situasinya.
1: Iya.
0: Ngeles. Emang penyiar emang jago ngeles sih kan.
1: Iya.
0: Semua diinin kalau ada yang salah.
1: Tapi kalau kita ngelesnya berkelas.
0: Yeah. Asik. Karena pakai S.
1: Depan mikrofon soalnya.
3: Benar.
0: Emang ada kayak di belakang mikrofon?
1: Hah? Ada.
0: Apa?
1: Kita kan depan belakang mikrofon juga. Depannya mikrofon, belakangnya juga mikrofon.
0: Bener.
2: Sekeliling mikrofon
1: gimana sih? Gitu kak, itu momen lucunya ya.
0: Momen lucu sih.
1: Terus kalau lidah belibat pasti sering juga gak sih?
0: Iya.
3: Apalagi kalau siaran pagi.
2: Lucu ada.
1: Gimana?
0: Apa tuh bang? Aduh ini harus lucu banget tuh.
1: Kepo banget deh. Oh my God. What is that?
0: Bang gak boleh patahin harapan orang.
2: Oh iya bener. Ini lucu sekaligus ngeselin sih.
1: Apa tuh?
0: Apa tuh bang?
1: Dari tadi ngeselin sih jujur. Apa-apa?
2: Aku tuh pernah ya. Kayak ini sama hubungannya sama jadwal juga. Kayak waktu itu aku pergi siaran kan.
0: Ini udah rantauan
2: nih. Pergi siaran. Siaran pagi lah gitu kan. Udah berangkat tuh effort pagi-pagi kan. Udah mandi. Kan aku paling susah kayak bangun pagi kan. Mandi. Terus aku ini info juga. Paling gak bisa kalau pergi siaran. Apalagi siaran pagi kalau belum mandi.
0: Kenapa bang?
2: Iya masih ngantuk. Masih gitu kan. Kemarin kan. Jadi harus mandi dulu gitu sebelum siaran gitu kan. Biar semangat nih nanti biar segar. Nah itu udah mandi. Udah jalan juga terus udah sampai sini nih. Udah sampai sini. Pas mulai siaran, pas mau masuk studio, udah ada orang ternyata. Aku salah jadwal. Gimana dong?
1: Alhamdulillah.
2: Gimana kan? Ya. Mau pulang.
1: Bersyukur dong.
2: Iya, tapi kan udah udah bangun juga sih.
1: Iya. Bersyukur. Coba deh.
0: Itu berarti jalan Tuhan untuk buat Abang bangun pagi.
1: Betul. Iya, abis itu ada sesuatu yang terjadi enggak?
2: Apa?
1: Ada sesuatu yang terjadi enggak abis itu di hari itu?
2: Tidur.
1: Ingat enggak? Nah,
0: tidur
1: dalam keadaan udah mandi.
0: Udah mandi.
2: Tidur seger ya.
0: Iya,
2: bisa deh.
0: Betul.
1: Itu dia, itu sebuah nikmat yang harus di

0: syukuri. Coba lihat sesuatu itu jangan dari negatifnya terus.
1: Betul, betul. Betul. Lihat dari berbagai sudut pandang.
2: Iya, iya, iya.
0: Biarlah pagi-pagi.
2: Bisa ya. Apa hari itu aku dinas malam. Jadi dua kali datangnya ke sini.
1: Berarti Abang ikut ya aturan mandi dua kali jadinya. Bagus kan?
2: Aturan mana itu mandi dua kali?
1: Itu memang gitu loh.
0: Kok bertanya sih aturan pada mandi dua kali? Selama ini mandi cuma gitu sekali.
1: Ya? Ayo loh.
2: Nggak, misalnya kalau hari itu nggak kemana-mana dulu dari pagi sampai siang, paling nanti mandinya sore pas mau berangkat.
0: Ya ampun.
2: Kan ada kan kita kayak gitu kan?
0: Enggak sih.
2: Jujur.
0: Enggak, aku kayak mandi pagi adalah hal utama, mandi sore hal utama lagi gitu.
1: Setuju, kayaknya Abang aja deh yang kayak gitu.
0: Aduh Bang, nggak bisa bantuin nih Bang, gimana dong?
2: Kemarin pernah nggak gitu, misalnya kayak hari libur nih masa mandi mulu tiap pagi gitu.
0: Ya ampun.
1: Ya kenapa enggak
2: paling
1: Bang?
2: Iya, cuci muka deh, gosok gigi, evaluasi.
0: Hati-hati dalam memilih racunmu gitu ya.
1: Iya,
0: yeah,
1: yeah, yeah, yeah.
0: Hindia abis ini konser nih. Oke, okay, yeah. Kalau Putih tadi udah cerita belum ya?
1: Aku udah.
0: Udah yang tadi belibet itu ya. Mm. Eh, bukan salah ini apa namanya? Salah bilang waktu.
1: Iya, yeah, okay, salah bilang waktu.
2: Salah bilang waktu ya.
0: Oke.
2: Okay. Alisin apa?
1: Iya. Yeah.
0: Aku ya itu tadi ngeles.
2: Enggak, itu
1: kita uji coba semua.
0: Kalau aku banyak sih, aku lebih ya sering salah kasih info per dua.
2: Oke.
0: Okay. Kadang kan scrolling dulu ya. Scrolling maksudnya infonya tuh per jam, ada jam 10, ada jam 3, ada jam 7. Kadang aku ngebacain infonya itu info yang jam 6 aku baca lagi di jam 3. Padahal seharusnya itu info jam 3 kan yang dibaca.
1: Iya, iya, iya.
0: Gitu. Tapi ya, kalau itu kan kita gak bisa ngeles ya.
1: Gak bisa.
0: Ada
1: iya,
0: rasanya gitu. Abis itu aku dalam hati kayak kayak gitu. Menyalahkan diri sendiri gitu loh. Gitu, yes. Kayak self blaming. Tapi abis itu aku ngerasa kayak, ya Cien kamu kan juga manusia gitu.
2: Oke, okay. Dalam hati kecil
1: ya. Kalau kemarin juga pernah sekali lagi. Berarti ini bukan salah jadwal Bang.
2: Oke.
1: Ini salah frekuensi. Enggak, tunggu dulu, disclaimer dulu. Tenang.
0: Tunggu. Calling out all responders di Kota Padang, tolong nih.
1: Jangan. Yeah. Tapi ini karena kita udah mungkin di radio sebelumnya ya Bang, di kampus.
2: Oke.
1: Okay. Iya kan? Kan ada tagline-nya ya, wish you all the best and see you next gitu kan. Jadi enggak sengaja, iya
0: Sigma.
1: Iya, jadi enggak sengaja waktu mau closing tetap resonansi di 107,7 padahal kan kita 93,0 ya.
2: Okay.
1: Jadi kesebutnya yang Sigma.
2: Benar, terus frekuensinya udah salah.
1: Iya, terus
2: ke bawah
1: tagline-nya. Terus yang ngeh itu justru responders di live TikTok. Kak, frekuensinya udah ganti ya? Kalau udah ganti ya. Kak, kapan ganti frekuensi, Kak? Aku bilang apa tadi guys?
2: Iya, ini sadar.
1: Oh iya, kira mereka ketawa aja. Aku juga ketawa, mereka ketawa. Semua ketawa jadi ya.
3: Semua orang di dunia ketawa. Semua, ya.
2: Tau gak yang ketawa? Ownernya. Kenapa Marin?
0: Ketawanya gini.
1: Bener.
0: Ya gitu kan?
2: Gitu. Abis itu
1: enggak sih, dipanggil. Langsung masuk ke ruangan sih.
0: Langsung
1: masuk ke ruangan ownernya.
2: Terus bilang apa? Marin besok. Sebutin frekuensi radio lain lagi ya.
1: Kemarin catat di kertas 100 kali frekuensi radio kita ya.
0: Oh wow.
1: Oke, bercanda kak.
0: Gimana?
1: Beneran.
0: Kita jaga
1: belajar
0: dulu deh.
2: Gini ya.
1: Gimana emang kok gitu sih?
0: Kok aku gitu sih?
2: Kemarin Gia Indrawari dia jadi gitu kan. Ada lihat gak?
0: Ada.
2: Yang mana? Aku lewat.
1: Oke.
0: Tapi kalau momen, nah ini pertanyaan yang sangat deep nih. Momen yang kayak kamu tuh lagi gak okay, terus kayak pas lagi out air tuh berasa mau nangis. Pernah gak?
1: Pernah.
3: Aku pernah juga.
0: Pernah. Apa yang Marin sama Putih lakuin setelah itu? Maksudnya untuk overcoming itu deh, untuk kayak enggak nih gak bisa, aku harus siaran gitu. Gimana caranya?
1: Apa ya? Mungkin aku lebih sampai ke nangis sih kak. Akhirnya nangis gitu. Di
0: On air.
1: Tapi gak ngomong. Tapi kan karena kita pakai live TikTok sekarang ya. Jadi kayak gak sengaja ya udah nangis. Justru mereka pendengar tuh, ini magicnya dari pendengar menurut Marin ya kak. Mereka tuh menerima emosi kita. Menerima apa yang kita rasakan saat kita siaran gitu. Jadi kayak kerangkul dirinya jadinya gitu. Udah nangis terus nanti mereka bikin lucu-lucu. Justru bikin naikin mood kita lagi gitu. Abis itu udah kemarin lanjut lagi sharannya gitu. Ambil lap dulu air matanya gitu. Jadi kayak wah, yang kadang yang buat kita nangis tuh cara mereka merespon kita, tapi yang ngebuat balik tuh mereka lagi gitu. Itu mungkin satu hal yang menurut Marin, ah ternyata jadi penyiar semenyenangkan itu ya. Kita ngomong untuk banyak orang yang kita pikir gak ada yang dengar, eh ternyata ada loh yang dengar kita dan ngerespon kita kayak gitu.
2: Bener.
0: Oke, okay, nice.
2: Aku pernah juga sih.
3: Kayaknya semua kejadian yang kita alami Bang Gusti pasti pernah juga gitu.
1: Oh, soalnya guru Kak.
3: Oh benar. Jadi sebelum kita ngalamin pasti udah ngalamin duluan.
0: Iya. Jadi itu tipikal cowok-cowok pantang kalah ya.
2: Emang kayak gitu. Tentang kampus kita ini ya, pendidikan ya Marin ya.
1: Iya, Abang Leo ya?
2: Iya lagi.
1: Oh.
2: Kenapa tuh?
1: Enggak, aku Aries.
0: Apa dia apa?
1: Leo.
0: Bukan.
1: Apa?
2: Leo, sosok pemimpin, leader.
1: Iya. Coba raw dulu, Bang.
0: Iya, iya deh. Raw dulu deh.
1: Raw dulu.
2: Nah. Ya. Kayak Alif ya. Tahu enggak?
3: Kamu nanya.
0: Coba bertanya-tanya. Ya, ya. Kalau Putih ada enggak Putih?
3: Pernah sih, tapi kebetulan itu.
0: Kenapa?
2: Kenapa Putih?
3: Enggak. Kebetulan itu waktu itu pas juga siaran malam. Nah biasanya kalau kita tuh ada program Late Night Show namanya dulu. Kalau sekarang tuh Net Vibes. Jadi itu emang bahas self improvement gitu. Nah jadi langsung aja tuh biasanya kan kayak cuman ya menenangkan classy people. Nah saat itu Putih dan classy people-nya yang harus ditenangkan di saat yang bersamaan. Jadi kalau lagi nggak baik-baik aja, ya udah bawain materi yang lagi nggak baik-baik aja. Jadi kayak feel-nya lebih dapat lagi sih ke classy people-nya gitu sih biasanya. Tapi itu cuma sekali sih.
0: Oke. Alright.
1: Ayo sekarang Bang.
3: Iya.
1: Bang Guspri, apa nih?
2: Nangis sih, cuman sedih aja sih waktu itu kayak waktu itu kan siaran pas masih apa? Masih kuliah kan. Terus pas lagi selesai UTS gitu terus kayaknya tadi gak bagus dia jawabnya terus kepikiran sedih gitu pas siaran. Gimana nih nanti IP aku semester ini gitu.
1: Ya Allah. Dosen mana? Coba sebut dosennya dulu Bang.
2: Apa?
1: Yang ngasih nilai jelek.
2: Azul Fikar loh. Dosen agama.
0: Shock. Shock banget jujur. Shock banget. Oke.
1: Izin ada gak? Iya Cin. Kayaknya Kak Cin sama Kak Nana ya yang paling berkesan banget.
0: Iya. Tapi yang sampai nangis karena pendengar itu gara-gara waktu itu topiknya tuh tentang apa? Kehilangan. Jadi cuman aku berhasil untuk menahan nangisnya tuh sampai aku berhenti ngomong. Jadi udah turun ininya, teleponnya udah ditutup, baru aku kayak wah gak bisa nih gitu.
1: Gak bisa, ya betul-betul.
0: Mana lagunya juga waktu itu yang keputar, tau gak lagu apa?
2: Apa?
0: Galau Bunga Matahari. Ya. Langsung kayak, wah gak bisa nih. Semakin naik refnya, semakin kencang. Langsung kayak,
1: Itu dua lagu tuh, kalau gak Sisi Potret, Galau Bunga Matahari.
0: Iya, sama apa satu lagi? Yang Terbaik Bagimu.
1: Oh iya.
0: Gita Gutawa, nah itu.
2: Sama Doni Maula.
1: Daur Hidup emang?
0: Daur Hidup. Daur Hidup itu, beda.
2: Oh Daur.
0: Alright, Marin sama Putih bentar lagi mau jam 10 Bang.
2: Iya
0: benar. Udah mau habis sih gitu ya kalau penyiar ketemu penyiar itu obrolannya enggak bisa habis.
1: Iya, bisa habis.
0: Tapi sekarang teman Pro 2 karena udah mau jam 10 kita minta ini ya, apa sih istilahnya?
2: Apa?
0: Closing statement-nya dari
1: closing. Waduh, closing statement.
0: Ada dari Marin sama Putih tentang ya untuk penyiar-penyiar yang ada di seluruh Indonesia yang iya kan kayak kayaknya seru deh kalau kita bikin pertemuan seluruh penyiar Indonesia
2: kayak iya
0: lucu kan
2: Avenger
0: ya
1: iya lagi
0: punya kekuatan super masing-masing kekuatan supernya apa suara
2: bener
1: suara dengar
2: lah aku
1: ketahuan
0: kok minta dengar sama suara sih sama telinga lah
1: bener kan.
0: Bener gak? Iya. Gimana ceritanya? Kita ngomong suara dengerin aku, yang denger kan telinga.
2: Oh iya gitu. Bener. Suara itu kayak gitu deh.
0: Dari suara orang mesti jatuh cinta tau. Yes. Ada yang berjodoh tau.
2: Mungkin aku sedang tak bisa jatuh cinta sih. Mungkin.
0: Tahu sih kita lagunya, tahu sih. Cuman kayaknya agak terlalu dipaksakan masuk ya. Lebih ke tadi irama itu mungkin inilah rasanya cinta lebih ke sana ya saja. Bisa enggak usah JJR? Bobby Junior CJR ya
1: JJR.
0: Oke. Silakan. Go ahead.
1: Apa ya? mungkin ya mengudara terus ya, dan kita juga dalam rangka menyambut hari radio ya Kak.
0: Betul.
1: Semoga gak ada lagi pertanyaan, emang radio itu ada atau enggak? Ya, radio itu selalu ada dan semangat.
0: Tidak akan pernah mati.
1: Iya, betul. Dan semangat berbagi cerita, berbagi perasaan, dan menemani semua lapisan masyarakat tentunya untuk semua penyiar. Dan ya, kita bertemu di udara.
0: Oke, terakhir dari Putih.
2: Putih.
3: Kurang lebih sama sih sama Marin, terus juga yang Kak Icin bilang tadi ya. Terus mengudara sih, karena mungkin ada waktunya kita demot ya, kayak aduh capek nih siaran, aduh lagi sedih nih, kayaknya gak ada energi buat siaran. Tapi percayalah, akan ada orang yang akan setia untuk dengerin suara kita, yang butuh ditemenin sama kita. Karena kita gak kelihatan aja, karena kita mainnya di suara, tapi percayalah setiap yang kita lakukan itu akan ada dampaknya, dan tentunya itu dampak baik. Jadi terus mengudara dan terus mempertahankan Radio Republik Indonesia ini.
0: Yeah. Oke. Mantap sekali. Terima kasih buat Putih dan Marin buat waktunya, buat sharing-sharingnya
1: juga,
0: buat ketawanya sama kita, buat sharingnya. Dan Bang Usbri, thank you banget ya untuk jadi partner tanam hari ini ya.
2: Sama-sama, yeah. Izin.
0: Terima kasih sudah bertahan. Kamu keren banget sudah bertahan di titik.
2: Ada lagunya itu.
0: Ada. Terima kasih. Banyaknya. Ini dilihat-lihat.
2: Oke, kita pamit dulu.
0: Pamit dulu, sampai ketemu lagi di Talk Show Spesial Hari Radio edisi
2: besok
0: berikutnya.
2: Ya. Bye-bye. Bye-bye.

Selamat siang teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sekitar 400 hektar lahan pertanian di negeri Tanjung Barula, Kabupaten Tanah Datar, kini terbebas dari ketergantungan sistem tadah hujan. Berkat operasionalisasi sistem pompanisasi bertenaga surya, infrastruktur irigasi ramah lingkungan ini resmi diaktifkan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TJSL PT PLN Persero, Unit Induk Distribusi Sumatera Barat. Program bertajuk Sumbar Tumbuh, Sumbar Tangguh tersebut diresmikan langsung oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyildi, di mana kegiatan ini merupakan program PLN Peduli dalam menyambut Hari Jadi Sumatera Barat ke-81. Sistem pompanisasi memanfaatkan sumber air batang manganan yang dipompa menggunakan energi surya dan selanjutnya dialirkan menuju lahan pertanian masyarakat.

Erupsi Gunung Krakatau mengubah skema keberangkatan kontingen tim Indonesia menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Namun perubahan rute tidak menghambat atlet dan ofisial melanjutkan perjalanan menuju Jepang sesuai agenda. Sekitar 32 anggota rombongan terdampak, termasuk atlet basket Anggar serta sejumlah anggota tim CDM. Mereka semula dijadwalkan terbang dari Soekarno-Hatta menuju Singapura, kemudian melanjutkan penerbangan ke Nagoya. Penutupan sementara Bandara Soekarno-Hatta membuat tim CDM segera menyiapkan rute alternatif bagi para kontingen. Chief de Mission Tim Indonesia, Todo Tua Pasaribu, mengatakan koordinasi dilakukan bersama Kementerian Perhubungan dan Maskapai Internasional. Todo Tua mengatakan kondisi tersebut akan terus dipantau karena berpotensi mempengaruhi mobilitas kontingen. Kim Ji-wook, Zero Base One, akan menjadi pemeran utama dalam drama investigasi kepolisian terbaru berjudul Sementara Siren. Kabar tersebut disampaikan JTBC Entertainment News. Kabar itu kemudian dikonfirmasi Nest Management selaku agensi Kim Ji-wook yang memastikan keterlibatan sang aktor sebagai pemeran utama. Siren sendiri disiapkan sebagai proyek multi-format yang mencakup film, konten mid-form, dan short-form. Drama ini mengisahkan Do Yoon, pewaris cebol generasi ketiga yang juga tengah menempuh pendidikan di Akademi Kepolisian. Dalam menjalankan tugasnya, Do Yoon akan bekerja sama dengan seorang detektif andalan dari keluarga dengan latar belakang sederhana.

0: Total belanjaannya Rp500.319, Pak.
1: Rp19?
0: Iya, Pak. Ada kartu debit Bank Nagari nggak, Pak?
1: Hah?
0: Iya, Pak. Kami menerima kartu dari Bank Nagari sebagai pembayaran. Lebih gampang bayar belanjaan, juga nggak perlu punya koleksi receh di rumah, kan?
2: Gunakan kartu debit Bank Nagari Anda dalam berbelanja. Dapatkan kemudahan berbelanja, mini ATM, pemindah bukuan, pembelian voucher pulsa, serta pembayaran berbagai tagihan.
3: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zed Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Pro 2 FM RRI Padang, tempat terbaik kamu teman Pro 2. Lanjut kali ini bareng Gus Pri di Pro 2 Hitlist sampai nanti jam 12 nih teman Pro 2. Kita putarin lagu-lagu lagi buat kamu yang siang hari ini masih harus kerja dan melanjutkan rutinitasnya ya. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol bareng-bareng. Kali ini ya mungkin Gus Pri sendiri sih, tapi tenang aja lagunya rame kok teman Pro 2 siang hari ini. Ada lagu dari Salma Salsabil dengan Berhadap Pada Timur dulu ya, akan kita putarin buat mengawali Pro 2 Hitlist yang hari ini di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
1: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
2: Menurut BMKG, fenomena Haze atau udara kabur adalah kondisi meteorologi di mana partikel kering halus seperti debu, asap pembakaran, polusi industri, atau abu vulkanik melayang dan tersuspensi di atmosfer, sehingga mengurangi jarak pandang dan membuat langit tampak putih kabur atau berawan tipis.

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi di Pro 2 Hitlist yang hari ini, oke? Dan untuk kamu teman Pro 2, kita masih nunggu yang mau request lagu sampai nanti jam 12 ya. Ada yang mau request lagu dari Vanessa Z dengan judulnya teman Pro 2 Menjauh. Nah, jangan jauh-jauh dong, dekat-dekat aja sini, ya enggak? Ngapain sih jauh-jauh? Karena kalau kamu menjauh nih teman Pro 2, nanti yang capek sendiri juga kamu. Mau pulang udah jauh, nah capek sendiri kan jadinya. Ya udah deh, kita lanjut ke lagu berikutnya. Ada Gerva yang mau request lagu Lisa dengan Sawadika. Udah ada belum ya? Kayaknya belum ada deh. Atau coba kita cari dulu. Ini lagu dari member Blackpink yang satu ini ya, teman Bro 2. Yang judulnya Sawadika. Oh, ternyata belum ada ya, teman Bro 2. Kita tunggu nanti. Kalau enggak ada lagu Lisa, ganti lagu Steel dari Karol G featuring Bruno Mars. Oke, nah kalau yang ini kayaknya harusnya udah ada sih ya, teman Bro 2. Tapi kita coba cari juga. Nah, udah ada nih lagu dari Karol G featuring Bruno Mars dengan judul lagunya Steel. Dan lagu ketiga ada Selesai dari Sabrina Leonor. Kita puterin juga nanti jadi lagu ketiga teman Pro 2. Dan untuk kamu, tetap sama kita dulu di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

CD Pro 2 Hitlist yang hari ini teman Pro 2. Dan lanjut lagi yuk kita puterin lagu-lagu yang kamu request di Pro 2 Hitlist kali ini teman Pro 2. Kita masih punya lagu-lagu yang seru tentu aja. Kita mulai dari lagu Nadine Amizah dengan judulnya Ah teman Pro 2. Lagu dari tahun 2023 ada Akan Kukenang dari Gitaf sama lagu Astrid, Aku Sedang Tidak Percaya Diri. Di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?
3: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik.

Prodo FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Prodo. Masih di Prodo Hitlist juga siang hari ini. Kita lanjut yuk dengan lagu-lagu berikutnya. Ada lagu dari Rizky Febian featuring Adrian Khalif dengan Alama, teman Prodo. Terus ada Delantis dengan Ambang Rindu. Dan Analisaku dari Sora Kayu, kayaknya dengan huruf abjad A semua nih lagu-lagunya, teman Prodo. Kayak kamu sebagai abjad itu juga yang pertama di hatiku.

0: cinta. Ca, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Ca, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
1: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, iepo-iepo debak.
7: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
6: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
7: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
6: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
8: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
9: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Nomor 2 dikutip dari rri.co.id. Nilai tukar rupiah bergerak fluktuatif terhadap dolar Amerika Serikat dalam pembukaan perdagangan hari ini. Mengacu data Bloomberg, rupiah melemah tipis 1 poin saat pembukaan perdagangan, namun setengah jam kemudian berbalik menguat.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

0: Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.
1: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
3: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita sampai di penghujung Pro 2 Hitlist yang hari ini. Juga waktunya Gus Pri harus pamit dulu ya. Dari siaran kali ini, teman Pro 2, kita punya lagu dari Bale dengan Kita Melawan Dunia. Ada Bernadia dengan Lawat Yang Tenang. Dan lagu terakhir dengan Lupain Aku Please. Tapi untuk sementara kamu boleh lupain Gus Pri dulu. Besok ketemu lagi kalau Gus Pri udah waktunya siaran lagi ya. Teman Pro 2, abis ini ada obrolan-obrolan seru bareng penyiar Pro 2 favorit kamu. Tetap sama kita di Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

0: 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang semuanya teman Pro 2. Di siang hari ini balik lagi barengan sama Rini Kamal di sini. Anyway, teman Pro 2, di jam 12 ini seperti biasa kita bakal ngobrol dulu nih di Rang Muda Kreatif. Dan teman Pro 2, di Rang Muda Kreatif kali ini kita sudah kedatangan seorang entrepreneur muda yang usahanya enggak biasa nih teman Pro 2. Nah, di sini udah ada Bang Husnul Sodik atau yang biasa dipanggil Bang Sony, betul ya, Bang ya? Boleh deketin mulutnya ke mikrofon, Bang?
1: Oke.
0: Okay. Apa kabar, Bang Sony?
1: Alhamdulillah sehat, Kak.
0: Sehat ya. Lagi sibuk enggak tadi nih?
1: Lumayan lah, Kak.
0: Lumayan ya. Oke deh, teman Pro 2. Jadi, Bang Sony ini punya sebuah usaha. Yaitu tusuk, bukan sembarang tusuk. Tapi usahanya Bang Sony ini adalah usaha tusuk sate, betul ya Bang Sony?
1: Iya, betul Kak, betul.
0: Nah, ini namanya adalah Bambu Jaya 26. Nah, kenapa? Ya. Ini aku tuh bingung deh kenapa Bambu Jaya 26 tuh kayak nama produk apa gitu.
1: Oh, kalau Bambu Jayanya kita ambil dari yang biasa-biasa aja lah ya Kak. Tapi yang 26-nya itu tanggal kelahiran anak saya gitu.
0: Tanggal kelahiran anak. Ya. Nah, biasanya kalau udah bawa anak nih bawa berkah biasanya.
1: Amin.
0: Oke, udah sejak berapa lama nih Bang Sony bergelut di usaha ini?
1: Kita awal buka usaha ini tahun 2019, Kak.
0: 2019. Pas zaman-zaman mau pandemi gitu ya.
1: Ya, pas mau pandemi.
0: Gitu. Kenapa terpikirkan untuk ya udah nih kita produksi tusuk sate deh gitu.
1: Ya, kita nengok skala bahan baku gitu ya, Kak. Mm-hmm. Ya. Kalau bahan bakunya kalau tusuk sate ini kan dari bambu gitu kan. Mm-hmm. Kita tengok di lingkungan kita tuh kan banyak bambu gitu. Dari situ saya terpikir, wah, ini bagus buat tusuk sate gitu kan. Kita kan sebelumnya kan jualan juga, Kak. Kita jualan itu di pasar gitu kan. Kenapa kita beli produk orang gitu kan. Makanya kita berinisiatif buat mau bikin sendiri gitu.
0: Jadi ya udah deh coba sendiri aja gitu ya. Karena jualannya jualan sate juga kalau Bang Sony?
1: Enggak, Kak.
0: Jualan
1: plastik gitu.
0: Iya. Terus ngelihat bahan bakunya karena lumayan banyak.
1: Lumayan banyak di lingkungan kita gitu kan.
0: Sayang juga ya kalau tidak digunakan. Iya, gitu. Oke. Jadi akhirnya dimulailah si Bambu Jaya 26 ini. Dari bambu yang banyak tuh di sekitar rumah teman Pro 2. Nah, jadi tuh di 2019 itu memasarkannya itu gimana waktu itu dan produksinya?
1: Pemasarannya kita kerjasama ya Kak ya. Kerjasama sama istri saya gitu kan. Saya yang bikin, kita yang bikin produksi gitu kan. Dia masarin gitu.
0: Istri marketing itu emang bagus. Itu emang pas. Ibu-ibu disuruh marketing emang jago. Itu ibu-ibu biasanya. Nah, tapi ini untuk produksinya Bang Sony produksi sendiri atau memang gimana? Maksudnya itu memang dikerjain sendiri semua atau dibantu orang lain?
1: Awalnya kita sendiri Kak. Pas awal mula ya kan. Kita coba sendiri. Setelah dapat apanya, cara bikinnya, setelah berhasil gitu kan, kita pakailah, rekrutlah teman gitu, kita bawa gitu kan.
0: Jadi awalnya coba-coba sendiri dulu ya. Itu ada trial and errornya juga dalam mencoba membuat tusuk sate yang ideal nih harusnya. Padahal kelihatannya simpel banget kan ya Bang Surya. Iya kayak tusuk sate doang gitu. Tapi ternyata
1: juga apa namanya ya? Agak sedikit
0: perlu effort ya.
1: Agak sedikit susah juga gitu kan. Tentang apa gimana supaya bisa jadi kayak gini gitu ya kan. Kita kan bikinnya tusuk sate itu kan di warna kita harus bersih gitu ya betul. Kan. Di kekuatannya, ketahanannya gitu kan. Kita harus belajar juga gitu kan.
0: Oke. Jadi sebenarnya bukan sembarangan aja tusuk sate ya.
1: Ya lumayan
0: Bang
1: ya Kak.
0: Sony ya karena teman Pro 2 coba deh karena sate itu kan bakal dibakar, bakal kena arang juga sih tusukannya ini. Nah, yang seperti kita tahu nih teman Pro 2, kita kalau makan sate pasti harus dari tusukannya itu. Gitu.
1: Gimana? Maksudnya apa tadi, Kak?
0: Maaf, Kak. Ini karena lagi sibuk tadi tuh teman Pro 2, jadi datang ke sini juga. Jadi akhirnya ini
1: agak,
0: ya.
1: Agak blank dikit.
0: Iya. Oke. Oke deh teman Pro 2. Tapi ini kita ngomongin soal si produksi tusuk satenya. Sehari itu bisa berapa, Bang Sony?
1: Oh, tergantung Kak, tergantung cuaca juga, tergantung kita yang ngerjain juga ya Kak ya. Kalau biasanya kita kurang lebih di sekitar 80 kilo lah Kak.
0: 80 kilo? Itu berapa ribu ya?
1: Per kilonya kurang lebih itu sekitar 1.400 pieces gitu.
0: 1.400?
1: Ya.
0: Sementara sehari bisa diproduksi?
1: 80 kiloan.
0: 80 kilo? Wow, banyak banget itu.
1: Lumayan lah Kak.
0: Itu rumahnya pun rumah tusuk sate dong.
1: Oh enggak juga.
0: Enggak kan itu banyak tuh teman produk bayangan kita tuh jadi wah penuh banget gitu. Tapi satu hari itu 80 kilo bisa.
1: Bisa kan insyaallah.
0: Oke oke. Jadi untuk si produksinya sendiri itu memang dengan bahan baku yang ada di sekitar rumah aja berarti.
1: Iya benar Kak.
0: Karena ini dari 2019 sampai sekarang 2026 bahan baku masih aman ya?
1: Aman kan insyaallah aman.
0: Oh iya aman. Kalau kata Bang Sony emang aman-aman aja.
1: Iya.
0: Aman-aman aja mah kalau bagian yang itu ya. Oke oke deh. Nah selain si tusuk sate ini memang diproduksi sendiri, sekarang udah rekrut orang juga. Berapa anggota nih Bang Sony?
1: Oh kemarin ada 4 Kak.
0: 4 untuk memproduksi ini iya. Wow.
1: 5 sama kita gitu.
0: Oke oke oke. Udah ada yang bantuin produksi juga. Nanti marketingnya juga dibantuin sama istri gitu ya. Dan kerjasama juga sama banyaknya penjual sate yang ada di Kota Padang. Oke oke. Nah kalau untuk harga tuh Bang Sony,
1: kita kalau di tusuk sate kita penjualan per kilonya 18.000 Kak.
0: 18.000 per kilo. Dan itu maksudnya memang apa ya, yang bisa beli cuman grosiran doang atau kayak misalnya nih rumah tangga aduh pengen bikin sate deh
1: bisa,
0: gitu.
1: Bisa.
0: Oh, itu juga bisa.
1: Juga bisa ya.
0: Oh berarti bukan yang buat grosiran aja. Maksudnya bukan yang jualan sate gitu.
1: Enggak, kita yang sedikit beli kita jual juga. Banyak kita jual juga gitu.
0: Oke, okay, aman aja lah ya. Jadi enggak ada apa ya batasan yang juga. Minimal belinya enggak ada berarti.
1: Enggak ada.
0: Satu doang paling enggak.
1: Oh, kalau satu doang kita kasih aja.
0: Kalau satu kita kasih aja ya. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke okay deh teman Pro 2. Nah, jadi usaha ini udah berdiri dari 2019 sampai sekarang 2026 masih jalan gitu ya. Awal-awalnya itu emang langsung 80 kilo atau
1: enggak, Kak. Awal-awalnya belajar, namanya belajar ya Kak ya. Kalau belajarnya sering gagal gitu ya Kak. Sering gagal juga.
0: Oke oke, okay, okay. Namanya belajar ya Bang Sony ya.
1: Iya.
0: Namanya juga belajar, ada gagalnya juga. Terus yang udah fix banget nih, ukuran dari segala macamnya udah fix, itu kapan tuh Bang Sony? Kayak oke okay, ini udah ukuran paling fix, ketahanannya, kebersihannya dari segala macam itu udah fix banget. Itu
1: di tahun 2021 Kak.
0: 2021. Oh berarti
1: lama Kak.
0: Lama ya, ya. Lama ternyata.
1: Itu kan kita cari ketahanannya, warnanya, gimana supaya orang tertarik nengoknya gitu ya Kak.
0: Oke oke oke oke. Jadi lumayan juga ya. Lumayan makan waktu.
1: Makan waktu ya.
0: Terlihat simpel tapi ternyata untuk memproduksinya aja tuh butuh usaha banget nih teman Pro 2. Oke oke oke. Tapi Bang Sony, tapi nanti kita bakal lanjutin lagi karena setelah ini kita break dulu teman Pro 2. Kita akan mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay enjoy terus bareng sama kita di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Banyak cara untuk seseorang dapat bersedekah, kapanpun dan dimanapun. Dari beberapa cara tersebut, tersenyum adalah hal yang sangat mudah untuk dilakukan. Tidak harus menunggu kaya. Ini dituangkan dalam hadis riwayat Tirmizi yang artinya, senyummu pada wajah saudaramu adalah sedekah. Amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah sedekah. Menunjuk orang yang tersesat adalah sedekah. Matamu untuk menunjuki orang buta adalah sedekah. Membuang batu, duri, atau tulang dari jalanan adalah sedekah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almi SHMKN, Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Dengan ini, kami seluruh keluarga besar Bawaslu Provinsi Sumatera Barat beserta Bawaslu Kabupaten Kota Sumatera Barat mengucapkan selamat

udara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang ini, untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita balik lagi di Rang Mudo Kreatif. Dan kali ini teman Pro 2 kita masih barengan sama Bang Sony nih, teman Pro 2 yang merupakan owner dari Bambu Jaya 26. Oke deh, tadi udah di spill juga ya teman Pro 2, produksinya gimana, berapa gitu. Dan tadi juga dikasih tahu nih teman Pro 2 bahwa ternyata nggak ada batas pembeliannya harus berapa gitu ya Bang Sony ya.
1: Benar Kak.
0: Jadi bisa yang mau beli ya beli aja gitu teman Pro 2, tapi kalau beli satu cuma dikasih katanya gitu. Oke deh. Tapi ini Bang Sony punya usaha apa yang namanya bikin lidi buat tusuk sate. Sekarang bukan tusuk sate aja mungkin ya, banyak tusuk ini digunakan kayak apa yang jualan roti paha ayam juga tuh pakai tusukan ini biasanya. Terus ada
1: pentol juga.
0: Pentol juga. Tusuk, betul, gitu, pentol tusuk juga pakai ini.
1: Gitu ya kan.
0: Ya telur burung kan banyak banget nih, banyak banget. Nah, tapi itu dengan peluang yang lumayan gitu ya, dilihatnya tuh lumayan banget. Tapi bikin Bang Sony tuh mungkin ada momen-momen kayak aduh ternyata berat juga yang ngejalanin usaha ini gitu. Ada gak momen-momen kayak gitu Bang? Kayak aduh berat banget ternyata ngejalanin usaha ini gitu.
1: Pernah Kak, pernah.
0: Waktu
1: merintis kita kan kesusahan juga gitu. Mm-hmm. Ya. Di saat merintis kita berpikir kayak gitu.
0: Mm-hmm.
1: Ada apa fase capeknya gitu ya kan. Ada lelahnya juga di sana gitu kan. Tapi setelah kita jalanin terus, setelah berhasil, alhamdulillah enak gitu.
0: Oke. Karena juga waktu untuk bisa sampai di titik yang bagus nih tusuknya itu juga bertahun-tahun ya Bang Sony ya. Makanya ada capeknya juga gitu. Tapi nih dari Bang Sony apa sih enak nggak enaknya jadi penjual tusuk sate gitu?
1: Enak nggak enaknya?
0: Enak dan nggak enaknya. Yang enaknya dulu deh biar teman Pro 2 nih bisa relate nih enaknya ya, apa?
1: Kalau enaknya di saat kita menerima duitnya gitu kan.
0: Ya apapun usahanya gitu ya. Iya. Kalau udah nerima duit
1: kan enak gitu.
0: Enak. Cuan is number one teman Pro 2.
1: Ya kalau yang enggak enaknya itu ya di saat kerjanya ya Kak.
0: Mm-hmm.
1: Di saat fasenya nanti di saat pemasarannya gitu ada juga yang enggak enaknya gitu ya kan. Di saat banjir lah produk-produk luar gitu ya kan. Di situ datang gak enaknya.
0: Oke. Tapi tetap harus ini ya.
1: Iya.
0: Ini harus tetap semangat juga nih teman kedua. Oke. Nah tapi tuh Bang Sony juga penasaran deh. Ini tuh masih proses produksinya bikin aku penasaran kan bambu ya. Terus harus dipotong itu secara manual kah atau memang ada alatnya yang crunchingannya semuanya gitu ya. Gitu. Emang ada proses penjemurannya dan segala macam gitu nggak?
1: Ada kak, ada. Dari pemotongan bambu sampai finishingnya itu ada alatnya masing-masing gitu.
0: Gitu. Oke. Jadi kalau sehari aja tuh bisa diproduksi lumayan banyak itu tadi kalau nggak salah 80 kilo.
1: Lebih, ya.
0: Itu dalam satu hari. Berarti, wah, ini nggak tuh Bang Sony maksudnya tuh kayak itu dari jam berapa sampai jam berapa deh gitu. Maksudnya kalau dalam satu hari itu 80 kilo itu maksudnya ada jam kerjanya kan
1: ada
0: dari
1: ada jam kerja sama kayak biasa kan dari jam 8 sampai jam 5 gitu.
0: Itu yang 80 kilo di situ dapat ya. Aku pikir tuh bakal yang seharian full gitu.
1: Enggak 24 jam enggak.
0: Enggak ya. Pokoknya sampai segitu tuh dapatnya berapa gitu. Oke deh teman Pro 2. Ternyata gitu ya. Ternyata jam kerjanya 9 to 5 juga.
1: Iya.
0: Kayak orang-orang kerjaan yang lain juga 9 to 5, tapi 80 kilo hasilnya. Oke deh. Nah, tapi ini kalau dari Bang Sony sendiri kan udah ngejalanin ini berarti hampir berapa ya? 6-7 tahun lah ya.
1: Bener.
0: 7 tahun. Nah, untuk pemasaran masih di Kota Padang atau sekarang sudah kemana-mana aja?
1: Pemasarannya udah nyampe luar kota juga ada kak, kayak Bengkulu ada kita,
0: kan
1: baru Medan juga ada.
0: Jadi pemasarannya sudah di luar kota Padang ya.
1: Udah ada.
0: Jadi udah kemana-mana nih perginya gitu ya, udah melanglang buana ternyata tusukan ini teman Pro 2. Oke deh. Nah tapi kalau untuk untuk usahanya sendiri Bambu Jaya 26 ini apakah akan fokusnya memang ditusuk sate aja atau nanti akan ada keinginan untuk coba cari usaha yang lain atau yang masih berbahan bambu atau gimana gitu?
1: Oh gitu. Kalau untuk saat sekarang kita yang utama di tusuk sate ya kak. Tapi kita juga ada sampingan lain lah, gitu kan. Kita jualan bakso juga ada, bakso pentol. Ada juga sekarang.
0: Gitu. Tapi dengan nama yang sama atau
1: beda? Beda nama lagi kak.
0: Beda nama. Oke, beda usaha, beda nama gitu ya. Oke. Berarti emang emang senang jualan atau gimana nih, Bang Sony?
1: Kita tuh senangnya jualan senang kak. Tapi kalau bikin sesuatu yang apa namanya, kita mulai itu kita pengen bikin kayak gitu gitu. Gitu. Kita tertarik sama sesuatu yang ini saya pun coba lah gitu.
0: Gitu. Jadi tertarik dengan hal-hal baru yang kayaknya baru, kayaknya seru ya untuk dicobain gitu ya. Oke. Baik. Jadi tuh teman Pro 2 emang berarti dari Bang Sorinya nih kayak tadi awalnya juga karena ngeliat bambu. Kebanyakan bambu apa di rumah saya ya. Kayaknya boleh lah nih kita bikin jadi usaha, tapi apa ya akhirnya inilah adalah ide si tusuk sate gitu itu. Tapi itu tusuk sate itu semua merata ukurannya atau ada ukuran-ukuran tertentu ada. Gitu?
1: Tergantung permintaan konsumen kak.
0: Gitu.
1: Ukuran berapa besarnya, berapa panjangnya kita bikinin gitu.
0: Oke.
1: Tergantung kebutuhan lah gitu.
0: Tergantung kebutuhan juga bisa. Berarti bisa di custom juga.
1: Bisa.
0: Oke, teman Pro 2. Jadi tusuk sate juga bisa di custom tau teman Pro 2 karena coba deh kalau misalkan kita beli sate atau kita beli makanan-makanan yang ada tusukannya, kadang tuh ada yang beda-beda gitu.
1: Beda-beda. Ada yang besar,
0: ada yang besar, gitu, ada yang kecil,
1: ada yang pendek, ada yang panjang.
0: Betul. Jadi itu juga tergantung teman Pro 2, tergantung sama customnya. Tapi kalau yang untuk dipasarkan secara umum
1: itu kalau buat umum ada tuh kak. Mang ada gimana ya? Udah familiar lah ukurannya gitu.
0: Ini ukuran yang memang sering kita lihat di pasaran. Begitu ternyata teman Pro 2. Oke. Tapi Bang Sony enggak kepikiran untuk sumpit juga, karena sumpit sekarang kan lumayan banyak juga itu.
1: Ada juga kepikiran ke sana, Kak. Tapi kalau sumpit kita butuh mesin lagi gitu.
0: Mesin lagi. Enggak bisa pakai mesin yang ini, mesinnya harus ada lagi
1: ada
0: gitu
1: lagi,
0: ya.
1: Oke.
0: Harus ada mesin lagi gitu ya. Teman Pro 2. Jadi mungkin one day bisa lah ya.
1: Insya Allah kak.
0: Masih dari Bambu Jaya Duan Mam gitu teman Pro 2. Karena kalau didengar-dengar dari ceritanya Bang Sony, bambunya lumayan banyak nih.
1: Lumayan
0: iya kayak dikelilingin bambu apa kampungnya Bang Sony ini. Oke. Ini kayaknya bambu di kampung aku juga banyak deh teman Pro 2. Apa bisa dibikin juga tuh ya?
1: Bisa lah kak.
0: Tapi itu tuh apa sih bambunya, bambu dipilih juga atau memang
1: ukur? Dipilih kak. Gak bisa asalnya bambu. Bambu aja gak bisa.
0: Gak bisa. Bambu bukan sembarang bambu teman Pro 2. Jadi itu dipilih juga ya maksudnya. Itu bambu yang kayak gimana yang memenuhi kriteria kalau
1: yang
0: untuk
1: memenuhi kriteria maksudnya? Bambunya itu yang utama tua kak.
0: Yang tua.
1: Itu yang utama.
0: Oke, yang udah yang keras ya.
1: Yang keras ya.
0: Oke. Itu bambu-bambu yang sudah tua teman Pro 2. Kalau bambu muda itu biasanya direbung.
1: Iya. Buat digulai ya kak ya.
0: Buat digulai iya biasanya begitu. Untuk ini Gen Z nggak tahu rebung, tanya mamanya. Kalau nggak bisa mama, tanya nenek. Biasanya orang-orang dulu tuh suka tuh rebung itu ada dijual di pasar gitu teman Pro 2. Itu bambu muda. Tapi kalau untuk bambu Jaya 26 itu yang bakal jadi tusuk sate itulah bambu-bambu tua.
1: Bambu tua kak.
0: Oke, teman Pro 2. Jadi dipilih juga bukan sembarang bambu aja, misalnya kayak ada bambu nih, udah gas kan. Enggak bisa ya?
1: Enggak bisa, Kak.
0: Jadi harus dipilih dulu gitu. Oke. Dari sebatang bambu itu bisa berapa tuh, Bang Sony?
1: Tergantung besar bambunya, Kak. Rata-rata itu dapat kalau kita yang biasa ngambil ya, biasa yang kita pakai bambunya gitu. Itu rata-rata dapat dari 15 sampai 20 kilo satu pohon bambu gitu.
0: 15 sampai 20 kilo. Oke. Jadi 15 sampai 20 kilo itu dari satu batang bambu. Nah, untuk sampai di ya 4 bambu ke 4 bambu doang dong berarti ya. Untuk seharian ini berarti ya. Oke. Baik, teman Pro 2. Jadi juga ada perhitungan ya ternyata gitu ya. Oke deh. Nah, tapi nih Bang Sony kan ada usaha sampingan juga. Terus ini juga Bambu Jaya 26 tetap terus berjalan nih ya dari tahun ke tahun gitu ya sampai 2026. Tapi apa nih harapannya untuk si usaha Bambu Jaya ini? Ada enggak harapan-harapannya yang kayaknya belum tercapai di tahun ini, pengen tercapainya di tahun depan?
1: Iya, kita harapannya usahanya lebih berkembang lagi gitu kak. buat berkembang supaya kita untuk di Sumbar ini bisa memasarkan semua gitu. Oh, okay. Produk kita yang orang pakai gitu kan.
0: Okay.
1: Kalau untuk sekarang kan baru 80 kiloan. Mm-hmm. 80 kiloan itu kan enggak umpamanya ada orang yang mesan gitu. Mm-hmm. Enggak enggak terbikinin gitu. Mm-hmm. Enggak bisa kita ngasih gitu.
0: Oh, gitu. Kalau pesannya lebih gitu ya.
1: Kalau pesannya lebih.
0: Oh, gitu-gitu. Mm-hmm. Gitu. Jadi memang batasnya hanya di 80 kilo itu satu
1: untuk
0: hari.
1: Untuk sekarang baru segitu, Kak.
0: Baru segitu. Oke. Kita doakan semoga nanti bisa lebih berkembang lagi ya.
1: Amin.
0: Oke, tapi Bang Sony ini aku juga penasaran untuk mendapatkan situs sate-nya. Nah, di mana nih bisa kita dapetinnya?
1: Bisa di WA aja, Kak.
0: Bisa
1: WA aja. Ke nomor 085263 989693.
0: Jadi bisa langsung di WA aja gitu ya. Oke. Jadi di WA nanti akan diantarkan atau kita bisa langsung beli di tempat gitu atau COD-an gitu di tempat itu bisa.
1: Bisa
0: gitu.
1: Kak. Bisa gitu. Kita yang antar ke sana bisa. Kalau ngantarnya jauh ya kita tengok pembeliannya dulu gitu.
0: Yeah.
1: Kalau satu bungkus aja kan jauh kan rugi Kak.
0: Iya betul.
1: Di ongkos kayak kan.
0: Betul. Jadi dilihat dulu berapa minimal pemesanannya.
1: Minimal pemesanan.
0: Baru dia bisa diantar gitu ya. Tapi kalau misalkan yang mau beli yang maksudnya yang enggak terlalu banyak gitu,
1: bisa
0: gitu.
1: Langsung ke tempat bisa Kak.
0: Langsung ke tempat bisa berarti. Di mana tuh Bang Sony kalau
1: tinggal tahu? Di Batu Busuk Kak, Pau.
0: Di Pau Batu Busuk.
1: Iya.
0: Jadi bisa langsung ke sana aja gitu
1: bisa.
0: Ya. Apakah dipasarkan di pasaran juga atau gimana, Bang Sony?
1: Ada juga Kak, kita pasaran di Pasar Bandar Buat.
0: Oke.
1: Di Pasar Bandar Buat kan kita ada jualan juga di sana.
0: Ada lagi jualannya di sana.
1: Iya.
0: Banyak ya ternyata jualannya tuh banyak. Oke. Jadi di Pasar Bandar Buat bisa dicari aja di situ ya.
1: Iya.
0: Di situ juga ada gitu teman Pro 2. Jadi untuk bisa beli produknya itu bisa dicek di Pasar Bandar Buat atau langsung ke tempatnya Bang Sony juga, atau juga bisa melalui WhatsApp juga tadi udah disampaikan ya teman Prodo. Jadi bisa langsung dipesan aja. Tapi iya kalau mau diantarin harus ada minimal pemesanannya juga. Oke. Tapi untuk harga tadi tuh kalau boleh diulang lagi tuh berapa ya Bang Sony?
1: 18.000 Kak.
0: 18.000 itu per bungkus ya?
1: Per kilo Kak.
0: Per kilo?
1: Iya.
0: Oke. Per kilonya 18.000. Oke. Baik.
1: Kalau per bungkusnya itu kan isinya setengah kilo.
0: Oke. Berarti harganya setengah itu ya.
1: Iya benar.
0: Begitu teman Pro 2. Jadi per bungkus itu harganya setengah dari 18.000. Karena itu isinya setengah kilo.
1: Setengah kilo ya.
0: Oke. Baik. Nah aku tuh juga mikirnya nih selama ini teman Pro 2. Kalau si apa namanya sih tusuk sate itu dari daun kelapa
1: ya Kak. Ada juga itu
0: lidi
1: kelapa ya Kak.
0: Lidi kelapa gitu. Ya. Ternyata ini dari bambu
1: ya. Kalau lidi kelapa kan sate-sate
0: zaman-zaman
1: dulu kan ya Kak.
0: Iya betul. Itu sate-sate zaman dulu emang pakai sih dari daun kelapa dan itu agak meleot. Emang meleot teman Pro 2. Iya. Itu emang meleot lidinya, meleot banget. Apalagi kalau udah kena bakar tambah meleot. Tapi kalau bambu kayaknya lebih kuat dan lebih
1: kuat,
0: tahan
1: kan.
0: Ya. Oke. Baiklah. Nah, kalau dari Bang Sony nih udah ada Bambu Jaya 26, jualan pentol juga, ada jualan di pasar juga. Nah, selain si bambu dan yang lain-lainnya ini, ada kepikiran untuk bikin kios tersendiri kah? Untuk semua jajanannya digabungin dalam satu tempat gitu.
1: Ada Kak. Tapi kita kan butuh proses.
0: Ya betul.
1: Kalau keinginan ada gitu.
0: Jadi keinginan ada kita doain aja ya teman Pro 2 semoga ya bisa one day terwujud. Karena nih kalau didengar-dengar tuh lumayan banyak ya teman Pro 2. Ada lagi jualannya di pasar, ada lagi jualan ini, bambu ini juga. Terus ya masih banyak lagi kayaknya ya. Kita enggak tahu nih di 2027 kayaknya ada lagi usaha yang lainnya. Amin. Oke deh kalau gitu teman Pro 2 enggak berasa kita ngobrolnya ternyata udah lumayan lama juga. Tapi sebelum kita tutup obrolan kita di siang hari ini, Bang Sony boleh disampaikan dulu ke teman Pro 2, dipromosiin dulu nih Bambu Jaya 26-nya.
1: Oke.
0: Mau dipromosiin dulu, mau disampaikan dulu, boleh yang mau beli gimana
1: gitu. Assalamualaikum sahabat Pro 2, kita ada produksi Bambu Jaya 26 tusuk sate Pro 2.

bisa deh pakai Bambu Jaya 26 teman Pro2, jadi bisa langsung dicek aja gitu ya. Oke deh kalau gitu Bang Sony, terima kasih banyak. Oke, sudah hadir di Pro2 siang hari ini, sudah berbagi juga sama kita. Sukses selalu untuk usaha-usahanya karena lebih dari satu ya teman Pro2. Semoga harapan-harapannya bisa tercapai di tahun ini dan tahun depan mungkin. Amin, ya. Dan kalau ada yang baru lagi gebrakannya, mungkin siapa tahu ada usaha baru lagi kita. Boleh deh main-main lagi ke sini, nanti kita cerita-cerita lagi. Oke deh kalau gitu, thank you ya Bang Sony, sukses selalu. Dan teman Pro2, itu dia obrolan kita di Rambudu Kreatif siang hari ini. Jadi teman Pro2 jangan kemana-mana dulu, abis ini masih banyak yang seru-seru. Stay aja terus bareng sama kita di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Chandra, Direktur Utama Bank Negari beserta jajaran manajemen karyawan dan karyawati mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pernah tidak Anda memperhatikan bagian kecil di antara hidung dan bibir atas? Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
2: Belanja online memang mengasihkan.
3: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
4: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
2: Buka internet sayang, googling aja.
4: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
2: Cari di internet, pasti ada.
4: Halo Om.
5: Ayah ada sayang.
4: Ma, ayah di mana?
2: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
4: Hah, ayah di internet?
6: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?
7: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
8: Masak, masak sendiri. Makan, makan sendiri. Walau aku sendiri.
9: Apaan sih nih? Gak jelas banget deh. Tapi kok rajin banget nih, udah bangun pagi-pagi terus masak lagi.
8: Ya dong, kan jomblo. Kompor perih, aduh.
9: Kenapa?
8: Ini kena minyak panas, aduh sakit banget.
9: Gampang itu mah, tinggal dikasih pasta gigi aja, auto sembuh itu aku yakin. Katanya kan gitu, pasta gigi obat luka bakar.
8: Yah, dengar katanya siapa? Mohon maaf nih. Aduh, gini ya, pasta gigi itu memiliki kandungan fluoride yang di dalamnya terdapat garam dan mineral alami yang menyebabkan peradangan pada luka. Emang sih di awalnya kerasa dingin, kayak perasaan doi ke kamu. Tapi ya, menurut medical expert Kombiper dan dokter Sandi Puratama Gani, pasta gigi, mentega, dan kecap yang katanya bisa nyembuhin luka bakar, tapi malah bisa memperburuk loh. Akibatnya bisa infeksi, dan parahnya lagi, bisa memunculkan keloid. Serem gak tuh?
9: Iya sih, serem. Tapi, lebih serem lagi kalau di ghosting sama doi.
8: Yah, Maimunah malah curhat.

Produa FM, teman terbaik kamu teman Produa. Oke, jam 1 siang teman Produa, kita update dulu informasi dari dunia olahraga. Masih barengan sama hari ini di siang hari ini teman Produa. Jadi pastiin untuk stay tune di 90,8 MHz atau juga bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Alright then teman Produa, kayaknya kita move dulu ke lagu yang satu ini. Kita ke Gyu Bin with Really Like You.

0: nangis.
1: Mimin sedih, Vin. Ada yang jahat sama Mimin.
0: Siapa yang jahat sama Mimin?
1: Ini lihat. Masa Mimin dikasih bintang 1 sama pembeli di marketplace. Toko Mimin kan jadi anjlok. Kalau gak ada yang mau beli lagi gimana? Mimin jadi pengangguran dong.
0: Mimin ngirim barangnya sesuai gak? Atau ada kesalahan apa gitu?
1: Gak ada, Pin. Mimin ngirim sesuai sama pesanannya. Malah Mimin kasih bonus lagi. Tapi lakban kotaknya agak kurang. Jadi ada yang kebuka sedikit aja.
0: Oh gitu. Nah, jadiin pengalaman deh, Min. Mimin udah smart banget nih jadi penjual. Kasih bonus agar pembeli tertarik untuk order di lain waktu. Tapi Mimin juga harus lebih teliti packing barangnya agar pembeli gak kecewa. Dan seharusnya pembeli juga smart, gak kasih bintang rate rendah lah sama si penjual kalau memang kesalahannya tidak fatal dan mendatangkan kerugian material. Akibat jarinya malah ladang pekerjaan orang jadi hilang.
2: Alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
3: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Ya, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi ada yang tahu gak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

Teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id, Gunung Anak Krakatau kembali menunjukkan letusan ringan setelah episode erupsi menerus selama 25 jam terakhir. Aktivitas vulkanik masih dipantau karena tingkat kegempaan gunung tersebut tetap tinggi. Kepala Badan Geologi Lana Saria menjelaskan, episode erupsi menerus berlangsung sejak Jumat 4 September 2026 pukul 23.07 waktu Indonesia Barat. Episode tersebut kemudian berakhir pada hari Minggu 6 September 2026 pukul 00.04 menit waktu Indonesia Barat setelah berlangsung selama sekitar 25 jam.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
7: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
7: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
9: Teman terbaik.

98 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, jadi petenis Indonesia Aldila Sutiaji itu menyebutkan keberhasilan bersama petenis Selandia Baru Erin Rotliff mencapai perempat final US Open 2026 sebagai pencapaian terbaiknya selama berkiprah dalam ajang Grand Slam. Nah, jadi Aldila sama Erin itu melaju ke babak 8 besar setelah mengalahkan pasangan dari Hongaria dan Ukraina, Anna Bondar dan juga Angelina Kalinina 6-2, 4-6, 6-2 pada babak 16 besar di New York, Amerika Serikat di hari Selasa kemarin.

0: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja. Kamu banget nggak sih, sahabat? Nah, jangan cuma siapkan uang dan kartu kredit ya, tapi juga akal sehat.
3: Sama seperti manusia, pada hewan, proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, carito komunitas, muda bertakwa. Dan noise in the Zen Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, okay, udah jam 2 siang nih, teman Pro 2. Kita update dulu informasi dari dunia showbiz. After this, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana dulu. Stay tuned terus barengan sama kita di 90,8 MHz. Bisa dengerin kita juga melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Panas-panas gini, teman Pro 2, cari yang adem dulu sama lagu yang satu ini nih. Kita ke Alec Benjamin with King Size Bed.

0: kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupey, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

Produe FM, teman terbaik kamu, teman Produe. Codeline ngerilis single baru, Vultures, di tanggal 4 September nih, teman Produe, yang menjadi lagu keempat dari album studio kelima sekaligus album terakhir mereka, We Were Only Young. Nah, jadi nih teman Produe, dijadwalkan hadir di 2 Oktober melalui Concord Records. Album ini juga menjadi rilisan penuh pertama Codeline dalam 6 tahun setelah One Day at a Time di tahun 2020. Jadi di album ini ada 12 lagu dan juga mengeksplorasi nih dari tema-tema pertumbuhan, hubungan, cinta, dan juga perpisahan. Lewat album ini, teman Produe, Codeline juga mengangkat pengalaman mereka menghadapi berbagai tekanan selama bertahun-tahun berada di industri musik.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak. Maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
0: Pak. Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: When you sing, you begin with do, re, mi.
5: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris ke-6. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
4: Do re mi fa so la ti do so do.
6: Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu. Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Penampilan di Apple Music Super Bowl LX Halftime Show starring Bad Bunny mencetak sejarah baru di Emmy Awards 2026. Jadi pertunjukan yang tampil di Super Bowl LX tersebut juga menyapu bersih ketujuh kategori yang dinominasikan dan menjadikan ini sebagai halftime show Super Bowl dengan jumlah kemenangan Emmy terbanyak sepanjang sejarah. Jadi Television Academy bahkan juga mencatatkan produksi ini sebagai peraih terbanyak pada malam pertama Emmy 2026, mengalahkan seluruh nominator lain di malam itu. Nah, ketujuh penghargaan yang diraih sama Bad Bunny, teman Produa, itu meliputi Outstanding Variety Special Live, Outstanding Directing for a Variety Special, Outstanding Music Direction, Outstanding Choreography for Variety or Reality Programming, terus juga ada Outstanding Sound Mixing for a Variety Series or Special, Outstanding Lighting Design atau Lighting Direction for a Special, dan juga Outstanding Technical Direction and Camera Work for a Special. Jadi kategori ini, teman Produa, juga dimenangkan. Untuk kategori directing itu dimenangkan sutradara Hamish Hamilton, sedangkan kategori music direction itu jatuh ke tangan Miguel Gentleman. Wow.

0: buku biodata dulu deh. Nama Kristabel, kelas 4 SD, hobi berenang. Cita-cita polisi. Tapi susah ya. Jangan deh, aku mau jadi pramugari aja. Pramugari. Sip, udah beres. Waktunya dikumpul.
1: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu. Mari bangun masa depan melalui pendidikan.
2: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Roni Eka Sahputra, Ketua IDI Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Di tengah tantangan pembangunan hari ini, penyebaran informasi tentang kependudukan dan pembangunan keluarga juga membutuhkan media yang dekat dengan masyarakat. Kami berharap RRI terus menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang edukatif, mencerahkan, dan bermanfaat bagi keluarga Indonesia. Saya Mardalena Watiulia, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dari Ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Bergahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum.

Selamat sore teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Tasliatul Fuadi kepada RRI mengatakan persiapan menghadapi PON 2028 dinilai masih memiliki waktu sekitar 2 tahun. Rentang waktu tersebut harus dimanfaatkan untuk melakukan pembinaan atlet secara terarah mulai dari pencarian bibit hingga peningkatan prestasi atlet. Tasliatul juga menyebut siklus pembinaan olahraga idealnya dimulai sejak dini, kemudian berlanjut ke jenjang pembinaan dan kompetisi hingga mampu mencapai level profesional. Menurutnya, atlet yang diproyeksikan tampil pada PON 2028 harus sudah dipantau dan dibina jauh sebelum pelaksanaan. Yim Chiwon dipercaya menjadi pembawa acara tunggal upacara penutupan Busan International Film Festival ke-31 Oktober mendatang. Kabar tersebut diumumkan pihak Busan International Film Festival menjelang penyelenggaraan festival tahun ini. Penunjukan Yim Chiwon melengkapi susunan pembawa acara untuk rangkaian pembukaan dan penutupan festival tahun ini. Sebelumnya, aktris Kim Min Ha telah lebih dulu diumumkan sebagai pembawa acara upacara pembukaan Busan International Film Festival ke-31. Upacara penutupan tahun ini juga akan menjadi momen pengumuman para pemenang kompetisi melalui penghargaan Busan Awards. Ajang kompetitif tersebut baru diperkenalkan dalam penyelenggaraan Busan International Film Festival pada tahun lalu. Film Supergirl akan hadir di layanan streaming HBO Max pada 10 September mendatang. Film tersebut disutradarai oleh Craig Gillespie. Maksud kami oleh Craig Gillespie dengan skenario yang ditulis oleh Anna Nogueira. Dilansir dari Variety, Supergirl merupakan adaptasi dari komik DC berjudul Supergirl, Woman of Tomorrow. Dan ini merupakan karya dari Tom King. Ceritanya mengikuti Kara Zor-El atau Supergirl yang menghadapi seorang musuh tak terduga dan kejam. Dalam kisah tersebut, Supergirl melakukan perjalanan melintasi galaksi bersama seorang gadis alien muda bernama Rute. Keduanya memburu Cream of the Yellow Hill setelah ia membunuh ayah Rute. Karakter Supergirl diperankan oleh Millie Alcock. Aktris tersebut sebelumnya dikenal melalui perannya sebagai putri Rhaenyra Targaryen dalam serial HBO House of the Dragon. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Kakek bisa masih gila ya. Dia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
3: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya R. Dharma Wijaya, pemimpin wilayah kantor wilayah Perumbulok, Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Rana Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah jam 3 sore dan masih barengan sama kita di sini, teman Pro 2, di 90,8 FM pastinya. Anyway, teman Pro 2, di jam 3 sore ini udah banyak yang siap-siap kali ya, siap-siap mau pulang kerja, ada yang udah selesai juga sekolahnya ataupun kuliahnya. Ya udah deh teman Pro 2, enggak apa-apa, siap-siap dulu gitu ya. Dan jangan lupa juga nih teman Pro 2, sebelum pulang semuanya harus diselesaikan dulu ya. Semua agenda-agendanya, semua pekerjaannya, semua tugas-tugasnya kayaknya emang harus diselesaikan dulu nih sebelum pulang, biar nanti waktu istirahatnya jadi lebih plong gitu ya. Oke deh teman Pro 2, masih barengan sama kita di sore hari ini dan pastinya kita masih bakal seseruan bareng. Jadi pastiin untuk stay tune di 90,8 MHz atau juga bisa dengar kita melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id.

0: blingy, blingy, blingy.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Teman Pro 2, sesaat lagi kita akan dengarkan kumandang azan sholat asar untuk hari ini.

Dalam hadis riwayat Nasa'i dan Baihaqi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada seorang laki-laki dan menasehatinya, "Jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara lainnya. Mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu." Usia muda adalah masa emas dalam hidup, namun ia akan berlalu dan berganti tua. Sehat adalah nikmat terbesar, sebab saat kita sakit, kita akan kesulitan beraktivitas. Begitu pula dengan kaya dan waktu luang. Berapa banyak orang yang mengharapkan keduanya? Lebih parah lagi, keempat perkara ini bisa hilang begitu saja dengan dicabutnya ruh dari badan.

0: Coba lihat nih. Dari kemarin aku lihat banyak banget nih orang yang bahas vinyl record. Ini kayaknya hal baru deh. Wah, bakal jadi tren ini.
1: Kalau bakal jadi tren sih itu pasti. Tapi vinyl record itu bukan hal baru. Itu tuh udah populer dari tahun 1900-an. Kamu pernah lihat nggak piringan hitam besar? Terus kalau diputar dengan alat bernama gramophone ataupun turntable, itu bakal menghasilkan suara. Dan biasanya digunakan untuk memutarkan musik. Ukuran vinyl bervariasi. Ada yang 12 inci biasanya buat satu album, sama 7 inci buat single lagu. Nah, kalau hari ini tren karena memang ada kesan klasiknya. Suaranya lebih hangat dan khas, makanya banyak yang tertarik.
0: Oh, tapi kalau aku mau, aku kan gak ada alat pemutarnya.
1: Tenang, karena sekarang juga banyak orang jadikan vinyl record itu sebagai koleksi dan pajangan. Kan keren kalau kamu bisa punya satu album penuh nih dari musisi yang kamu suka. Apalagi cover albumnya itu loh, sering artistik dan estetik banget. Jadi selain bisa didengar, juga enak dilihat.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Oke, baiklah teman Produa. Sekarang ya, kita udah masuk lagi di Sore Ceria. Dan teman Produa, Sore Ceria hari ini rada-rada spesial. Sama kayak kemarin teman Produa. Kalau kemarin ada Bang Tito sama Bang Nugi yang ngobrol-ngobrol juga di sini, berbagi pengalaman mereka selama menjadi penyiar Produa. Nah, kali ini kita juga mengundang teman-teman yang lainnya. Ini bukan teman-teman sih aturannya. Apa ya kita sebutnya? Apakah ini masih kakak atau sudah tante? Nah, kita sapa dulu nih teman Produa. Di sini sudah ada siapa sih ya? Ada mana mukanya mau keluar?
1: Aduh, udah cantik mungkaku begini. Aduh,
2: mana mukaku, mana cepat keluar kan?
0: Disembunyikan nah, kemana muka kita?
1: Ini dia teman Produa.
2: Saya di sana, mohon maaf.
0: Ini kan
2: jangan pakai kamera penyiar.
0: Jangan. Kamera penyiar kan di sini buat penyiarnya.
2: Iya. Telat sih, agak delay ya,
0: emang gitu,
1: sama sama umurnya delay juga.
0: Oke, okay, teman Produa di sini sudah ada Kak Ana, Kak Gina dan Kak Lydia. Oh my god, udah kangen banget siaran di sini.
2: Oh ya, enggak sih. Youngers ya panggilan dulu penyiar.
0: Aku tahu kemarin aku dikasih
2: sahabat kreatif enggak sih?
0: Sahabat kreatif.
1: Terakhir teman Produa.
0: Teman Produa.
1: Teman Produa masih ya?
0: Teman Produa masih. Aku masuk juga di eranya sahabat kreatif.
2: Oh iya.
0: Akhir-akhir sahabat kreatif sebelum ganti ke teman Produa. Youngers ya.
2: Youngers.
0: Youngers.
1: Yang
0: lebih muda gitu.
2: Tapi yang lebih akrab tuh emang sahabat.
0: Sahabat. Iya betul betul.
1: Sejati. Kenapa jadi nyanyi?
0: Dulu sahabat, sekarang kita jadi teman.
1: Oh. Kenapa kok jadi?
0: Enggak, itu karena apa? Karena circle mungkin sudah semakin menyempit.
1: Kayaknya biar lebih luas. Kalau sahabat kan satu dua, kalau teman kan banyak gitu kan.
0: Betul. Jadi kita memang harus membuka segala kesempatan di segala ruang, di segala umur, di segala usia. Apa sih? Jadi teman Produa. Jadi ketika senior aku ini teman Produa.
2: Kenapa?
0: Ada apa? Ada. Tapi aku harus berterima kasih kepada mereka bertiga.
1: Kenapa?
0: Karena mereka lah yang mengajarkan aku siaran dengan baik dan benar.
1: Masya
0: Allah. Aku tahu tiga-tiganya punya ini yang berbeda-beda teman.
1: Apa,
0: Produa
1: apa?
0: Punya
1: apa?
0: Style yang berbeda-beda. Yeah. Kalau sama Kak Ana, hah? Gitu. Yaudah, biarin aja. Itu karena kalau Kak Gina, lu betulin itu. Bukannya harusnya itu ya? Matanya tuh gede. Kalau kali dia, lebih santai. Okay. Catat dulu gitu.
1: Yeah.
0: Berarti aku si cuek lah ya.
1: Iya,
0: si cuek santuy. Nah, tapi ini mereka bertiga teman Produa juga masih siaran di RRI Padang kebetulan. Cuman beda radio aja.
2: Beda program.
0: Iya.
2: Beda station.
0: Kalau Kak Ana sekarang udah di mana?
2: Di sana lah. Masih seharusnya.
0: 10 kali ya.
1: Di program 4.
0: Enggak sering kalau di Pro 4 dipanggilannya One.
2: One. Betul.
0: Bukan One.
1: Bukan.
0: Kalau Kak Gina sekarang namanya sudah
1: berubah. Dulu gina aja.
0: Kalau sekarang
1: Michi.
0: Sekarang bukan Micin ya?
2: Michi Haryani.
0: Nah, tapi kok biar lebih gurih Micin gimana?
2: Emang selalu disukai banyak usia.
1: Yeah.
2: Emang sih paling sedap kalau dikasih apa aja.
0: Besok gue panggil Micin ya orang.
2: Dan bikin candu kalau Micin itu.
0: Iya dong. Kan kamu emang bikin candu.
2: Baiklah. Jadi kebetulan kita sama-sama masih di Pro 4.
0: Iya betul.
1: Dua-duanya pindah Pro 2 langsung lompatnya ke Pro 4.
0: Iya.
2: Kalau dia melompatnya lebih tinggi.
0: Silaan 7 banget.
1: Iya. Benar, silaan 7 langsung ke Pro 1.
0: Langsung ke Pro 1. Sekarang sekarang di Pro 1.
2: Itu kan paling dicari orang ya dari ranking 1.
0: Iya,
2: pas aman di ranking 4 ya. Apa-apa.
1: Benar itu dicari orang ke 1. Coba kalau Pro 1, coba tanya ke seluruh penyiar. Kecuali yang Pro 1 ya. Mau enggak?
0: Udah
1: jangan ditanya.
0: Jangan ditanya.
2: Formasi sekarang udah pas.
0: Udah pas banget. Jadi
1: yang sabar ya.
0: Jadi memang range siarannya dari 2002 sampai 2025. Jadi itu digabung tiga-tiganya. 2020 2002 hampir saya, 2022
3: akhir 2002 aku akhir masuk sini
0: 2002 ya. Jadi penyiar
3: betul. Pengen tahu nggak sejarahnya kayak gimana
1: ya panjang
0: soalnya kan 2002 udah 20 berapa ya, tahun yang
3: maksudnya kenapa sampai masuk ke RRI ya, Padang.
0: Nah itu kita juga mau tahu kenapa sampai masuk ke RRI Padang aja ya, jangan sejarah yang
1: sejarahku lama
3: dari kalau dari zaman perang gimana.
1: Jangan nggak ada perang itu, nggak ada perang
0: kejauhan.
3: Jadi boleh nggak nih diceritain?
0: Ya, boleh, ya, boleh. Emang ya? Kalau faktor usia suka ngambekan ya?
2: Iya, nambah usia nambah ngambekan.
3: Iya betul. Sebentar aja. Jadi
2: udah.
3: Udah. Kasih ya.
0: Gimana kan awalnya?
3: Waktu itu aku siarannya di radio swasta, salah satu radio swasta di Kota Padang, sambil kuliah sambil siaran juga. Terus kalau radio swasta kan itu denger, wajib denger berita RRI Padang ya, relay gitu.
0: Oh zaman dulu gitu.
3: Zaman dulu gitu. Nah di berita itu ada pengumuman lomba siaran di RRI Padang, termasuk baca berita bahasa Inggris. Terus aku ikutlah juara 3. Jadi 1, 2, 3 putra putri itu dipanggil untuk dites yang? Jadi penyiar.
0: Oh,
3: dan yang lolos hanya 4 orang termasuk aku.
2: Oh, gitu. Wow. Yes, alhamdulillah singkat.
0: Singkat. Jadi perpanjang lagi?
2: Enggak usah, udah kepilih kan,
0: Siap. Jadi beritanya itu berita bahasa Inggris.
3: Iya, ada berita bahasa Indonesia.
0: Jadi, bahasa cobain.
3: Itu hanya spelling, only spelling. Dan kalau bahasa Inggris pun only daily conversation.
0: Only daily conversation.
1: Harusnya masuknya VOA ya.
0: Iya, maksudnya ini SLN.
3: No. Belum ada VOA.
1: Belum ada ya?
0: Belum ya. Ya karena emang udah lama banget ya. 2002.
3: Long time.
0: Iya, kayaknya aku baru mencoba bangku sekolah dasar.
3: Oh, tahun 2002 ya.
2: Iya, di sini bahkan ada yang belum lahir.
0: Iya,
1: banyak
0: yang belum lahir nih. Belum ada lahir
3: kita. Anak-anak kita nih.
0: Emang cocok.
3: Iya.
2: Susi anaknya sih ya, emang iya,
3: anak
2: ya.
3: Usia anak gue.
0: Iya, betul.
3: Kayak gue.
2: Iya, kalau kita masih ada pakai logo gue dulu.
0: Iya, pakai logo ya. Younger. Aku tahu Younger kemarin dari itu ada bapak-bapak itu.
2: Oh iya, udah tua.
0: Udah tua itu. Kemarin dia baca berita di Pro 1.
3: Oh gitu.
0: Dia bilang, "Oh, dia bilang dulu tuh Pro 2 panggilannya Younger."
3: Younger.
0: Oh, iya, oh, era dia. Era. Dia kan sudah lumayan berusia.
1: Iya, sama nih itu.
0: Sama satu angkatan berarti.
3: Iya, aku pernah siaran bareng dia.
0: Oh, gitu.
1: Rock on Radio ya.
3: Rock on Radio.
0: Oke,
2: gaul-oker,
0: Lady Rocker. Dulu mereka gaul banget pada zamannya.
3: Dulu
0: gaul banget.
3: Sekarang korban.
2: Korban apa? Jangan bilang korban.
1: Enggak usah dipanjangin deh. Korban titit gitu.
0: Oke, kalau tadi karena kalau Kak Ana emang maksudnya karena emang lagi ada lomba, ya kan?
3: Betul.
0: Enggak ada niat tuh.
3: Enggak ada niat
0: di sini tuh enggak ada.
3: Iya, enggak ada niat.
0: Akhirnya kan
3: rezeki.
0: Siaran di RRI.
3: Senang banget. Pas tahu itu senang banget.
2: Iya sih. Bisa ikut terharu.
0: Kalau kayak gini masuknya gimana, buka pintu?
2: Assalamualaikum. Ya, Pak, saya gimana siaran? Cara saya masuk kantor? Buka pintu.
3: Oh,
2: masuk gitu. Ini jalur langit soalnya.
3: Atau buka kulkas.
2: Lagi enggak ada kompetisi.
3: Itu jerapah
2: atau gajah ya? Ini nyamain saya sama gajah ya? Jahat banget. Ah, itu jerapah. Itu kalau gajah udah di dalam.
3: Buka pintu
1: lagi.
3: Keluarin dulu jerapahnya baru
2: gajah,
3: masukin
2: gajah.
3: Iya, gajahnya dulu baru masukin jerapah.
0: Iya, itu memang joke tahun 2000-an itu.
2: Iya, benar.
1: Gak kebaca nih sama anak-anak Gen Z.
3: Iya.
0: Enggak ngerti mereka nih.
3: Iya, enggak ngerti.
0: Enggak
3: kan. Kenapa enggak ngerti?
0: Jangan dimarahin. Jangan
1: dimarahin. Enggak
2: ngerti.
0: Nah kalau kayak gini gimana masuknya? Kenapa tiba-tiba siaran di RRI?
2: Iya, gini kan ya. Karena waktu itu fresh graduate tuh, udah punya pengalaman juga di bidang broadcasting. Ternyata ada posisi yang bisa diisi oleh penyiar. Nah, tidak melalui seleksi seperti yang dilalui Kak Ana. Nah, makanya aku bilang, Kak, jalur lagi. Nah, dicoba TVO. TVO, cocok, boleh nih, boleh. Ya, walaupun sebagian bilang gak boleh.
0: Pro kontra biasa ya?
2: Maksudnya penyesuaian. Karena dari station lama beda lagi.
0: Betul.
2: Beda lagi.
3: Style-nya ya. Tapi gak berapa lama dia udah
0: sih senior waktu itu.
1: Iya.
3: Teracuni
1: yang paling
3: kita.
1: Racun.
3: Tapi makanya dia cepat diracunin.
1: Racunnya sampai sekarang
2: loh. Racun sampai sekarang.
3: Racun.
1: Saya berjamil bener.
0: Karena ini karena di perempat nggak bisa lagu itu kan.
3: Iya
0: dong. Bisa cangcuters nggak bisa.
3: Kangen banget tahu lagu-lagu itu puterin dong.
1: Pro satu.
3: Iya.
1: Bisa lagi di sini. Pindah pro satu sana. Dengerin lagu.
3: Ampun biar gue cari sendiri.
0: Nah jadi masuknya jalur lagi.
3: Emang
0: lagi. Karena dia ada posisi penyiar kosong, tes PO akhirnya lulus.
2: Ya, karena emang udah ada background sebagai penyiar. Nah. Mulai dari kampus sudah ikut radio swasta, radio komunitas, radio kampus. Habis itu sembari kuliah siaran di radio swasta. Nah sudah punya pengalaman kurang lebih 2 tahun. Jadi udah nggak terlalu gugup lah ketemu sama mikrofon ini.
0: Ya,
2: kalau nggak biasa ketemu kan lumayan ya.
0: Iya, lumayan pressure ya. Lumayan pressure.
2: Agak gemeter.
0: Betul. Jadi gitu proses masuk 1, 2, 3 nih yang sampai 2025 kemarin masih siaran di Pro 2 gimana ceritanya bisa masuk?
2: Jangan sedih.
1: enggak udah lewat udah 9 bulan ya.
2: Ya udah mau 9 bulan
1: udah
2: aja.
1: Udah 9 bulan. Ini jalur gosip kayaknya kemarin.
2: Jalur ya.
1: Beda-beda.
2: Ada. Ini jalur pertemanan sih.
1: Jalur pertemanan.
0: Beda-beda ya jalurnya, ada jalur lomba, jalur langit, sama jalur gosip.
1: Jalur gosip pertemanan. Nah, jadi awalnya itu masuknya ke 2011, awal 2011. Tapi dari 2009, karena aku punya teman di sini ya, aku diajakin buat jadi co-host dulu.
0: Oh gitu.
1: Jadi udah nyoba lah ya, jadi penyiar sekali seminggu, 2 jam.
2: Program khusus gitu.
1: Udah 1 tahun lebih gitu. Jadi ternyata ada beberapa pergantian penyiar kan kosong. Nah, jadi diajakin lu masukin deh lamaran gitu. Masih enggak pede sebenarnya karena kan co-host doang kan ya. Masih enggak pede. Tapi ternyata karena memang dari dulu memang suka radio juga kan. Ya udah dicoba. Beliau-beliau inilah yang mengajarkan gitu.
0: Iya.
1: Tapi awalnya enggak masuk Pro 2 dulu sih.
0: Pro berapa dulu?
1: 1. Hah? Awalnya emang ditaruh di situ.
3: Serius.
1: Tapi bilangnya gini, enggak jadi deh.
0: Waktu itu. Dibalikin ke Pro 2.
1: Enggak, maksudnya aku yang bilang enggak mau.
0: Gitu.
1: Mau. Tapi ternyata diperjuangkan akhirnya masuk ke Pro 2.
3: Dan balik lagi ke Pro 1.
0: Di Pro 2. Dan kembali lagi ke Pro 1.
1: Astagfirullah. Ya, kembali lagi sih ke Pro 1 ya. 15 tahun kemudian.
0: Iya. Tapi kalau Kana 2002 itu udah pasti masuknya. Kalau Kak Gina
2: 2008 akhir, 2009 deh udah dapat jadwal.
0: 2009.
2: Iya.
0: Kalau
1: 2011.
0: Oh, berjarak-jaraknya enggak jauh-jauh banget ya berarti
2: sama
0: ya.
2: Sama Kana sih kita yang
0: sama jauh, betul. Apalagi kalau aku sama Kana jauh banget.
2: Jauh banget. Masih merah putih udah siaran.
0: Iya.
3: Masih merah putih. Oh, SD.
0: Bajunya masih merah putih.
2: Kenapa? Bendera.
3: Coklat lagi nanti.
0: tapi ini bagi kakak-kakak nih yang kan siaran di Pro 2 dulu tuh kalau dengerin cerita-cerita senior ya teman Pro 2 kayak seru banget ya.
2: Itu kan di era-era jayanya radio.
0: Betul.
2: Berasa banget serunya.
0: Berasa
2: ngartisnya
0: tuh. Iya.
1: Benar.
0: Benar karena
3: serasa dipuja gitu.
0: Serasa dipuja. Sampai sekarang masih dipuja-puja.
2: Iya, kan punya sekte dia.
0: Bahaya dong kalau gitu.
2: Ya tahu lah.
0: Bahaya.
2: Ada gitu. Kelompoknya, ada kelompok-kelompok penyiar ini, fansnya ini.
0: Oh gitu. Oh, punya fans club sendiri-sendiri.
2: Fanbase.
0: Ada namanya enggak kalau Gina ada. Apa Gina Licious gitu?
2: Enggak. Kalau itu di eranya Kak Ana lebih
0: ya. Oh, kalau Kak Ana pernah punya nama fans apa?
3: Fans beratnya bukan Ana. Fans beratnya Kak Ana, apa itu fans beratnya Kak Eka?
2: Mm-mm.
3: Apa namanya? Ana apa?
0: Ana Mani Mantap. Loh.
1: Adalah ada pokoknya gitu, ya.
0: Oh, ada namanya.
3: Ada
0: fans clubnya.
3: Wuih banget. Sampai-sampai saking deketnya tuh sama para fans itu, aku jadi tantenya untuk jemput raportnya. Gak bayangin.
0: Wow, jauh ya hubungannya.
3: Saking deketnya gitu.
0: Oh gitu, sampai jemputin rapor jemputin pendengar.
3: Iya, betul. Gitu. Saking deketnya.
0: Oh gitu.
3: Jadi kita memang itu saling memanfaatkan. Tapi emang aneh sih.
0: Kenapa?
2: Tapi sekarang ya berasa.
1: Gak ada perubahan.
3: Saya sendiri juga aneh.
1: Oh, iya.
3: Mungkin karena itu kali ya. beda ngaku.
2: Senior kita saat ini agak unik dia.
0: Iya, iya, emang terlalu jadi baju beda sendiri.
3: Jilbab juga beda. Eh sebenarnya tadi sama loh.
0: Tadi pagi. Tadi pagi sama
2: kena air bajunya. Air keringat maksudnya.
0: Eh tapi ini buat kakak-kakak bertiga apa yang paling kayaknya dikangenin banget dari Pro 2? Walaupun sebenarnya enggak
2: ada.
0: Ada ya, yang ada. Paling kayaknya banyak. Ini kan udah siaran di Pro 1, Pro 4. Terus kayak aduh kayaknya kalau udah ingat ada momen apa gitu, kayaknya aduh enak banget deh kalau siarannya di Pro 2 gitu. Atau ngeliat aku yang lagi siaran di Pro 2 sih. Enggak, emang ketemu biasa ya.
3: Ketemu para fans itu.
0: Oh, fans yang sudah menunggu itu juga ya.
3: Hampir setiap hari jadi anak-anak itu kan mereka SMA dulu. Hampir setiap hari ketemu, ngobrol apa curhat apa segala gitu. Macam. Asik aja gitu, temenan sama anak SMA.
0: Padahal kita aturannya menjadi mama anak SMA ya.
3: Memang mereka sih, mencari mama baru tamat kuliah waktu itu.
0: Oke. Tante. Makanya jemput rapor tadi. Makanya jemput rapor.
3: Yeah. Lucu kan jemput rapor segala. Aneh sih. Tapi gimana ya?
0: Mau ya, bilang gini
3: gitu kejadiannya.
0: Iya, tapi gitu. Gak mau bilang lucu kan, tapi yang lagi enggak support. Lucu kan? Aneh sih.
3: Karena aku enggak mau mereka bilang bukan lucu sih, aneh.
2: Biar aku yang bilang.
0: Oh, gitu. Iya. Eh tapi kalau dari Kak Gina apa sama kali dia?
2: Kalau aku sih paling ingatnya itu ikatan antar penyiarnya beda.
0: Bahkan
2: kita betul, sampai sekarang loh. Kita kan beda. Udah mencar nih.
0: Iya, betul.
2: Tapi ikatannya ada terus sampai sekarang. Iya,
0: betul.
2: Tongkrongannya itu udah gak berasa teman, berasa keluarga.
0: Gitu.
2: Sampai bobo bareng. Maksudnya di kantor, eh gimana?
0: Bobo bareng apa?
3: Kenapa langsung nanya, tanda tanya gitu?
2: Gak gitu, maksudnya bobo di RRI, ada ruangan. Saking kita ada event, kita udah masih pada single-single. Jadi belum ada ikatan apa dengan suci dengan orang lain. Jadi misalnya mau ada event ini, nanti kita bisa bareng-bareng gitu ngerjainnya.
0: Sampai malam, sampai pagi.
2: Stay di kantor aja gitu. Statementnya apa tadi?
0: Berjiwa muda waktu itu ya, berjiwa muda. Waktu itu emang all out banget sebagai penyiar gitu, bikin event bareng.
3: Segalanya.
0: Tapi karena yang seumuran banyak ya waktu itu ya. Kalau sekarang kan dikit. Ada hilang gitu.
2: Pergantiannya gak cepet.
0: Gak cepet. Kalau dulu kan kayaknya wow.
3: Emang seumuran, emang soulnya itu sama gitu kan.
0: Jadi sefrekuensi
3: kerasa,
0: ya.
3: Emang iya kerasa banget yang kayak Gina bilang tadi.
0: Iya. Aku pernah lihat fotonya by the way.
2: Banyak
1: sih. Kasih lihat enggak foto aib nih? Foto aib banyak di sini.
0: Banyak fotonya. Waktu itu pun di luar penyiar juga ikut. Maksudnya yang juga karyawan juga ikut gitu ya kan ya.
3: Iya, betul.
0: Tapi bonding antara penyiarnya emang ini sih emang nice ya.
3: Nice.
0: Cuman beberapa tahun ini aja yang akhirnya grup bubar ya.
1: Tapi jangan
3: bubar sih enggak. Karena ya kesibukan ya, grupnya kita masing-masing kan. Udah beda programa, udah beda tanggung jawab di RRI kan.
0: Udah beda kesibukan juga.
3: Nah, itu intinya.
0: Iya.
3: Tapi prioritasnya juga udah beda kan.
0: Iya.
3: Berkeluarga gitu kan.
1: Betul. Tapi fun fact-nya dari dulu sampai sekarang itu event kalau ada itu selalu Pro 2 yang megang.
0: Kebanyakan.
2: Ini suara Gina kan agak kecil, ini pendengar aku yang senior nih kasih tahu.
0: Oh gitu.
3: Aku gimana? Iya. Aku enggak kan.
2: Padahal udah deket banget. Ini udah.
0: Iya, ini terlalu. Ini tuh kalau dinaikin lagi tuh terlalu merah.
3: Aja. Dimasukin aja mikrofonnya ke mulutnya.
0: Iya, terlalu merah, makanya diturunin dikit.
1: Jangan
0: tadi.
1: Aku merasa suara aku loh yang kecil.
0: Oh iya, aku ini tuh kalau di naikin lagi tuh. Nah, tuh merah.
2: Enggak permasalahan. Apa merah? Enggak apa-apa.
3: Sebenarnya kayak mikrofon.
1: Bener.
3: Headphone kita kayak.
1: Enggak, perbedaan gitu, perbedaan.
3: Oh, emang mikrofonnya ya?
0: Apa sekarang gitu. kita bikin surat aja biar diganti mikrofonnya.
2: Khusus sekarang juga.
3: Khusus siaran kita ya.
1: Kita pakai seremoni aja nih, seremoni.
0: Biar langsung ke kamera.
2: Nah,
0: biar
2: kalau ini udah oke nih, udah mulai terdengar dengan
1: baik. Oke, baik. Jadi memang semua event itu rata-rata itu punya Pro 2 yang megang. Gue dari 2011 di sini langsung di tempat dengan event. Jadi masuk subuh, pulang malam, besok ke subuh lagi. Nah, kayak begitu.
0: Iya.
1: Tapi untungnya dulu masih single, masih
3: masih muda dan masih sehat.
1: Masih sehat alhamdulillah. Begitu ya.
0: Sekarang malah banyak yang asam urat ya. Kolesterol naik, tensi tinggi,
1: tensi tinggi.
2: Kena dingin masuk angin.
0: Pagi-pagi minum teh jahe gitu ya.
3: Waduh. Dia bilangin diri sendiri kayaknya.
2: Ciri-cirinya udah mendekati.
3: Okay. Ya. Udah mulai.
0: Ya, karena ini sering ikut kan.
1: Karena baru masuk kan sering diterjunkan terus.
0: Iya betul. Jadi itu aku juga. Sekarang kita satu tim.
1: Satu tim kita.
3: Nah, junior setia di event nih.
1: Yes, betul sekali.
0: Sebenarnya bukan setia sih teman produ, cuma karena dicariin aja.
2: Iya, ya gimana.
3: Kalau
2: ya?
3: Hilang selalu dicari, kalau kemana Adik, kemana Adik? Iya. Karena emang dibutuhkan.
1: Siapa Adik? Yeah. Siapa Adik? Siapa?
3: Siapa Adik?
1: Adik siapa?
3: Adik siapa?
1: Adik siapa?
0: Adik saya.
1: Adik.
0: Oke. Eh tapi tuh kemarin tuh kalau dengerin obrolannya Bang Tito sama Bang Ian sama Bang Nugi. Tuh lagi ini banget. Kayak wah kita kayak dulu radio tuh kita asik banget, maksudnya berasa kayak ini banget.
3: Iya.
0: Berasa kayak ih serius banget nih bapak-bapak sekarang, karena mungkin usia mereka udah lanjut juga kali ya.
2: Iya.
3: Tapi bukan lansia kan?
0: Bukan lansia, bertambah. Usia bertambah. Usia bertambah.
1: Kalau untuk dari letingan Ian Nungki itu yang paling bungsu sebenarnya kalau untuk letingan masuk. Iya, tapi umurnya enggak ya?
0: Enggak.
1: Iya. Aku sama Tito satu leting.
0: Oh gitu.
1: Atau sama Tito satu leting. Kak Gina sendiri. Bener ya?
2: Iya.
1: Kalau Gina sendiri. Karena sendiri.
3: Aku yang lettingan aku sama Kak mungkin Sophie. Besok ya ada ya.
1: Hari Kamis
0: ya. Kamis juga nih teman Pro 2 kita bakal ngobrol-ngobrol sama alumni-alumni Pro 2, penyiar Pro 2 yang sekarang tuh udah enggak di RRI lagi.
3: Sudah berkarya di tempat lain.
0: Sudah berkarya di tempat lain. Begitu deh teman Pro 2.
1: Yang pengen tanya-tanya boleh lah ya. Ya,
0: boleh apa aja boleh. Apa mau di take over aja siarannya?
1: Enggak usah.
0: Tapi penasaran nih, ini ada Younger sahabat kreatif masih di teman Pro 2. Waktu itu Younger cara nyapanya gimana sih Younger
3: cara nyapanya 90,8 FM suara kreatif. Bukan.
1: Itu suara kreatif.
3: Bukan.
1: Apa ya?
3: Apa Younger sih ya? Lupa Youngers.
0: Udah lupa.
3: Kita ada bilang
1: 9.8
3: FM Youngers. Ya kita kan pakai bahasa Inggris gitu dulu.
2: Oh dulu banyak bahasa Inggris. Makin Inggris makin gaul.
3: Tapi itu dulu.
2: Kalau sekarang kan semakin lokal semakin baik.
0: Semakin lokal semakin baik.
3: Sekarang kita mengutamakan lokalitas.
0: Iya, kalau sekarang semakin lokal semakin baik. Bahasa Inggris dikit aja kebetulan kebanyakan Inggris kata gitu.
2: Mana lokalnya mana?
3: Padahal kita berusaha berkembang kan.
0: Iya.
2: Ini udah maksimal.
3: Udah maksimal.
0: Menuju berkembang.
3: Cukup.
0: cukup aja.
1: Soalnya yang di sebelah juga udah berkembang kan. Nah, tinggal di sini nih yang belum terlalu berkembang.
0: Nah di sini emang ini ragi agak susah.
1: Ragi karena
2: pupuknya masih kurang pupuknya dikit lagi.
0: Pupuk masih kurang gitu teman Pro 2. Tapi cobain dong karena yang gors gimana?
3: Gua lupa.
2: Sama
1: gua juga enggak ingat. Gua enggak tahu enggak.
3: Dia aja lupa apalagi gue.
0: Iya sih udah 24 tahun yang lalu ya, wajar aja sih.
3: Wajar aja Pinek FM Youngers.
2: Apa ya lupa 90,8 FM suara kreativitas.
3: Nah itu zaman
2: suara
3: itu
2: kreativitas. Tapi kreatif.
1: Sebelum suara kreativitas apa sih?
3: Ada
2: lagi.
3: Ada.
1: Manggilnya apa?
2: Manggilnya itu apa?
0: Manggilnya apa?
2: Lupa.
1: Ingatnya sahabat
0: temanku,
1: kreatif aja.
0: Sahabatku, my friend.
1: Tapi bukan pendengar.
2: Bukan pendengar. Pendengar tuh udah pakemnya Pro 1 banget dari dulu.
1: Itu pendengar. Apa ya?
2: Ada, lupa. Apa kita kaji itu aja?
0: Gak usah.
2: Gak usah diinget nih, soalnya gak ada yang inget.
0: Tapi gak usah dikaji-kaji banget teman Pro 2. Atau mau diinget-inget dulu gak apa-apa?
2: Gak usah, boleh ke program gak?
0: Nanti kita bahas programnya teman Pro 2, tapi kita break dulu. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, kita ke... Mana ya kita?
1: Kemana?
2: Sini aja.
0: Yaudah kesini aja teman Pro 2, jadi stay terus ya.
4: Kalau mau cepat, ada biaya tambahannya.
5: Ini gak benar nih, tapi kalau saya lapor, aman gak ya?
6: Kalau kita diam, praktik ini terus terjadi. Kamu gak sendiri.
7: Jangan takut melapor, suara kamu berarti. Dugaan korupsi bisa dilaporkan melalui Komisi Pemberantasan Korupsi. Identitas pelapor dilindungi. Mari bersuara, karena kebenaran tidak seharusnya diam.
8: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hasanuddin, Kepala BPS Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Sebagaimana data dan statistik menjadi dasar dalam memahami Indonesia. Semoga RRI terus hadir menyampaikan informasi yang akurat, terpercaya, dan bermanfaat bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita balik lagi di sore ceria nih, teman Pro 2. Masih bersama para seniorita. Ah, seniorita mah di Pro 1.
1: Iya, itu ya, jangan diganggu.
0: Seniorita.
1: Itu the one and only, gak pindah-pindah.
0: Iya, itu dia
2: ini. Gak mungkin pindah.
0: Iya, padahal dia pengen banget siaran di Pro 2 katanya.
1: Iya, ya. Pengen banget diundang sekarang ya?
0: Iya, pengen banget. Terus dia tuh ngeliat, semua orang diundang, kok dia gak ada diundang. Iya, ya, gitu.
1: Iya. Masih lama itu kayaknya ya.
0: Masih lama dia. Tapi dia ngebet banget pengen di Pro 2. Terus aku tanya, tahu gak lagu ini?
1: Enggak kan?
0: Enggak tahu.
1: Taunya lagu perjuangan tuh beliau.
0: Lagu-lagu nasional.
1: Lagu-lagu nasional.
0: Iya. Tapi nih kakak-kakak, selama di Pro 2 itu megang programnya sama kayak cara siaran kita sekarang atau dulu per program gitu?
1: Per program. Dari paling senior dulu ya.
0: Gimana kan?
1: Tapi kita hampir sama kali ya kayak.
2: Hampir sama. Per program.
0: Nah,
2: teman siaran aku yang
1: Rock on Radio.
2: Rock on Radio lagu metal.
1: Karena waktu itu kelidah keluar-keluar kan? Iya. Karena kalau nyanyi seru ngelihat mulutnya.
2: The one and only, gak ada bisa yang niruin kalau kayak begitu. Mulutnya berwisata kemana-mana gitu. Lidah kali ya.
0: Jadi gitu. Anak mantan. Jangan gitu.
1: Siapa anak dulu?
2: Anak Ami.
1: Langsung jadi Ami.
0: Iya, soalnya sering denger ceritanya anaknya suka malu.
1: Kalau Aminya mau tingkah ya.
2: Kalau pagi kalau gurok yang kecil itu.
0: Iya, dia suka komplain.
2: Dia introvert soalnya.
0: Malu dia.
2: Malu kalau ngelihat Hamil lagu rock, ya Allah.
0: Aminya enggak malu,
1: malu-maluin.
0: Iya.
2: Malu-maluin malah
0: ya. Iya, betul.
1: Ingat dulu program apa aja?
0: Program apa
2: aja? Itu salah satunya Rock and Radio.
0: Barengan
2: Mr. Maman, Alfandi.
0: Kayak Mr. tuh Smith. John,
1: Miss Azman.
0: Enggak, Mr. Maman.
2: Oh, bukan. Miss Maman.
1: Miss kok Miss sih? Miss maksudnya hilang.
2: Bukan, kok hilang sih? Barengan Bang Maman itu Rock on Radio. Terus ada Evolution Soccer.
0: Wih, anak bola banget.
2: Anak bola di zamannya. Karena
1: ngomong speednya cepet kan. Beliau ini kebetulan.
0: Oh, kayak ini, Bungkus.
1: Ini kresek.
2: Betul. Jadi seru kalau lagi bawain Evolution Soccer tuh seru.
0: Oh gitu.
2: Aku selalu cari background musik yang keren, yang bisa menggugah semangat. menggugah semangat, menggugah gitu. Selera gitu ya.
1: Selera pakai diunggah.
2: Ada selera bolanya gitu. Jadi asik aja bawaannya kalau Evolution Soccer.
0: Dulu semuanya dikerjain sama penyiar sendiri ya, cari back sound sendiri.
1: Yang ngajarin dan monitor itu.
0: Program itu ini.
1: Harus
2: ini
1: bisa
2: salah satunya.
1: Ngedit harus bisa.
0: Betul. Emang luar biasa ini senior awak.
2: Senior kita semua.
1: Senior awak gitu. Gak berani.
2: Emangnya dia senior sih.
0: Iya. Emang legend dia bapak itu.
1: Oh.
0: Legend bapak
2: top
0: itu.
2: Top of legend.
0: Emang top ya. Nah berarti Kak Ana dulu Evolution Soccer sama Rock and Radio. Ini niru Kak Ana ngomongnya Rock and Radio.
1: Iya, biar keluarnya itu maksimal emang harus begitu. Beliau itu S-nya juga agak pedes. Beliau itu karakternya.
2: Tapi ada muridnya. Siapa? Murid juga begini. Siapa? Udah gak siaran lagi tapi.
0: Siapa?
2: Enggak usah sebut nama lah.
0: Kok aku enggak
1: nanti kita ya? Nanti kemarin, kita omongin ya.
2: Kemarin itu MC di apel.
0: Oh iya.
2: Enggak ngatain.
0: Yang mana? Nanti kita.
1: Ya udah nanti aja.
0: Nanti kita.
1: Kalau ada bahan gosip aja. Nanti ya.
0: Itu. Kalau Kak Gina dulu apa programnya? Ih,
1: banyak yang ditandatangani Mama Man setiap bulan. Karena ada ininya.
2: Paling banyak nih.
1: Ada megang uang lelah.
0: Oh. Ada
2: kalau dulu ada per program
1: semangat gitu kita bikin apalagi ya biar makin banyak gitu.
0: Oh, kalau sekarang mah nggak ada.
1: Nggak ada, udah ikhlas aja udah.
0: Ikhlas aja udah. Yang penting siaran dah.
1: Berbuat iya. Kalau itu mulai dari tanggal lagu Indonesia mancanegara barengan sama hari.
0: Oh itu dulu hostnya kayak gini.
1: Hostnya berdua.
0: Sekarang itu
2: ganti.
1: Iya. Kalau dulu itu beda.
0: Apa?
1: Karena kita nggak bisa full bahasa Inggris gitu kan.
0: Kalau sekarang full ya?
1: Kalau sekarang full berbahasa Inggris. Lebih keren packagingnya sekarang.
0: Iya. Prudence Continual Hits from International.
1: Oh my god. Kalau kita ngomongnya oh my god. Gitu, ada vacation on Saturday, ada ladies hours,
2: ada sarapan ya.
1: Ada sarapan Sabtu siaran pagi telat nih.
2: Direct. Itu tiap malam kan?
1: Tiap malam.
3: Tapi yang berbayar cuma satu. Yang berbayar cuma satu.
1: Enggak tahu kenapa
3: ini siapa mau.
2: Oh,
1: ya, lihat minggu aja tuh yang berbayar. Tetap ya.
0: Iya.
2: Direct itu apa? Pemain
3: direct. Diary remaja aktif pro 2. Bang Oman dulu apa sih nama pendengar kita selain Sesudah Youngers?
1: Youngers sahabat kreatif di antara itu ada tuh sebutannya.
3: Pendengar, bukan, pada lupa.
0: Ya udah deh, nggak apa-apa. Berarti banyak ya programnya dulu ya.
1: Lumayan.
3: Ini yang terbanyak nih.
0: Gitu.
1: Ya, sampai kita ada bikin ininya apa sih?
3: Bannernya. Banner.
0: Aku masih lihat banner itu selalu ditaruh. Waktu itu masih ditaruh di situ karena emang nggak ada banner pengganti aja.
1: Iya. Tapi tahu kan yang paling atas siapa?
0: Tahu
1: siapa?
0: Yang pakai belangkon kan?
1: Iya. Pakai belangkon.
0: Iya. Pakai belangkon. Senior awal.
2: Senior.
0: Berarti banyak ya programnya ya.
1: Banyak.
0: Dulu dibayar ya per programnya ya.
1: Gak bisa fokus ke programnya nggak?
0: Kenapa harus yang bayar? Nah, tapi yang paling berkesan di antara semua program yang ada apa kak?
1: Apa ya? Sarapan pagi kayaknya. Lady Sours juga seru. Karena itu rata-rata kan kita ini ya. Ada tema terus kita obrolin terus pendengar yang masuk itu antusias bahkan sekalinya off itu ditanyain kenapa off ih kok nggak ada gitu.
0: Ladies hours
2: dulu seru
3: ada tagline-nya
0: apa
1: Ladies hours
3: it's all about ladies.
2: Ladies hours nih mereka berdua yang bawain karena para ladies kan
3: pertamanya Kak Gina sama Kak Nia besok yang bakal insya Allah di hari Kamis.
0: Nah,
3: Kak Nia udah cabut ganti berdua.
2: Ladies hour.
1: Ladies hours.
0: Gitu. Sekarang mother hours. Gimana mother? Jam segini anak udah pulang belum mother?
1: Udah di rumah semua.
2: Anak udah disuapin belum? Gitu,
0: gitu.
2: Ya.
0: Jadi sarapan pagi juga.
1: Sarapan pagi juga.
0: Itu nama programnya sarapan pagi.
1: Sarapan Sabtu siaran pagi. Telat nih.
0: Gitu. Wah kalau kita. Sabana pagi.
1: Ekspresinya itu menggambarkan deskripsinya yang itu.
2: Sangat menggambarkan ya.
0: Iya. Nah, kalau kali dia apa aja, Kak?
3: Karaoke on air.
0: Karaoke.
1: Nah, jago.
2: Jago nyanyi.
3: Nah, itu yang membuat masuk ke pro 2 itu.
0: Karaoke itu.
1: Jalur karaoke berarti.
2: Jalur karaoke juga. Sering karaoke.
1: Iya, betul.
3: Nah, ini beliau inilah yang memperjuangkan dari yang ke satu ke dua akhirnya gitu. Sekarang akhirnya ke satu lagi kan gitu.
0: Iya. Berarti karaoke.
3: Beliau juga. Enggak. Beliau juga kaget.
1: Oh, beliau juga kaget.
0: Masa sih?
1: Menurut film lu ada peran enggak?
0: Ada lah.
3: Kan gosip enak banget ya.
1: Ya Allah.
3: Apa ya dari karaoke terus ada Tete. Tete mah apa ACC ya?
1: Baik dong ngomongnya.
3: Tete ini perjelas.
1: Jangan dijeda di situ.
3: TTM apa ya? Gue lupa juga sih.
2: TTM ya?
0: Teman tapi mesra.
3: Ya? Bukan.
2: Tapi bukan teman tapi mesra.
3: Atau ACC, ajang cerita curhat. Gue lupa apa itu.
0: Oh, gitu. Curhatan gitu ya?
3: Curhatan. ASEAN Song.
0: Iya,
3: itu ngeri banget
2: sih. Lagu Asia.
0: Lagu Asia.
2: Lagu Kim Jong Un.
0: Itu presiden Korea Utara enggak nyanyi, Kak?
3: Enggak nyanyi ya?
1: Enggak nyanyi. Jangan bercanda.
0: Kak, dia
2: ada kembarannya di sini ada.
0: Enggak itu Korea enggak nyanyi, marah-marah aja.
1: Iya, bisa nyanyi.
0: Bisa nyanyi.
1: Satu. Beliau nyanyi. Buat check sound-nya harus nyanyi. Nah, di situ kita tahu beliau jago nyanyi.
0: Oh iya, dia apa? Emang luar biasa emang dengan suaranya itu
3: luar biasa.
0: Berbisa.
3: Maksudnya ular berbisa.
0: Lu kalau berbisa iya.
2: Ya ampun.
0: Iya ya. Karena suaranya bisa apa merebut hati banyak wanita katanya kemarin.
2: Itulah kenapa berbisa ya.
1: Kita semua itu kebentuknya gara-gara beliau.
0: Aku juga merasa di sini di tasnya sama beliau. Nah, cuman kan ada pengalaman gak enak.
1: pasti orang penasaran beliau-beliau ini dari tadi siapa?
0: ada beliau.
1: Nanti di sesi terakhir kita munculin mukanya.
0: Sesi terakhir ya. Nanti ya teman pro 2.
2: Tapi enggak muat kayaknya.
1: Satu frame sama Adia. diajak
3: aja yeah. gitu.
0: Nah, ini orangnya gitu ya.
1: Ini dia.
0: Ini dia ternyata orangnya.
1: Iya, nah gitu. Jadi program-program kita masing-masing ngasuhnya tetap itu orangnya. Oh,
0: jadi satu orang tuh satu program biasanya.
1: Iya, gitu.
0: Bisa yeah. banyak sih programnya, cuman orangnya tetap gitu ya. Hmm. Ya seru banget sih kalau kayak gitu ya, sebenarnya. Hmm. Seru banget. Cuman kan sistem sekarang
3: seru
0: ya, apa mau dikata ya maksudnya kita tetap akan menemani teman pro 2 gitu.
2: Tapi memang dulu era radio kan ya, sedang betul. jaya
0: betul.
2: Jadi prediksi setiap setiap program itu antusias pendengar itu selalu ya,
0: dan sampai
2: selalu
0: sekarang
2: berpartisipasi.
0: Sampai sekarang kalau misalkan kita live TikTok gitu ya terus banyak yang komen-komen juga tuh biasanya tuh pendengar-pendengar lama suka masuk ya, eh ini pro 2
1: yang senior
0: masih, ya masih ada ini enggak, masih ada kak ini enggak, masih ada ini gitu.
3: Tapi paling banyak bertanya memang Kak Ana sih.
0: Kak Ana betul. Kak Ana tuh salah iya, Kak Ana tuh benar-benar
1: ya, mamanya iya. semua anak-anak itu.
0: Iya. Dia kan mama banget.
1: Mama banget, mau ngebantu, beliau iya. tuh baik, mau ngebantu suka traktirin tuh.
0: Iya,
1: tapi suka lupa traktirannya kadang tinggal.
2: Kadang enggak habis.
0: Kadang enggak habis. Iya. Kadang kayak karena punya kana, makan aja. Si paling makan aja.
1: Bener.
0: Nah gitu. Jadi seru banget tuh kalau kayak gitu ya teman pro 2. Nah tapi tuh sukanya siaran pagi, siang, malam, kapan? Yang kalau di zaman itu ya, nggak zaman
1: era itu. Kalau era itu pagi mania mantep.
2: Kalau di zaman itu pagi sah-sah aja sih karena jam 6 kan.
1: Iya.
0: Oh mulainya
1: iya.
0: dari jam 6 pagi.
1: Durasinya gak seperti 6. Sekarang loh.
0: Oh iya belum berapa jam?
3: Aku pernah
1: masuk jam 5 separuh aku lah pokoknya.
2: Jam 6, 7, 8, 9
1: tuh udah selesai.
2: 6 sampai 9 pulang.
0: Jam 5
2: Only 3 hours.
1: Ada telepon yang masuk.
0: Ada telepon. Tapi feeling aku yang telepon nih.
3: Kemarin.
0: Iya feeling aku begitu. Coba kita angkat aja ya.
1: Coba Ade aja yang angkat.
0: Iya. Halo. Selamat sore pro 2.
3: Ada yang ngomong.
0: Halo.
4: Halo, selamat sore.
0: Hai, selamat sore.
2: Ini fans baru kita deh.
0: Ini siapa sih? Ini siapa? Siapa sih?
4: Aku Gustri.
3: Ya Allah.
0: Itu beda. Beda nama, beda suara. Nama sama suara beda deh. Iya. Kenapa harus Gustri sih? Namanya kan bisa nama lain
1: gitu.
0: Iya.
1: Cocok sama karakter. Kenapa ini mau gabung ngapain?
0: Mau ngapain? Mau rusak nih? Mau nanya atau mau apa?
3: Pengen
0: mau ngerecokin?
3: Pengen nanya apa?
4: Mau nanya, soalnya seru banget nih.
0: Iya boleh. Tono mau tanya apa Tono?
1: Gimana cara jadi pengelola? Boleh.
3: Kita yang nanya nih mau Tono nih.
0: Mau tanya kita apa? Belajar sama Tono jadi pengelola yang baik. Kenapa
4: tuh? Betul. Kan, yang paling lama ini Kak Ana ya di Pro 2 ya.
0: Iya.
4: Tahun berapa Kak?
0: 2002 akhir.
4: Luar biasa.
0: Udah biasa di luar emang.
4: 24 tahun ya.
3: 24 tahun
0: lumayan. Iya. Langsung Kak pertanyaannya Kak.
1: Dengar aja intinya nanti di mana.
4: Durasi. Ini nih, kalian kan udah melewati masa-masa ini ya, kepala Capsta ya, beberapa Capsta ya.
1: Kayak enggak berani ngelewatin kepala Capsta sumpah.

0: kasih.
1: Ya, thank you ya.
2: Sama-sama.
1: Iya, udah tuh.
0: Tiba, ini anaknya mewakili juga ya.
1: Sebenarnya semua. Ini telepon lagi tau. Apa kita angkat dulu ya, Kak?
0: Oh, yaudah, yuk.
1: Boleh, boleh, enggak apa-apa. Ntar kita kumpul.
3: Halo. Halo, selamat sore teman Fofa. Kau dulu namanya sahabat kreatif.
0: Iya.
1: Iya.
0: Sebelum sahabat kreatif, Fofa Hanafi.
3: Ya, apa?
0: Sebelum sahabat kreatif tahu enggak namanya apa?
3: Belum tahu.
1: Belum tahu. Oh, jadi iya. Hanafi dulu pernah juga di Produ. Boleh enggak sahabat kreatif? Sorry. Iya.
3: Pernah Kak Gina itu membawakan alam meniru Kak Ros yang di Pro 2 Isu dulu, Pom.
1: Pro 2 Isu?
3: Yang pasalnya ada Pom.
0: Oh iya.
4: Iya, ada Ranata Cinto juga.
1: Ada. Iya, benar-benar.
0: Oh gitu. Kan oh, pada lupa.
1: Konten budaya kan?
0: Iya, Hanafi dia mau disampaikan atau yang mau ditanyain?
3: Ini Kak Gina ini pernah mengisi siaran yang kayak Story Nightmare kalau malam Jumat.
0: Story Nightmare.
4: Aku yang diceritain.
0: Emang akulah itu
1: objek ya.
0: Objek. Ya. Oke, itu aja Navi.
3: Ya, nah Kak Gina ini coba.
0: Coba apa?
3: Kak Gina itu coba kan kompak sama Bang Ali.
0: Oh iya,
1: betul.
0: Oh, itu bestie aku kalau siaran.
1: Di sarapan ya?
3: Hari Sabtu.
0: Banyak.
1: Oke,
0: okay. Betul. Ya, oh iya iya. Terus ya, ada kenangan apa lagi nih Hanafi yang Hanafi ingat?
3: Kenangan Gina, Kak Ana ini juga pernah masuk ke Pro 1 gitu.
1: Oh iya, ingat ya? Iya dulu. Iya. Bukan hanya aku, kamu berdua juga kan?
4: Gak usah dikencengin.
1: Sabar. Maklum, karena dulu era ini kan, era COVID. Jadi iya, emang suka kenceng sama dulu.
0: Iya.
1: Oke deh,
0: Hanafi masih ada lagi?
3: Ya, nanya ini kau dulu produannya tuh sebelum jadi radio untuk anak muda tuh adalah radio khusus untuk hobi wanita dan pria dulu. Ya kan?
1: Hah? Hobi wanita dan
0: hobi
1: pria?
0: Wanita dan pria. Ya,
1: maksudnya yang, gimana?
3: Ya motocross, hobi
1: komunitas. Oh, gitu.
0: Okay.
1: Mungkin dulu segala umur kali ya.
0: Bisa jadi
1: belum tersegmentasi.
3: Gitu.
1: Oh, gitu. Oke.
0: Oke.
3: Di tahun 98 atau 90-an.
1: Nah, iya.
0: Oh, gitu.
1: Iya, aku dengerin infonya juga gitu.
0: Merah putih lagi.
1: Oke deh. Kalau gitu Hanafi, thank you ya Hanafi ya.
3: Terima kasih semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hanafi sampai jauh banget ya ingetnya ya.
4: Jauh.
1: Iya, jadi emang benar yang dibilang Hanafi. Dulu di era waktu Pro 2 belum tersegmentasi kayak sekarang ya. Itu semua program mulai dari bayi sampai lansia itu ada dulu di Pro 2.
0: Oh gitu.
1: Semua hobi juga
4: mulai siklus hidup manusia
1: ya,
4: gitu ya.
0: Ada rantai makanan
1: sih.
0: Ada rantai makanan.
1: Ada rantai makanan. Oh, itu paling paling di atas sih kalau rantai makanan waktu di dulu itu.
0: Susu kuda liar ada.
1: Masih inget aja.
0: Iya, agak cepet ya.
1: Dan tersegmentasinya itu tahun 2000 ya, Bang ya. Tahun
4: 2011.
1: Soalnya berarti udah pada siaran di sini.
0: Oh, 2011.
1: Iya, betul. Iya, iya.
0: Tapi tadi pertanyaan
1: pertama
0: yang Capsa.
1: Oh iya.
0: Kenapa nodong ke kanan?
1: Teman-teman Capsa.
4: Enggak, soalnya beliau ini kan berpengalaman jadi sekretaris ya.
1: Iya, betul.
4: Jadi berbicara dengan pimpinan itu beliau lah ahlinya.
1: Enggak juga.
4: Tapi berpengalaman aja.
1: Iya, sebenarnya sih masing-masing Capsta itu ada ini tersendiri sih.
4: Ini itu apa ini?
1: Iya, itu
4: punya karakternya masing-masing.
1: Punya karakternya masing-masing dan
0: tapi yang paling
1: enggak juga sih semuanya.
0: Semuanya sama.
1: Semuanya sih sama.
4: Walaupun enggak ingat Pak ini enggak sih yang baik banget
0: Nur.
1: Oh iya itu paling baik.
4: Iya, permisi Mbak, Mbak. Gimana siarannya, nyaman Mbak? Apa yang kurang
1: berapa?
4: Mbak? Aduh nyaman kan ditanya begitu ya.
1: Tahun berapa?
0: 2014 beliau udah
4: sebentar banget sih.
1: Bentar banget ya. Ya. Itu yang nyaman di kita sebentar gitu ya.
0: Oh iya maksudnya mungkin karena cuma
1: emang perhatiannya agak lebih itu.
0: Iya, mungkin karena walaupun ini ya emang ramah aja,
4: paling ramah,
0: paling ramah. Ramah. Di, an-

0: Sepakat.
1: Nah, di antara yang ramah ada yang paling ramah.
2: Sepakat juga
1: ramah.
2: Ada.
1: Hah? Ada.
2: Sepakat ada juga.
0: Almarhum
3: paling aktif ada.
1: Ya, iya, betul.
0: Paling aktif ada.
1: Yang paling-paling banyak
2: yang
1: ya.
2: Yang tidak aktif
1: banyak.
2: Juga ada.
0: Ada. Nah, yang paling itu juga ada. Apa? Paling itu.
1: Paling ini paling itunya itu banyak teman Prodo. Jadi kamu kalau kamu penasaran nih sama kepala stasiun RRI Padang datang ke RRI di lobi. Nah, itu semua ada fotonya. Ada itu
2: dari fotonya hitam putih.
1: Iya, betul.
2: Sampai berwarna.
1: Betul, yes. Betul. Yes. Sampai berwarna sampai nanti 3D. Ada tuh fotonya.
0: Ada
1: di situ ada. Ya. Oke, deh kalau gitu ternyata sekarang sudah mau
0: ya mau udahan.
1: Udahan. Apa take over ya? Aja siarannya take over aja aku enggak apa-apa deh. Aku ikhlas.
0: Tapi pertanyaan Hanafi yang belum kejawab apa?
1: Ya Hanafi enggak ada pertanyaannya.
0: Oh, Hanafi enggak ada.
1: Pertanyaan. Hanafi tuh cuma ngingetin ternyata dulu tuh produser.
0: Kalau story nightmare itu bukan aku yang bawain.
1: Oh iya, betul. Oh,
0: itu siapa yang bawain? Tito yang bawain.
1: Itu Bang Tito.
0: Sama Afan dulu.
3: Afan
0: dulu. Itu pendengarnya banyak banget ya.
1: Betul. Iya, Bang Tito banyak fansnya tau.
0: Banyak.
1: Bahkan
0: dia emang paling single paling cakep waktu itu.
3: Suara cakep.
1: Iya.
0: Secara fisik cakep.
1: Iya.
0: Ada yang kurang dia.
1: Oh iya.
0: Nah, Tito juga dulu penyiar malam.
1: Oh gitu, spesialis
0: malam. Spesialis malam. Rata-rata malam dalam seminggu itu paling ada 4-5 gitu.
1: Oh gitu.
0: Banyak iya. Malamnya.
3: Dan pendengar malam itu jauh lebih banyak.
1: Oh gitu.
3: Dibandingkan di jam lain karena prime time ya.
1: Iya betul. Gitu. Jadi Bang Tito tuh idola ya.
3: Idola
1: pada zaman. Tapi ini juga idola loh tiga-tiganya. Banyak yang nanyain juga kan. Banyak yang nanyain juga. Kalau aku sekarang nih kan udah jarang siaran malam.
0: Bulan ini
3: makanya sering live.
1: Aku tuh kalau live kadinya malah nanyain penyiar lain. Aku mau nggak apa-apa, it's okay aja. Kalau ditanya Gus Pri kemana, aku bilang perawatannya masih belum selesai.
0: Iya. Kalau orang nanya Fatan?
1: Nanyain Fatan apa?
0: Masih main sepeda.
1: Masih main sepeda. Kalau nanyain Robi, aku juga bilang masih tanam rambut belum tumbuh.
3: Ya Allah, kok rambutnya ada?
1: Nah tapi itu memang
2: di sebagian ya.
0: Sebagian.
1: Tapi ini ada lagi yang nelfon, gimana ya Pak kita? Tapi masih ada.
0: Tapi
1: ini masih ada beberapa menit lagi. Coba kita
0: penasaran
1: siapa? Kita coba angkat ya. Halo, selamat sore Pro 2.
0: Halo. Ini yang kita tunggu-tunggu.
4: Iko nan nama saya Cai. Ma ulang ko. Iko
1: jadi beda
4: bahasa. Ginga.
1: Kalau rasa diprompe.
4: Kaki awak baru sudah gabung dengan baku yang kita lagi, Mas.
1: Oh gitu. Fitro mencari-cari kemana ini orang-orang kok nggak kedengeran suaranya? Pada ngumpul di Pro 2 gitu ya Fitro ya.
2: Halo Fitro, coba di format lagi bahasanya, format.
4: Wih,
1: susah di format, susah. Fitro, ini karena waktu kita terbatas, ada yang mau disampaikan atau yang mau ditanyain?
4: Kok cek-ceknya ku bagaimana awalnya ku? Bisa ya, gabung di perempat awal kan
1: perempat lagi kayaknya gue cinta banget sama perempat
0: kita ya. Kan lagi ngomongin Pro 2 Fitro
1: iya.
4: Sebelumnya kan di Pro 2 tapi kenapa bisa beralih ke perempat dulu waktu masih zaman sih siapa tuh
1: siapa?
4: Masih zaman Maung yang gue masih siaran di Pro 2
1: iya
2: Angkel Yelo
1: oke
4: tinggal ke perempat nah siap mana
1: gitu. Oke deh itu ya pertanyaannya Fitro ya.
4: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gue bilang juga apa pasti ada.
2: Setia dia.
1: Iya, betul. Nah, kenapa bisa pindah ke Pro 1 Pro 4? Alasan kenapa pindah?
0: Alasannya?
1: Alasan.
0: Ada SK yang keluar dan nota dinas. Ada SK baru yang keluar.
1: Betul.
0: Iya. Alasannya itu.
1: Aduh kaget.
0: Astagfirullah.
1: Orang masih ngomong, masih siaran
0: tuh. Ini emang partnya beliau muncul.
1: Iya, sudah saatnya muncul.
2: Betul. Nah,
1: ayo inilah
2: kita
1: dia.
2: Munculkan.
1: Inilah dia senior awak itu.
0: Ini penyiar Pro 2 juga soalnya. Tapi nanti cumi-cumi dong.
1: Iya. Kok jadi cumi-cumi?
0: Sini Bang. Sini Bang.
1: Iya.
5: Kan penyiar Pro 2 juga.
1: Oh iya, tuh mikrofonnya silakan. Iya.
5: Terus maksud lo?
1: Iya. Maksud lo masih cocok kalau anaknya gimana ya kalau anaknya ini dia namanya yang Mr. Maman itu
2: iya, yang legendaris
1: yang
2: kita ceritain
5: terharu
2: terhura ya
1: terhura.
2: Karena memang berkat beliau lah terbentuk karakter-karakter kami sekarang
0: walaupun didikannya agak militer ya tapi cocok aja sekarang
1: emang, Boleh Bang Man agak menunduk sedikit karena yang kelihatan perutnya. Itu baru kelihatan wajahnya. Itu baru kelihatan wajahnya.
0: Penampilan paripurnanya dari dulu.
1: Nah, ini kameranya. Kalau sekarang tuh kerjanya Bang Maman ngatur-ngaturin ini, bukan dia yang ngatur ya, tapi menyuruh orang untuk mengatur ini, mengatur alat-alat siaran.
2: Betul.
1: Nyuruh.
2: Karena ketua tim. Karena ketua tim kan.
1: Iya, ketua tim. Tapi memang dari dulu emang suka nyuruh kayaknya ya.
5: Emang dari dulu emang jadi pimpinan terus.
1: Wah,
2: udah ada soul pimpinan emang, tuh udah ada sama dia.
1: Iya. Ini dia generasi.
5: Ada jabatan, saya udah disuruh jadi koordinator dulu.
1: Betul. Ya,
5: koordinator. Awal-awal Pro 2 kan saya koordinator.
1: Betul. Wah, berarti ikut apa ya? Ikut membentuk Pro 2. Dialah pasti, founding father.
2: Pasti. Benar banget.
1: Nah, berarti Bang Man tahu dong setelah Youngers apalagi panggilannya?
0: Lupa.
5: Karena Youngers itu buatan saya gitu loh.
1: Oh, gitu. Berarti dulu tuh belum terpusat ya Bang Man ya? Belum terpusat.
5: Suka-suka kita di
1: suka-suka kita Youngers. Berarti itu emang gaul bapak ini pada zamannya. Anak gaul banget.
2: Gaul banget.
1: Anak fokus.
0: Salah satu ciri-ciri orang gaul dulu.
1: Iya, banyak pacarnya. Sampai sekarang gimana? Masih ada?
5: Enggak.
0: Udah tobat. Apa? Preman pensiun.
2: Preman pensiun. Udah gitu beliau tuh anak festival.
1: Oh, anak festival banget.
2: Festival itu tiap tahun beberapa kali setahun itu kita adain.
1: Oh, gitu.
2: RRI.
1: Beberapa kali. Kalau sekarang masuk kali aja susah. Maksudnya susah bukan susah ini, susah waktu, susah banyak susahnya.
0: Banyak.
5: Kalau dulu enggak ada cerita kalau udah ada niat.
2: Pasti jalan dan gitu. Rame banget.
5: Dan hobi saya dulu kalau udah nyuruh itu saya enggak intervensi.
1: Gitu.
5: Janjinya kapan? Tanggal 2 misalnya. Tanggal 2 saya tagih gitu.
1: Oh, gitu. Hmm. Harus tanggal 2, harus tepat waktu gitu ya.
2: Menepati.
1: Iya. Oke deh kalau gitu. Karena kita udah batasin waktu juga ya.
0: Iya.
1: Tapi inilah dia orang di balik Pro 2 yang kita bicarakan tadi, teman Pro 2 ada Bang Maman. Karena dia dulu juga ngetes suara aku. Dia ngetok-ngetok gitu, ngetok-ngetok pintu, bukan pintu, apa sih? Jendela. Yang di multi kaca.
2: Jendela kaca.
1: Tang.
0: Pecah enggak pecah?
1: Enggak pecah, cuman dalam hati siapa sih ini gitu.
2: Siapa sih?
1: Enggak tahu nih.
0: Man behind the gun dia.
1: Iya.
5: Tim pengujinya.
1: Iya, the man behind the gun. Terus ditanya gini. Prasiaran. Santai Pak, santai saya belum
0: baca. Menurut beliau itu udah santai ya.
1: Prasiaran.
0: Diterima orang enggak?
1: Enggak, iya. Jadi agak apa kan dulu kan aku anaknya baik banget nih. Kan hatinya apa rapuh mungil.
2: Rapuh banget ya.
1: Jadi kayak ya Allah. Siapa itu? Gitu.
5: Teruji.
1: Emang teruji. Emang luar biasa Bapak ini.
0: Bisa
1: nyerawa.
2: Biasa di luar emang.
1: Kerajaan Jawa. Oke, deh teman Pro 2 kalau gitu sebelum kita close ya. Nah, boleh dikasih apa ya? Dikasih kata-kata dulu nih, kata-kata hari ini dong Kak untuk Pro 2. Nah, siapa? Kita
0: kenapa
1: urut.
0: Enggak kasih tahu dulu.
1: Enggak, kita juga bingung urut, nih mau ngomong apa nih. Urut dari yang paling senior ya, awak dulu.
2: Silakan senior.
1: Kata-kata untuk Pro 2 dong, senior awak.
2: Untuk Pro 2.
5: Jadi penyiar itu enggak butuh suara yang bagus sekarang. Tapi asal enggak tuli dan enggak bisu aja.
1: Ini kalau kata Hindia nih kalau anak zaman sekarang ya Kak ya. Cari suara lo.
2: Cari suara lo. Oke. Kalau aku jadi penyiar Pro 2 sekarang yang penting asik.
1: Yang penting asik.
2: Asik aja.
1: Yang penting asik mah asik. Emang
2: kalau enggak asik ya Enggak.
0: Wah. Jangan dimarahin ya.
1: Ini mau kita komplain juga sama ketua timnya.
0: Kasih tahu aja
1: katanya. Iya. Ini mau dikasih tahu katanya dari kemarin-kemarin tuh kayak gitu mulu.
0: Iya kan? Ini suaminya. Suaminya siapa dulu nih?
1: Yang mana?
0: Punya?
2: Enggak.
1: Enggak di sini. Dari Kak Gina.
0: Apa?
1: Kata-kata hari ini dong, kata-kata hari
2: untuk Pro 2.
1: Untuk Pro 2.
0: Aku bilangin untuk radio never die.
1: Oh, radio never die.
2: Bisa.
1: Radio never die. Yeah. Listen ya guys, radio never die. Oke deh. Dan terakhir hari kali dia
0: Spotify boleh go, Pro 2 tetap on.
1: Asik. Oke deh kalau gitu teman berdua, terima kasih kakak-kakakku sudah hadir di sore ceria sore hari ini, walaupun pulangnya ditelat ya. Tapi enggak apa-apa, it's okay.
0: Ada yang nunggu di parkiran.
1: It's okay. Sering-sering kayaknya kita harus siaran kayak gini ya.
0: Boleh.
1: Iya. Tapi dari studio sana sama studio sini. Mutah itu. Beda program. Beda program. Oke deh kalau gitu teman berdua, kita cukupkan dulu obrolan ini karena kalau apa nih? Kalau kita lanjutin lagi, ini semakin panjang lagi.
0: Betul.
1: Oke deh kalau gitu teman produk. Oke, tutup dong, closing dong nih sebagai senior.
0: Closing ya.
1: Oke, teman berdua, itu tadi kebersamaan kita di sore ceria untuk sore hari ini. Makasih banget yang udah, aduh gimana gitu ya. Timpalin kak.
0: Enggak, kita kayak fokus gitu sama cara ngomongnya ke Anna, jadi gini aja gitu. Padahal kita harus nyawakan gitu.
1: Iya.
0: Iya, betul. Intinya jangan lupa dengerin. Jangan ganti station ya.
1: Apa tadi bahasa Inggrisnya? Gak denger Sony Rawa. Apa
0: station aja terus. Station.
1: Oke, kepincun. Oh, zaman dulu kepincun.
0: Kalau dulu kepincun.
1: Kalau kita tuh kalau sekarang lebih stay and enjoy. Kalau kepincun ya,
0: kepincun.
1: Kepincun teman Produa di Produa FM. Jadi jangan kemana-mana dulu. After this masih banyak yang seru-seru. Jadi stay and enjoy terus di Produa FM. Teman.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di bank umum devisa, ya di Kupfa BB alias money changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
1: Hah, ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah nggak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Ye, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Kegiatan ilegal di wilayah...
4: Ya Allah, ini sekali bencana ini. Longsor dan banjir bandang membawa semua material, termasuk pohon-pohon.
5: Itulah akibat tidak bisa menjaga alam dan lingkungan. Penebangan liar terjadi di mana-mana. Sehingga ketika hujan, longsor dan banjir bandang pun terjadi seperti yang terlihat di berita ini.
6: Mari kita buat dunia ini lebih baik dengan menanam lebih banyak pohon. Selamatkan pohon berarti menyelamatkan dunia.

Melihat dinding atau kertas penuh coretan krayon seringkali membuat orang tua pusing. Namun, bagi anak usia dini, coretan abstrak itu adalah bentuk komunikasi pertama mereka sebelum bisa membaca dan menulis. Saat anak-anak mencoret-coret, sebenarnya ada 3 proses hebat yang sedang terjadi. Yang pertama, melatih otot tangan, yaitu memegang dan menggerakkan krayon, melatih motorik halus anak. Ini adalah modal penting agar mereka bisa memegang pensil dengan benar saat sekolah nanti. Yang kedua, menuangkan emosi, yaitu goresan garis tebal atau tipis adalah cara jujur si kecil, mengungkapkan rasa senang, marah, atau cerita yang ada di dalam kepala mereka. Yang ketiga adalah mengasah otak. Saat anak menggambar garis melingkar dan menyebutnya kucing, otak mereka tuh sedang belajar mengenali simbol dan berimajinasi. Tips untuk orang tua, jangan larang mereka, sediakan kertas bekas yang luas atau area dinding khusus yang boleh dicoret-coret. Alih-alih mengkritik hasilnya, cobalah bertanya, "Wah, seru sekali, bisa ceritakan ke ibu, ini gambar apa ya, nak?"

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Chandra, Direktur Utama Bank Negari beserta jajaran manajemen karyawan dan karyawati mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Temuan Pro2 dikutip dari rri.co.id, nilai tukar rupiah menguat 0,05% atau 8 poin pada penutupan perdagangan hari Selasa 8 September 2026. Menurut Bloomberg, saat ini nilai tukar rupiah berada di posisi 17.632 rupiah per dolar Amerika Serikat.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan Umaydi, Kepala Balai Besar Pendidikan, Pelatihan dan Kesejahteraan Sosial Regional 1 Sumatera di Padang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengudara. Menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Prodi. Oke, baiklah teman Prodi. Ternyata sudah mau jam 6 sore aja, gak berasa. Itu artinya Rini Kamal harus sign out juga nih dari ruang dengar kamu. Dan teman Prodi habis ini bakal ada Bang Obi, jadi masih bakal seseruan di Prodi FM. So, teman Prodi, stay enjoy terus di Prodi FM, teman terbaik kamu.

2, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma lah sahla ila ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alu iza sita sahla. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah amma ba'duh. Puji syukur alhamdulillah kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati kehidupan ini. Selawat beriring salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah. Adapun tausiah kita pada hari ini berjudul keutamaan istighfar. Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 16-17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yaquluna rabbana innana amanna fa'fir lana dzunubana wa qina azabannar. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Sadaqallahul azim. Orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami, kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka. Yaitu orang-orang yang sabar, orang-orang yang benar, orang-orang yang taat, dan orang yang infakkan hartanya, dan orang-orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah. Kita manusia adalah makhluk yang sangat sempurna. Kita manusia adalah makhluk yang sangat mulia. Oleh karena itu, Allah memberikan sebuah tanggung jawab yang besar kepada kita, yaitu sebagai khalifahnya di muka bumi ini. Kita diberi potensi akal, kita diberi potensi hati yang bisa mendengar, memahami baik dan buruknya. Kita diberi hidayah, kita diberi tuntunan, diberikan pedoman Al-Quranul Karim. Namun dalam perjalanan kehidupan, kita yang sudah diamanahi oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi ini, yang sudah diberikan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan potensinya untuk menjalankan tanggung jawab tersebut, namun manusia memiliki sisi negatif. Katakanlah manusia sering memperturutkan hawa nafsunya sehingga dia lupa dengan Allahnya, sehingga dia lupa dengan Rasulnya, sehingga dia lupa dengan agamanya, dengan tujuannya diciptakan ke dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Manusia tidak luput dari memperturutkan hawa nafsunya. Katakanlah condong kepada kemaksiatan, kesalahan, kealfaan. Maka Allah berikan satu jalan atau satu cara untuk kita bisa menghapus, menghilangkan dosa-dosa kita itu. Itulah yang namanya istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar itu adalah tip ek untuk menghapus dosa-dosa, kelemahan, kekurangan yang kita miliki. Lafaz istighfar mungkin sudah familiar dengan kita, karena setiap kita solat, setiap kita alfa, kita cenderung untuk melafarkannya. Astaghfirullahalazim. Atau mungkin ingin yang lebih dari itu. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul hayyum wa atubu ilaih. Atau juga kita bisa membaca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wahai Tuhanku, Engkaulah Tuhanku. Tiada Tuhan yang disembah selain Engkau. Engkau yang menciptakan. Aku adalah hambamu. Aku berada dalam perintah iman sesuai perjanjianmu sebatas kemampuanku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang kubuat. Kepadamu, aku mengakui segala nikmat-nikmatmu padaku. Aku mengakui dosaku, maka itu, ampunilah dosaku. Sungguh, tiada yang mengampuni dosa selain Engkau, ya Allah. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah. Apa keutamaan dari istighfar? Dalam surah Ali Imran ayat 17 ini disampaikan. Orang yang merutinkan beristighfar, banyak-banyak beristighfar, maka dia akan memperoleh 4 keutamaan. Yang pertama adalah as-sabirina. Dia menjadi orang yang lebih sabar, lebih lapang dada, lebih mudah memaafkan kesalahan orang lain, lebih terbuka hatinya. As-sabirina. Inilah keutamaan pertama daripada membaca istighfar. Kapan waktunya beristighfar? Dalam hadis Rasulullah diungkapkan, waktu utama beristighfar itu adalah waktu subuh. Apakah sebelum atau sesudah waktu subuh? Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ini, di mana kita memohonkan ampunan kepada Allah dengan beristighfar sebanyak-banyaknya, agar kita menjadi orang yang lebih sabar, lapang dada, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Yang kedua, apa keutamanya adalah was sodiqina, menjadi orang yang jujur, orang yang berkata benar, orang yang menyampaikan apa adanya. Karena dengan kejujuran inilah Allah meningkatkan derajat kita di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Dan ini adalah kunci di dalam kehidupan kita. Jika kita menjadi orang yang benar, orang yang jujur, tentu kita akan mendapat kepercayaan. Baik itu dari orang lain, baik itu dari jamaah kita, baik itu dari kaum muslimin, kaum muslimat, ataupun dari atasan dan sebagainya, karena kita orang yang siddiqin. Yang ketiga, keutamaan dari beristighfar ini adalah wal qanitina. Kita menjadi orang yang lebih taat kepada Allah. Kita memiliki energi untuk kita meningkatkan ibadah dan amal soleh kepada Allah. Kenapa? Karena kita menyadari bahwa kita adalah makhluk yang daif, yang lemah. Oleh karena itu kita terus berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah sehingga kita bisa dicap oleh Allah sebagai hamba yang taat, hamba yang muttaqin, hamba yang beriman. Maka istighfar banyak-banyak akan membawa kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat keutamaan dari istighfar itu adalah al-munfiqina, menjadi orang yang lebih dermawan. Mudah menolong orang, mudah berinfak, mudah bersedekah. Kenapa? Karena ini adalah bukti dari bahwa kita ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan berbuat baik atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Kita diberi limpahan rezeki, kita diberi berbagai kenikmatan. Lalu bagaimana kita membuktikan bahwa kita bersyukur kepada Allah? Adalah dengan kita menginfakkannya, mensedekahkannya, mengeluarkan zakatnya. Dan juga mungkin saat ini, mungkin kita akan meningkatkan lagi, kita berwakaf agar kita memperoleh amaliyah, agar kita memperoleh pahala dari sedekah, dari zakat, dari infak, dari wakaf yang kita berikan ini sampai hendaknya di hari akhir nanti. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, oleh karena itu pada kesempatan ini kami ingin mengajak kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RI yang dirahmati Allah. Mari kita beristighfar, memanfaatkan waktu beribadah, bermunajat kepada Allah, bertakarub ilallah, dan menggunakan kesempatan yang ada untuk meningkatkan, memperbanyak istighfar kita kepada Allah. Semoga keutamaan dari istighfar ini dapat kita miliki. Demikian saja yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang cenderung hatinya untuk mendekatkan diri kepada Allah, bersyukur dan ibadah kepadanya. Akhir kalam, wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, selanjutnya kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu salat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu akbar.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arnof Trihartanto, Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Kementerian Ketenagakerjaan, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar berita. Dari tanah Minang untuk Indonesia, terus selalu menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel.

Selamat malam teman Pro 2, Info Pro 2. Hari ini Selasa 8 September 2026 pukul 19 malam waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama teman Pro 2, erupsi Gunung Anak Krakatau di Banten membuat perjalanan pulang Persija Jakarta dari Samarinda, Kalimantan Timur berubah drastis. Penutupan sementara Bandara Internasional Soekarno-Hatta atau SUTA akibat sebaran abu vulkanik memaksa skuad Macan Kemayoran mengambil jalur alternatif melalui Yogyakarta. Sebelumnya Persija dijadwalkan terbang langsung dari Samarinda menuju Bandara Internasional SUTA. Namun rencana tersebut harus dibatalkan setelah aktivitas penerbangan di SUTA dihentikan sementara akibat dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Media Officer Persija Kukuh Wahyudi membenarkan perubahan rute perjalanan tim tersebut. Untuk mencapai Yogyakarta, ia menjelaskan rombongan Persija terlebih dahulu melakukan perjalanan dari Samarinda menuju Balikpapan. Setelah itu, tim melanjutkan penerbangan ke Yogyakarta sebelum meneruskan perjalanan darat menggunakan bus menuju Jakarta. Informasi berikutnya teman Pro 2, Indonesia sukses mengukir sejarah dengan menjadi juara dunia boccia di World Boccia Championship 2026 di Seoul, Korea Selatan. Tim Merah Putih mengungguli Thailand dan Hong Kong setelah meraih 3 medali emas dan 1 medali perak. Medali emas dipersembahkan oleh Handayani BC1 Putri dan Muhammad Afridol Syafa BC1 Putra. Satu medali lainnya diraih tim Max, tim BC1 dan BC2 yang terdiri dari Afridol Syafa, Felix Ardi Yuda, dan Gisca Dayana. Sementara itu, medali perak diraih Felix Ardi di kelas BC2 Putra. Pelatih Islahuzzaman Nuryadin mengatakan raihan medali sangat penting untuk mengamankan posisi Indonesia di Paralimpiade Los Angeles 2028. Indonesia baru pertama kali memenuhi syarat sebagai peserta World Boccia Championship. Tim fokus pada kelas BC1 Putri karena Handayani belum lolos ke Paralimpiade Paris 2024. Informasi terakhir teman Pro 2, dua wakil Indonesia kembali mengamankan tiket Grand Finals Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall. RRQ Kazu dan MBR Omega lolos setelah masing-masing menempati posisi kelima dan keenam pada klasemen akhir knockout stage. RRQ Kazu mengamankan posisi kelima dengan koleksi 234 poin dari 3 per hari pertandingan pada 4 hingga 6 September 2026. Perolehan itu terdiri atas 2 boya, 123 poin eliminasi, dan 111 poin placement. Performa RRQ Kazu meningkat pada pekan keempat setelah sempat kesulitan pada pekan sebelumnya. Mereka mengoleksi 79 poin pada hari pertama, lalu 85 poin pada hari kedua, dan 70 poin pada hari ketiga. Demikian Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat.

98.8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kali ini kita akan ke RR Jakarta untuk mengikuti musik live chat edisi hari ini Selasa 8 September 2026. Kali ini guestarnya adalah, nama bandnya adalah Layar Kaca nih teman Pro 2. Selamat mengikuti. Kita akan alihkan ke RR Jakarta.

0: for hot chat.
1: Music Life Chat. Music Life Chat.
2: Alright, masih di MLC Music Life Chat.
3: Dan teman-teman di seluruh Indonesia, yes. Sesuai janji kita tadi ya.
2: Betul.
3: Kalau kita udah malam gini gak mungkin cuma berdua, coy.
2: Yoi, masa berdua doang?
3: Iya, kureng-kureng. Akhirnya kita tadi langsung telepon orang-orang pasar ya buat kita kesini. Dan sekarang kita udah ngumpulin layar kaca.
2: Halo. Sana.
3: Bener kan orang pasar kan? Bener gue bilang orang pasar. Gokil layar kaca.
2: Gokil. Amin sekali.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
3: Eh boleh dong cuy, kenalin dulu ke teman berdua nih seluruh Indonesia personel dari layar kaca nih.
2: Satu-satu.
4: Ya, aku Agung.
5: Aku Aul.
6: Eke Rizky.
4: Ya, gue Morai.
3: Oke.
2: Oke, ramean nih.
3: Ramean, berempat.
2: Betul.
3: Dan abang-abang semua ya. kurang ada apa ya, unsur wanita ya di sini.
2: Aduh.
3: Biasa kurang ada pemanis gitu.
2: Terlalu pejantan tangguh. Oh, iya. Pakai di telepon dulu.
3: Jangan dong, ya.
2: Astaga. Alright, kita buka malam hari ini dengan pertanyaan yang jarang ditanyakan. Apa tuh, Lan?
3: Apa kabar hari ini?
7: Alhamdulillah.
2: Ya. Sehat. Waduh, gimana Jakarta macet?
7: Debu.
2: Bener.
4: Sangatlah jarang pertanyaannya.
2: Iya. Jarang banget kan?
3: Jarang banget.
2: Alias.
3: Tapi gimana abang-abang lu pada dari mana sih nih sebelum kesini? Kalau boleh tahu.
2: Dari mana aja nih?
8: Gue dari rumah, nggak tahu yang lain.
3: Nah, kamu dari mana nih?
7: Dari rumah juga, bang.
3: Dari rumahnya Bang Morai juga. Barengan ya.
4: Ternyata kita serumah.
3: Tikum. Lo dari mana, bang?
8: Saya juga dari rumah.
3: Dari rumah. Oh, ya. Bang Rizky.
7: Dari kantor sih. Oh,
2: Bener. Tapi abang-abang ini dari ini apa? Tongkrongannya biasanya di daerah mana sih biasanya? Jakarta aja atau
3: Pondok Indah dong.
4: Indah. Main. Rumah tapi Bekasi ya.
3: Bukan Puri Indah kali maksudnya. Bukan Pondok Indah. Puri Indah Mall.
2: Beda ya.
3: Beda. Oh, rumah Bekasi.
7: Bekasi gua.
3: Lu mana Bekasinya?
7: Di dekat Caman.
3: Aduh. Oh. Tambun.
7: Tambun nggak ada sih,
3: nggak ada
7: Tambun.
3: Dekat Caman ya, dekat Caman.
2: Bener.
3: Berarti nongkrong Galaksi.
7: Betul sekali. Eh, bapak yang satu itu.
3: Bang Oza.
2: Ketebak banget ya.
3: Iya. Terlalu ketaker ya kalau tongkrongannya.
2: Astaga. Okay.
3: Tapi boleh tau nggak layar kaca ini pertama kali berdiri atau dibentuk tuh kapan sih, bang?
7: Kita berdiri terus sih.
2: Aduh, capek.
7: Morai.
3: Keras terus morai. Maksudnya kepalanya.
4: Kepalanya. Ini pertanyaan apa? Bulan atau apa?
3: Ceritanya.
4: Oh, ceritanya.
3: Back story-nya.
4: Oke. Okay. Jadi singkat ceritanya, ini kan Rizky ini nih yang dari tadi anak Bekasi ini.
3: Iya, benar. Lu juga, Bro.
4: Gue agak ke timur dikit.
3: Oh, oke.
4: Okay. Jaktim Pride.
3: Jaktim mana lo?
4: Taman Mini, Bro.
3: Ya.
2: Tetangga dia.
3: Warga Cipayung.
4: Anjing, sama betul. Bener. Gue setunya gue.
3: Oh, bener. Oke. Terus. Lanjutin aja.
4: Oke. Rizky ini kan punya program kayak gigs gitu kan. Namanya Circle Gigs. Jadi ketemu di situ, ngeliat anak band segala macam. Akhirnya ke trigger nih gitu loh.
3: Oke.
4: Walaupun memang basicnya kita memang udah sering berproject masing-masing gitu kan. Terus setelah dari pertemuan itu baru kayak menginisiasi, Ki, kita ngeband lagi yuk, gitu.
2: Oh, oke.
4: Okay. Ketemulah sama awak-awak dari Medan ini nih, gitu loh. Okay. Yang dikenalin dari Rizky.
7: Pasukan gitu. Tonjok ini, pohon pisang.
3: Salam dari Binjai.
4: Gitu cerita akhirnya ketemu, kita kenalan masing-masing, lala akhirnya baru kita ngerjain proyek ini.
3: Oh,
4: gitu.
3: Jadi sebenarnya basisnya bukan basis tongkrongan dulu ya?
4: Bukan.
3: Bukan ya.
4: Bukan.
2: Jadi karena ngumpul di satu gigs yang sama.
4: Enggak juga.
2: Oke. Okay.
4: Ini rekomendasi jatuhnya.
2: Rekomendasi. Yeah.
3: Oh. Suggestion ya.
4: Suggestion.
3: Suggestion, suggestion
2: betul,
3: ya.
2: Oke. Oke. Benar.
9: Tuhan yang mempertemukan kita di
4: ah, itu dia.
3: Sedap.
4: Ini sedap. Emang jalur-jalur langit.
7: Buru-buru dari langkat nih. Paling bang.
9: Gue Medan
3: tuh. Terus Sumatera. Enggak terima di bilang langkat ya. Enggak terima. Pokoknya Medan. Oh, Medan.
9: Langkat identik pisang.
2: Oh iya. Enggak salah sih.
3: Tapi siapa yang pertama kali mencetuskan nama layar kaca?
4: Awalnya dari gua gitu okay. kan. Baik lagi kita lempar ke forum gitu kan gimana segala macam akhirnya approve sih dari teman-teman gitu.
3: Forum Kaskus kan tapi.
2: Salah.
3: Facebook. Oh, sama-sama dagang. Sama-sama dagang juga.
2: Gimana Gan? Oke enggak?
4: Afgan ya.
3: Afgan ya. Allah.
2: Astaga.
3: Tapi kenapa cuy? Namanya layar kaca nih kenapa?
4: Jadi di eranya kita di fasenya kita gitu kan mikir kita sekarang bikin lagu nih udah nggak ada apa ya nggak ada harus yang condong kemana atau apa gitu lebih tepatnya kayaknya pengen lebih jujur aja gitu kan okay. Jadi secara muatan lagu segala macem kayaknya ini bentuk refleksi diri gitu loh di fase okay. kita hari ini gitu okay. yang berbeda-beda yang pasti gitu kan akhirnya menurut gue kan layar itu adalah sebuah pertontonan gitu kan okay. buat gue ya gitu sebuah tontonan atau pertunjukan kaca ini bentuk refleksi jadi kayak layar kaca ini adalah refleksi diri yang kita pertontonkan ke publik gitu sih
2: oh I see
3: oh, yeah.
2: berarti layar kaca di sini bukan berarti TV
4: enggak ya? Juga enggak ya juga TV ya? Kayak cuman medianya aja okay. mungkin tergantung orang mau ngasih referensinya kemana gitu
2: okay.
4: sih
2: oke oh. tapi arti di balik layar kaca sebenarnya yang tadi itu yeah, ya
4: yeah.
2: benar. Tapi sebenarnya secara garis besar ya mungkin sekarang genre itu macam-macam gitu kan.
4: Betul,
2: ya mungkin
4: betul.
2: Sekarang juga udah agak susah buat dikelompok-kelompokkan gitu ya. Kan. Tapi secara garis besar musiknya layar kaca tuh yang seperti apa sih sebenarnya?
4: Musiknya. Sebenarnya kita nggak bisa ngeklaim kalau kita juga apa ya banyak orang bilang ini kayak ada alternatifnya. Okay. Tapi lebih tepatnya unsur kuatnya di pop sih tetap gitu.
2: Di pop,
4: walaupun ya? Mungkin secara musik atau instrumen ya agak lumayan keras sedikit gitu. Gue nggak tahu ya. Ini gue nggak bisa berani ngeklaim sendiri karena kita buat yang pasti sesuka hati kita gitu kan yang kita nyaman. Ya gimana nanti pendengar atau yang nonton aja yang nilai gitu sih.
2: Oh, I see.
3: Yeah. Benar. Tapi dari segi musik sebelum kalian jadi layar kaca nih, maksudnya yeah. apakah segi bermusiknya itu sama semua genrenya apa sebenarnya beda-beda gitu?
4: Latar harusnya latar. Beda-beda sih.
3: Oh, beda-beda.
4: Iya, harusnya beda-beda. Yang paling banyak ya sebenarnya teman-teman gue ini nih di sini okay. punya bank atau referensi musik tuh paling banyak. Kalau gue kan lebih concernnya pasti lebih ke apa namanya? Dasar ya gitu yeah. loh. Kayak ini lagu cerita tentang apa, okay. secara story-nya, narasi yang mau disampaikan gitu-gitu loh. Cuman untuk masalah musikalitas gue memang lebih dominan untuk teman-teman gue ini yang lain gitu sih.
3: Teman-teman lu yang dari langkat ini ya.
2: Bukan.
3: Binjai. Oke.
2: Alright.
3: Makasih.
2: Aduh, bener.
3: Dan akhirnya kalian merilis sebuah single ini berarti ya.
4: Betul.
3: Single yang perdana banget berjudul Sisa Percakapan.
4: Iya.
2: Nah, seutuhnya kemana nih?
3: Nah, sebelumnya kenapa sisa doang nih dapatnya?
4: Oke. Okay.
3: Kenapa sisa doang?
7: Kan cuma satu malam bang.
3: Oh. Paham. Kalau gitu paham. Ya.
4: Aduh, kenapa dibongkar sih langsung? Gak gitu ya.
3: Kenapa cuy? Kenapa sisa percakapan?
4: Mungkin sebelum gue jawab dari teman-teman apa namanya presenter hari ini, gitu kan?
2: Sedap.
4: Menurut kalian tuh yang terlintas sisa percakapan tuh tentangnya apa?
3: Itu kata Pak Rizky tadi tuh. Satu malam doang.
7: Satu pikiran kita.
2: Iya benar. Kagak jauh-jauh ya.
3: Kalau lu dulu apa dia?
2: Kalau gue mungkin apa ya? Mungkin kayak kenangan-kenangan yang udah lalu aja sih. Mungkin kayak sisa-sisa yang masih nyangkut di kepala kalau menurut gue.
4: Oke. Okay.
2: Gue nggak tahu sih benar.
4: Nice.
3: Kalau menurut gue obrolan yang cuma bisa lu nikmati sedikit lagi nih gitu karena ada keterbatasan waktu atau ruang atau gimana gitu.
4: Iya. Kurang lebih hampir benar semuanya, tapi balik lagi ketika orang mendengar lagu ini biarkan mereka dengan memorinya sendiri yang pasti kayak gitu kan. Soal sisa percakapan gitu loh. Sebenarnya kalau dari gue sendiri untuk menulis lirik ini tarikannya adalah sebenarnya kan di apa ya, di pengalaman pribadi gitu kan. Okay. Yang dimana sisa percakapan itu kan sampai hari ini ketika kita dewasa atau kita bisa mencapai sesuatu, ada orang-orang yang dulu pernah melekat sama kita gitu kan. Mm-hmm. Yang pernah ngomong sesuatu atau segala macam, cuman pas dewasa kita baru mengerti atau baru ngerasain, oh maksud dia tuh dulu ini, atau ketika orangnya udah enggak ada, oh ternyata ketika kita udah sampai di titik sesuatu apa di titik tertentu, orang yang enggak ada ternyata enggak enak juga ya gitu loh. Jadi pengennya tuh ada dia sebenarnya di posisi itu. Bener. Kurang lebih gitu. Tapi secara muatan lirik kan gue buat general gitu kan. Lebih tepatnya kayak apa ya, gue mungkin spill sedikit kayak ini tuh cerita tentang sama almarhum orang tua gitu kan. Okay. Yang dimana dulu waktu kita masih zaman apa ya, zaman barbar ya kan, belum punya arah segala macam gitu kan, masih nggak tahu statusnya mau jadi apa gitu-gitu. Adalah keinginan-keinginan orang tua yang mungkin disampaikan ke gue, kalau misalkan nanti jadi apa yang gue mau, mungkin kalau nanti beli sesuatu kayaknya mau deh diajak sama kamu misalnya gitu kan. Oke lah, sampai gue di fase itu, sampai di titik pencapaian itu, ternyata ketika apa yang udah gue dapatkan berkat doa atau dukungan orang tua gue, ternyata orangnya udah gak ada nih gitu loh. Jadi yang gue ingat di hari ini adalah dulu orang tua ini pernah ngomong kayak gini, cuman sayangnya udah gak sama beliau gitu loh. Jadi secara isi maksud lagunya ini buat gue sangat emosional gitu kan. Okay. Tapi lagi-lagi karena kebutuhan untuk publik, akhirnya gue buat lebih general aja. Makanya kan di bagian refnya tuh jauhku kelana, maksudnya ya kita sejauh apa sih ngejar mimpi segala macam sampai banting tulang nyawa, itu sebuah kiasan yang sedikit kurang lebih kan kita hari-hari ini pasti akan menemukan risiko-risiko besar ya dalam hidup kita. Nggak ada yang tahu eksiden apa yang terjadi sama kita. Yes. Tapi tetap kita hadapin sampai akhirnya ya kita nggak peduli tentang bahayanya seperti apa, karena kita pengen sampai di tujuan kita gitu kan. Akhirnya ketika memang ada rasa kehilangan di momen kita udah sampai di itu, akhirnya ya di mana sih sepercakapannya, gue mau coba mengingat kembali gitu kan. Kayak oh itu jadi core memory gue ketika ada di titik ini, itu pernah ada yang ngomong gitu loh, kurang lebih kayak gitu.
2: Oke. Wah, berarti sebenarnya latar belakang dari lagu ini juga sangat-sangat emosional buat Bang Moray sendiri sebenarnya ya.
4: Iya, kurang lebih itu
2: ya. Bener-bener, cuman akhirnya dikemasnya lebih secara general mungkin.
4: Iya, karena untuk konsumsi publik. Yang gue pengen juga pendengar punya ya pandangan sendiri, persepsi sendiri, apa yang dia rasain dari memori yang mereka punya gitu sih. Kurang lebih seperti itu.
3: Dalam ya, dalam.
4: Ada tisu enggak, tisu? Enggak.
3: Sulap. Maksudnya yang mau dibakar.
4: Iya, iya. Benar. Tapi kerennya adalah dari proyek ini gue coba mengapresiasi dari teman-teman layar kaca sendiri. Ngekemasnya itu enggak yang sesedih ceritanya gitu loh.
2: Oke.
4: Tapi dibuat seemosional mungkin gitu loh. Makanya ada sound-sound atau distorsi atau beat drum yang lumayan agak keras itu tuh untuk mewakili kayak mungkin dari teman-teman tuh ngerasa ini tuh harus bisa sampai emosinya gitu loh. Jadi nggak perlu harus lagu sedih dibuat instrumennya sesedih itu juga enggak gitu loh. Atau dibuat balad enggak gitu juga gitu loh.
3: Oke. Gue buat kebayang. Tapi ini kan karena ini single perdana, menurut layar kaca nih, ini udah sampai nggak ke ekspektasi kalian gitu sebagai single perdana ya?
4: Oke, karena ini udah keputusan sama-sama, ya kita meyakini ini harus sampai sih.
3: kayak nggak ada pilihan itu.
4: harus kita pakai jalur langit aja.
3: boleh
4: jalur
3: boleh,
4: darat boleh. Diterabas jalur langit ya, silakan bermain.
2: Ya udah deh, abis ini kita bakal dengerin dulu sisa percakapan dari layar kaca teman Bro 2 ya. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan malam hari ini, pingin bertanya juga boleh banget, terbuka ya. Buat kamu bisa langsung join aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Bro 2 FM Jakarta ya.
3: Yes, bener banget. Dan kita dengerin dulu kali ini teh single terbaru dari layar kaca, yaitu sisa percakapan.
2: Here we go.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan masih bersama band Klanting malam
0: salah.
1: Hari
0: ini.
2: Salah. Oke, kabarnya. Selamat malam.
1: Sorry. Betul. Masih sama layar kaca dong pastinya malam ini.
0: Yoi. Dan tadi kita udah dengerin lagunya juga ya.
1: Yoi.
0: Sisa percakapan.
1: Ternyata masih nge-pop ya.
0: Nge-pop.
1: Masih nge-pop banget ternyata.
0: Popnya masih kental banget ya.
2: Wah, kita referensinya Obi Mesak masih.
1: Gak apa-apa.
0: Bagus.
2: Tahu lu, Bang. Kenapa, Bang?
1: Jadi ternyata memang bisa dibilang emang agak ngerok tadi kalau kata Bang Mora ya, tapi masih nge-pop sih gue denger ya.
2: Benar. Gua gak bilang ngerok tapi mungkin agak lebih keras.
1: Setengah keras tuh gimana tuh?
0: Nah itu tuh gimana tuh? Bayangin sendiri dah ya.
1: Tapi gue suka banget isian drumnya Bang Aul tadi tuh kayak dudutak tuh bagus banget tuh, keren banget.
2: Peras ya. Ini begini siaran loh. Standar aja nih.
1: Salah baik. Tapi gimana dari segi aransemen lagu, sebenarnya ada kesulitan nggak sih dari take ataupun dari inian awalnya, dari mastering awalnya gitu?
3: Kalau rekaman sih alhamdulillah cepet, karena kita tuh basicnya awal sebelum rekaman tuh kita workshop dulu sebenarnya.
1: Oh.
3: Jadi meminimalisir kalau ngetek tuh lebih gampang jadinya gitu tuh. Kita udah ngedesain dulu mau kayak gimana ngisi gitar gue, isian drumnya, jamming dulu lah.
1: Oh. Dari jamming justru ya.
3: Gitulah kira-kira, Pak.
1: Oh, terima kasih.
3: Saya serius tuh.
1: Iya. Thank you. Oh, iya.
0: Gitu. Berarti lirik semua dari Bang Morai.
3: Morai.
0: Dari Bang Morai, habis itu baru workshop tuh, habis itu nentuin musiknya bakal gimana. Aransemennya bakal seperti apa gitu ya.
1: Bensin dari mana bensin?
3: Bensin
2: konsumsi dari Bahlil.
3: Dari MG.
2: Bensin dari Pak Bahlil ya.
1: Terima kasih Pak Bahlil.
0: Biasa.
1: Baik.
0: Benar.
1: Asik
3: kok dia.
1: Iya, asik dia. Tapi dari segi produksi ada yang ini enggak yang memorable banget kayak, "Oh, seru banget nih ternyata untuk produksi si sisa percakapan ini." Ada yang diinget gak mungkin? Bang Aul mungkin atau siapa, Bang Agung?
4: Ya, malah kita
3: sini dong Abang.
5: Malah kita aransemennya tuh pure ngeband ya. Jadi gak ada okay. Gak ada apa sound
0: korek.
1: Jangan dong.
5: Jadi lebih kayak band-band dulu gitu. Asik. Jadi orang denger ngingat band-band dulu kan.
0: Benar. Iya sih. Iya.
2: Orang lama.
1: Iya sih. Ada nuansa kus plus berarti ya.
0: Salah tim lu.
2: Abang-abang ini tolong kasih pertanyaan yang banyak buat Agung. Karena dia orang yang paling canggung.
1: Boleh.
2: Di era pertempuran konten.
1: Iya.
2: Untuk cuman dua kalimat itu bisa 2 jam tekanan.
1: Berarti doi yang paling luwes ya untuk bikin konten ya.
0: Alias.
2: Sangat.
1: Iya.
0: Alias.
1: Coba tanya dia.
0: Nah, kalau di lagu sisa percakapan, kira-kira kalau menurut Bang Aul, mana nih bagian favoritnya menurut Bang Aul deh? Dan kenapa? Agung, kebalik. Bang Agung, sorry.
5: Favoritnya? Pas interlude sih.
0: Oke.
5: Okay. Jadi ada feel drum yang alternatifnya, jadi... jadi orang dengarnya, ini kayak... band-band dulu ya
1: kayaknya. Sama.
2: Jawabannya balik lagi ke situ. Callback.
1: Iya, benar. Enggak masalah. Tapi kan karena disebut mulu band dulu. Nah, yang menurut lu band di kepala lu tuh band dulu siapa sih?
5: Jadi kalau band-band era 2000-an kan.
1: Siapa era itu?
5: Sebenarnya kayak ada kayak apa? Foo Fighters-nya gitu.
1: Oke,
0: Foo Fighters.
5: Di album-album yang albumnya sebelum-sebelumnya lah.
1: Oke. Dilempar jauh ya. Iya.
4: Adalah pokoknya.
1: Iya. Iya, iya, iya. Ya.
0: Bang, jangan salahin kita ya, Bang. Salahin teman-teman lu ya, Bang ya.
1: Bisa begitu ya? Bisa begitu ya?
0: Oke. Tapi gimana maksudnya ngelihat perkembangan musik sekarang gitu? Kalau tadi kan disinggung kayak band-band lama gitu kan. Mungkin inspirasi juga dari band-band lama gitu. Tapi kenapa enggak akhirnya mencari atau inspirasi dari band-band sekarang atau mungkin penyanyi-penyanyi sekarang?
1: Simple ya.
0: Karena kita udah tua. Referensinya emang kesana ya. Referensinya emang kesana ya berarti ya.
4: Alright. Walaupun kita dengerin ya, maksudnya musik-musik hari ini kayak ada hipdut segala macam gitu loh. Oke, cuman memang untuk kita punya selera dan referensi kan yang pastinya beda gitu kan.
0: Benar.
4: Ya hari ini yang kita kita rilis yaitu dari kita banget lah kurang lebih kayak gitu.
0: Alright. Kurang lebih seperti itu ya. Berarti benar. Nah gimana Bang Aul, kira-kira udah menyesal belum ngapus sama
2: Bang Aul ini kebetulan baru kredit baju Iron Man ya.
4: Sebuah fakta.
1: Thank you loh faktanya. Thank you ya faktanya.
2: Oh iya. Tapi kalau secara musik tuh ya kebetulan kan ya Bang yang more di sini paling muda memang.
4: Iya.
2: Paling muda memang. Jadi gua Bang Aul dan Agung ini yang sudah agak berumur ya. Kita masih di era duran-duran. Morai sudah Coldplay.
4: Saya sudah Coldplay.
1: Tapi kalau dari waktu produksi kira-kira Bang Agung lama enggak nyetem senarnya kira-kira di waktu ngeband gitu?
4: Agung.
5: Cepat sih, Bang.
1: Makasih.
0: Cepat juga jawabannya ya.
1: Iya.
4: Bang Aul belum tanya Bang Aul. Sebagai pemegang jantung dari musik ini.
1: Nah, kira-kira gimana menilai Bang Agung selama ini?
0: Kenapa balik lagi Bang Agung nilainya?
1: Enggak, tapi kalau dari Bang Aul melihat single perdana ini sebuah batu loncatan atau kayak sebenarnya ini personally gue banget nih gitu.
6: Iya, jadi tadi ada sempat pertanyaan gimana Bang Aul tadi menyesal nggak? Justru saya sebenarnya nggak menyesal ngelihat perjalanan dan proses pertemuan yang singkat lalu menghasilkan karya yang menurut saya ini bagus ya. Tadi pertanyaan apa? Jadi lupa.
4: Ketahuan kan umurnya, maaf ya.
1: Gak, dari single perdana ini sebenarnya ini banget gak? Selera musiknya sebenarnya Bang Aul banget gitu.
6: Iya, saya senang musik yang energik ya. Jadi ke mengenai tadi lirik yang mungkin menurut teman-teman agak sedih-sedih gitu ya. Kan liriknya penuh dengan ini ya, kayak pengalaman, berangkat dari pengalaman berjuang hidup, bertahan hidup. Lalu ingat nasihat orang-orang dahulu gitu kan, apalagi orang tua. Terus kita tuh sepakat untuk ngemas musiknya, terutama Rizky. Rizky yang udah duluan berpengalaman.
1: Luar biasa.
6: Jadi dia bilang, ini kita kasih rhythm ataupun beat yang lebih energik gitu di bagian. Terus saya bagian interlude itu surprise, kalau saya pribadi surprise.
1: Luar biasa. Lebih panjang dari Bang Agung jawabannya. Bagus.
0: Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama layar kaca. Jadi buat kamu yang pengen bertanya,
1: betul,
0: nanti kita bakal bacain pertanyaan kamu ya. Jadi pastiin tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music
1: Live Chat. Dan masih bersama Layar Kaca.
0: Yo yo yo yo.
1: Nah, tadi kita udah ngobrol banyak sama Layar Kaca deh teh. Dan juga
0: Mengagung.
1: Dan Bang Agung benar, khususnya mobil khusus ya.
0: Mobil
1: khususnya Bang Agung. Nah, tapi ada yang nanya nih ternyata di WhatsApp buat kalian.
0: Boleh. Ada siapa tuan?
1: Ada dari siapa? Hawa ya?
0: Lara.
1: Oh, Lara, sorry. Lara, katanya assalamualaikum Kak, selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Kalau Layar Kaca itu identik dengan sesuatu yang kita lihat dari luar, lantas apakah band Layar Kaca ini ingin musiknya kayak jadi tontonan atau bener-bener jadi bagian dari kehidupan pendengarnya? WD. Nanti Bang Agung mau jawab ya?
3: Bang Agung. Jawab dong.
0: Nah, mikir dulu. Nah,
1: tenang, jangan kasih pressure. Jangan kasih pressure. Lampu, tolong lampu.
4: ya apa ya?
3: MTK.
1: Morai dulu.
5: Aduh, gue jadi
1: takut imsak, takut keburu imsak.
5: Dia lu pertanyaan apa tadi, sorry.
1: Jadi sebenarnya band Layar Kaca ini pengen jadi bener-bener dari nama ketika filosofisnya pengen jadi tontonan atau bener-bener kayak jadi bagian nih dari kehidupan pendengar-pendengarnya nih.
5: Oke, yang pasti dua-duanya.
1: Oke. Gitu
5: kan. Kalau untuk jadi tontonan, kita memang juga lagi prepare untuk perihal setiap pertunjukan itu ada sesuatu yang bisa menjadi memori untuk yang nonton gitu loh. Terus kalau untuk menjadi apa tadi satu lagi
1: kehidupan bagian dari kehidupan ya.
5: Iya, yang pasti gitu loh, karena kan tiap orang punya kehidupan masing-masing ya. Nah, kita pengen cuman cerita aja gitu kan. Siapa tahu relevan dan relate sama cerita lagunya gitu sih.
0: Oke.
5: Kurang lebih.
0: Berarti relate dengan lagunya mungkin bisa jadi bagian dari kehidupan mereka gitu ya.
5: Iya.
0: Benar.
1: Oke. Alright. Tapi sejauh ini udah ada penampilan yang maksudnya memorable kah, atau karya yang pengennya kayak nanti jadinya sebuah icon gitu dari Layar Kaca sendiri?
5: Yang pasti karena ini kita baru mulai sekali. Ini baru, kita masih bayi lahir 5 hari ini.
1: Pantesan masih merah.
5: Iya, betul. Ini
1: prematur lagi. Iya. Baru lahir ternyata.
5: Iya. Ternyata ini warnanya.
1: Filosofinya itu ternyata.
5: Iya.
1: Boleh.
5: Karena kita lagi mempersiapkan juga untuk lagu-lagu berikutnya yang insya Allah kita akan kemas entah itu EP atau album gitu loh dalam waktu dekat. Jadi ini akan lumayan sering untuk kita rilis dalam beberapa waktu ke depan gitu loh. Jadi biar nanti juga setelah memang sudah kita harus perform dari titik ke titik segala macam, kita pengen nyiapin sesuatu untuk para pendengar dan yang nonton kita sih gitu.
0: Ini seru.
1: Ada atraksi barongsai mungkin.
0: Terlalu ribet.
5: Ya. Kayak bagi-bagi yang begin.
1: Bagus konsumsi, bagus.
0: Benar.
1: Oke, gitu buat tadi Lara ya.
0: Benar.
1: Jadi tadi memang ternyata emang sebuah pengen dibikin sebuah hal yang memorable gitu.
0: Betul. Tapi sebenarnya Layar Kaca sendiri ini punya cita-cita atau pengin dikenal sebagai band yang seperti apa sih sebenarnya?
5: Dikenal sebagai band apa?
0: Iya, seperti apa?
1: Seperti apa?
0: Maksudnya gitu, punya hits kah? Itu jelas sih sebenarnya sih, atau mungkin musik yang ya cuman Layar Kaca yang punya gitu.
5: Ini POV gue pribadi ya, nanti teman-teman juga.
0: Boleh.
5: Kalau gue sebenarnya gini, nanti mungkin ini dalam waktu yang akan panjang gitu loh. Gue pengen ada orang yang pernah yang akan bercerita kayak gue tuh pernah ada di hidup beriringan sama lagu-lagu ini Layar Kaca gitu loh. Gue pengen dapet di momen itu, kata gue masa tua apa di ketika di masa tua gue nanti gitu. Jadi banyak orang yang akan ngerasa gue tuh hidup di zaman lagunya dia nih gitu loh.
0: Gitu.
5: Gue cuman cukup sesimpel itu sih gitu.
0: Iya, benar. Iya sih.
5: Yang lain nggak tahu.
0: Gitu. Coba siapa mau nambahin, silakan.
6: Kalau gue sih paling pengen diingat sebagai band yang banyak hits yang everlasting sih.
0: Everlasting. Benar.
6: Jangan setuju dulu.
5: Saya enggak suka sama
1: penjawab. Enggak boleh. Masa enggak boleh sama?
5: Boleh sama. Gung, siapin Gung.
0: Ini udah dikasih terakhir nih.
1: Bang Awo, coba.
0: Bang Awo, silakan.
7: Ya udah 9 deh, enggak setuju.
1: Enggak setuju.
7: Ya kalau saya pribadi, saya kepengen band ini konsisten dan tetap sama-sama sampai waktunya memang harus reunian gitu.
1: Oh.
7: Jadi dalam waktu yang panjang tetap konsisten berkarya, tetap tetap semangat, tetap energik. Itu dari saya.
1: Luar biasa, luar biasa. Terima
0: tetap
1: kasih.
0: Energik tadi ya.
1: Ini ini jawaban pamungkas.
0: Masih
1: ini.
0: Pasti. Masih butuh waktu enggak?
1: Aduh.
2: Nah, kalau aku sih pengen nanti lagu-lagu Layar Kaca tuh selalu diingat. Dan bakal bisa jadi band legend lah.
0: Yeah. Amin. Benar.
6: Sekian pariwara dari aku.
1: Udah diisi tuh, udah diisi barusan tuh.
6: Alhamdulillah. Seneng ya dulu ya.
0: Sama.

0: lagu sisa percakapan ini udah bisa didengerin di mana aja berarti?
1: Yang pasti di seluruh platform digital, streaming, terus juga ya udah yang pasti udah ada di semua platform lah.
0: Alright. Okay.
1: Radio udah ada belum?
0: Udah.
1: Udah kan.
2: Tadi udah kita play.
1: Oh, iya.
0: Jadi bisa di request di Brodo FM Studio Indonesia.
1: Hi guys, request guys.
0: Ya, gitu. Kalau MV, MV bakal ada kah?
2: Eh salah. Dikasih stand nih doang, baru banget. Gak dikasih mic.
0: Kalau MV ada.
2: MV ada MV.
1: Oke, sejauh ini kita yang sudah rilis itu official video lirik dari video ya. Kalau MV nanti kayaknya kita mau ngeliat traffic juga gitu kan. Kita juga akan pertimbangkan apakah MV ini di single pertama perlu atau memang kita langsung beralih ke lagu berikutnya gitu. Jadi lagi-lagi ini perlu diskusi internal kita gitu kan, untuk melihat traffic, terus juga melihat apa namanya animo tentang lagu sisa percakapan. Kalau memang pada akhirnya harus dibuatkan MV ya pasti kita akan buat gitu sih.
0: Oke, boleh.
2: Nice. Berarti abis ini bakal ada live jamming ya dari layar kaca nih.
3: Dengan Agung sebagai penyanyinya.
2: Ganti lagi tuh.
1: Itu sebenarnya bagian dari konsep. Dari konsep kita memang menghadirkan supaya tidak bosen kan. Karena kita akan tahu ini band akan jangka panjang gitu. Dari awal langsung kita belokin aja gitu.
0: Udah.
2: Oke.
0: Alright. Oke, mungkin boleh bersiap-siap dulu. Jadi nanti ya bakal ada penampilan spesial.
2: Betul. Kita akan bantu ulur waktu buat kalian sementara.
0: Alright.
2: Apa kabar Edit?
0: Sehat.
2: Iya. Luar biasa. Lancar alhamdulillah.
3: Ajak gunung, Bang. Ajak gua ngobrol dong, Bang.
2: Yaudah, kita kasih waktu dulu untuk mereka bersiap-siap dulu ya.
0: Ya benar. Habis ini bakal dibawain single perdananya dari layar kaca, sisa percakapan ya. Tadi udah bisa didengerin di semua DSP.
2: Betul.
0: Lirik video juga bisa dicek di mana? Berarti bisa ditonton.
1: YouTube-nya layar kaca.
0: Apa tuh? Kalau boleh tahu?
1: Layar kaca, YouTube-nya layar kaca, sisa percakapan.
0: Oke.
1: Itu apa lagi?
0: Udah itu aja. Oke, terima kasih.
2: Instagram.
1: Promo. Kalau Instagram username itu layar kaca. Jadi layar kaca.
0: Benar.
1: Terus TikTok juga sama, layar kaca band official. YouTube juga sama, layar kaca juga kalau pakai username.
2: Oke, dikepoin tuh jangan lupa biar tahu kesehariannya Mas Agung kira-kira gimana.
0: Karena yang next single adalah ciptaannya Mas Agung.
2: Kita tungguin. Agung Bass gitu. Agung Bass. Keren. Mas Agung BTW IG-nya apa kalau boleh tahu?
4: Agung Suwibowo.
0: Nyari lirik ya, nyari
2: Agung Suwibowo.
0: Ah itu dia. Boleh.
2: Mau dipanggil
0: satu-satu?
1: Ya satu-satu.
2: Boleh itu.
0: Boleh cek di mana?
3: Saya Rizky Dewanto, R-I-Z-K-Y Dewanto, O-nya 2.
2: Oke. Bangal.
5: Saya Aulia Andika Lubis.
1: Saya Mor underscore luas.
2: Oke.
0: Jadi jangan lupa di follow semua Instagramnya, Instagramnya layar kaca juga, biar kamu update ya tentang next projectnya.
2: Betul.
0: Next singlenya kira-kira bakal kapan rilisnya? Karena tadi udah di spill bahkan bakal sering nih
2: rilis lagunya. Semoga sering-sering main kesini juga ya nanti. Ya.
1: Proyeksi kita mau bikin bioskop banyak sih.
2: Boleh. Bisnis. Gak masalah.
1: Iya. Ngalahin Ivan Seventeen.
0: Alright. Terima kasih layar kaca.
2: Terima kasih banget layar kaca ya.
1: Iya.
0: Thank you. Sukses selalu buat next projectnya.
2: Betul. Dan juga pokoknya sukses terus. Dan jangan kapok untuk main kesini pastinya ya.
0: Alright. Terima kasih juga teman Brodo. Ada seru-seruan satu jam terakhir bareng sama layar kaca ya.
2: Betul. Abis ini bakal dilanjutin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Brodo FM Indonesia.
0: Alright. Kalau gitu nama gue Edi Tama.
2: Gue Elan pamit. And please welcome layar kaca.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zen Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: 90,8 FM, teman terbaik kamu, teman produa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Seperti biasa di hari Selasa malam, minggu pertama, kita ada ngobrolin kesehatan nih, teman produa. Dan materi kali ini spesial yang suka, yang ada kendala dengan giginya nih. Nah, jadi di malam yang tenang ini, teman produa, seringkali kita habiskan untuk merenung nih, atau mengabaikan keluhan kecil yang datang dari dalam tubuh, termasuk rasa nyeri yang sesekali datang dari area gigi nih, teman produa. Nah, masalah gigi berlubang atau sisa akar yang tertinggal kerap dianggap sepele nih, teman produa, karena rasa sakitnya yang hilang timbul ya. Kalau udah hilang ya udah sembuh nih. Nah, lalu tiba-tiba timbul galau lagi. Sehingga banyak orang memilih untuk membiarkannya begitu aja tanpa penanganan medis lebih lanjut. Nah, padahal ya teman prodo ya, membiarkan gigi berlubang semakin parah atau menumpuknya sisa akar di dalam gusi bukanlah keputusan yang bijak bagi kesehatan jangka panjang nih, teman prodo. Kondisi ini dapat menjadi sarang bakteri berbahaya yang diam-diam memicu infeksi serius, mulai dari pembentukan nanah, bengkak di area wajah, hingga menyebar ke organ vital lainnya melalui aliran darah. Nah, melalui perbincangan kita malam ini, teman produa, mari kita bedah secara tuntas apakah gigi berlubang dan sisa akar tersebut masih bisa diselamatkan atau justru harus segera dicabut demi kebaikan tubuh kita. Nah, teman produa, kita memang harus butuh keputusan medis yang tepat nih, yang tidak hanya untuk dapat menyelamatkan senyum kita nih, akan tetapi juga menghindarkan diri dari komplikasi kesehatan yang jauh lebih berat di kemudian hari. Nah, teman produa, itu adalah narasi awal yang ingin aku kembangkan, karena aku gak sendiri nih, teman produa, ada yang akan menemani kamu, aku di malam ini. Ada tema kita malam ini adalah gigi berlubang dan sisa akar gigi dibiarkan atau harus dicabut. Nah, aku gak sendiri. Kali ini aku ditemani oleh seorang dokter dari Gaya Dental Clinic. Namanya itu adalah Dokter Gigi Adli Indrajaya. Sebelumnya mungkin kita ini dulu kali ya, teman produ ya. Kameranya kita deketin dulu nih ke dokter. Halo, selamat malam Dokter Adli.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, dokter. Sehat, dok?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini kalau malam ya. Ini teman produ, biasanya kan kita dokter gigi nih, Bang Adli. Mm-hmm. Yang datang tuh perempuan. Oh. Nah, kali ini laki-laki nih ya, langsung bener. Datang ke produa. Ini bisa jadi yang perdana mungkin ya. Enggak, yang kedua. Dulu pernah beberapa bulan yang lalu juga laki-laki. Kayaknya emang kita kekurangan dokter gigi laki-laki ya, Bang ya?
1: Bener ya, Bang.
0: Oh, iya, Bang. Ini
1: buat dokter gigi namanya emang lebih kebanyakan perempuan sih.
0: Iya, Bang. Gitu. Oh, aku juga baru tahu nih, karena banyak kan dokter gigi itu laki-laki, perempuan ya.
1: Perempuan sejauh ini paling perempuannya. Banyak ya.
0: Nah, tema kali ini menarik nih, Dok. Yaitu tentang gigi berlubang nih.
1: Iya, bener.
0: Nah, tadi aku udah informasiin nih di awal narasi, emang iya, Dok? Gigi berlubang itu bisa menyebabkan infeksi dan lain sebagainya. Mungkin boleh diinformasikan dulu, dok.
1: Iya, benar banget ya mungkin teman-teman para pendengar radio malam ini. Jadi kalau buat gigi berlubang ini, itu sebenarnya menjadi titik utama dari semua infeksi yang tadi dijelasin dari narasi awal ya. Gitu. Jadi sebenarnya kalau dengan kondisi gigi berlubang ini, itu kalau kita biarkan saja, mungkin emang nih banyak pasien itu dibiarkan karena tidak ada keluhan gitu. Kayak gigi saya berlubang terus ya udah deh, karena nggak ada sakit sama sekali jadi dibiarkan saja, padahal itu sudah menjadi gejala awal nih dari infeksinya gitu. Jadi makanya kalau seandainya udah ada tanda-tanda gigi berlubang itu, mungkin harus menjadi itu udah tanda perhatian buat tubuh kita gitu.
0: Gitu ya, dok ya. Jadi nggak bisa disepelein ya, dok ya.
1: Bener banget gitu.
0: Nggak bisa disepelein. Dan memang gigi berlubang itu rawan ya, dok ya. Kalau memang kita biarin aja itu bisa beresiko macam-macam ya, dok.
1: Banyak resikonya. Contoh nih pada kalau saat gigi berlubang itu dia kan mulainya itu dari ini ya, dari mungkin ada namanya itu karies. Karies itu adalah bagian atau bakteri gigi yang bakal menghinggap pada gigi kita yang warna hitam. Nah, itu biasanya tuh di sela-sela gigi dulu tuh. Dia kayak cuma segaris doang. Itu biasanya tuh pasien itu belum punya keluhan sama sekali itu, Bang. Jadi karena dia belum punya keluhan sama sekali, itu jadinya pasien itu membiarkan saja. Ah, nanti paling kalau saya nanti lama-lama dibiarin-dibiarin, itu pasti bakal berefek ke yang lain, contoh kena saraf giginya.
0: Oke.
1: Nah, dia kan punya lapisannya itu ada 3 lapisan. Pertama enamel yang warna putih, kedua dentin kita sebutnya, ketiga itu baru ada pulpa ataupun saraf gigi. Jadi kalau saya gigi berlubang itu kita biarin terus-menerus, nah, nanti lama-lama udah kena saraf itu baru sakit. Nah, dari sakit tadi itu dibiarin lagi nih, terus minum obat itu infeksinya tadi dan nanahnya ada abses namanya. Ah, terus dibiarin lagi itu patah-patah giginya, oh tinggal sisa akar gigi, oh, akhirnya giginya nggak bisa diselamatin lagi.
0: Gitu ya.
1: Ompong deh kita.
0: Ompong. Apalagi aku sering lihat tuh anak kecil, dok. Anak kecil yang giginya hitam itu tuh kan karena dia masih kecil, nah, udah masa pertumbuhan, nanti juga ini copot numbuh lagi, itu sebenarnya nggak boleh kayak gitu ya, dok ya. Kalau kita lihat,
1: sebenarnya kalau kita kembali lagi ke kasus anak kecil ya gitu, untuk ke beberapa kasus ini kan itu menjadi PR banget bagi kita dokter di Indonesia ini ya, karena emang rata-rata itu anak di Indonesia itu mempunyai gigi yang banyak berlubang gitu. Bukan akibat karena dia suka minum susu malam hari ataupun suka makan gula ataupun permen gitu. Nah, sebenarnya itu gak masalah, tapi adalah menjadi masalah itulah cara mungkin dia ngontrol kesehatan giginya nih dengan cara sikat gigi gak baik gitu. Nah, jadi kalau ada kasus gigi anak-anak ini itu dikatakan baik ataupun tidak baiknya karena dia masih gigi susu beda plus minus sih gitu. Sebenarnya contoh nih kalau seandainya gigi anak-anak kita biarin berlubang, sebenarnya itu kata kasihannya sama anak-anaknya gitu. Jadi kan dia kan sakit nanti itu, ngerasain sakit giginya udah kalau udah kena saraf gitu. Ataupun kalau yang ompong pastinya dia malah masakan kurang nyaman dong pada saat kita makannya kayak gitu.
0: Begitu, oke. Nah nih dok, ada sebuah nih apa sebuah paradoks mungkin ya, mitos atau fakta nih dok. Bener nggak gigi yang tinggal sisa akarnya dan sudah tidak pernah sakit lagi berarti sudah aman dan tidak perlu dicabut? Itu mitos atau fakta kok?
1: Itu mitos sama
0: mitos
1: sekali
0: ya. Okay.
1: Jadi banyak nih pasien sejauh ini saya lihat gitu. Dia sebelumnya udah pernah sakit gigi, yang kayak tadi ya giginya berlubang, diawali dengan berlubang dulu, terus sakit, dibiarin lagi nih, minum obat, tuh kayak udahlah biarin aja gitu. Habis itu nanti giginya udah patah-patah-patah, itu nyampe dah titik dia udah giginya mengalami necrosis of pulpa. Okay. Dimana giginya itu udah mati jadinya kan. Nah, mati tersebut karena sudah tidak ada infeksi dari saraf ataupun pembuluh darah lagi, nanti dia bakal rapuh satu-satu. Jadi kena patah-patah nih, terus tinggal namanya sisa akar gigi ataupun radix kita bilangnya. Nah, radix ini dia sejauh ini kadang ada masanya infeksinya itu dia sakit. Nah, dan di saat dia tidak berinfeksi dia biasa aja. Jadi karena banyak pasien sejauh ini karena dia tidak sakit, jadi pasien membiarkan aja nih.
0: Iya, betul.
1: Nah, kayak gitu.
0: Gitu. Jadi kalau bisa ya dok ya, kalau udah kena nih kena ada tanda-tanda kalau udah mulai sakit tuh langsung aja diperiksa ya dok ya.
1: Bener banget sebenarnya. Oh, gitu. Kalau lebih tepatnya sih kalau udah ada nampak yang aneh di gigi kita, warnanya agak hitam ataupun udah ada nyangkut makanan di situ, kan sebenarnya kita bisa ngerasain pakai lidah kita ya.
0: Betul.
1: Atau ada kayak ada kita aja keselip makanan itu bisa risih kan. Tanya, apalagi ini gigi berlubang itu udah tanda sih awalnya. Tapi kan pasien masih ini sejauh ini datang ke dokter gigi itu kalau giginya sakit saja.
0: Iya betul, karena emang kalau gak sakit ya gak ke dokter gigi. Padahal kan harusnya rutin ya dok ya.
1: Rutin, kita harus tanam rutin stigma itu ya. Kalau satu ke dokter gigi itu 1 kali 6 bulan.
0: 1 kali 6 bulan. Dan usia paling dini untuk ke merasa gigi itu umur berapa sih dok?
1: Untuk harusnya usia dari lahir itu sudah bisa ke dokter gigi.
0: Dari lahir yang giginya masih belum ada.
1: Belum ada.
0: Masih gigi susu.
1: Bener. Bahkan kan kalau lahir itu kan enggak ada giginya sama sekali ya. Tapi itu perlu kita ke dokter gigi itu buat ngecek sampai itu cara mungkin orang tuanya pengen tahu nih cara membersihkan rongga mulut anaknya ataupun bayinya itu bagaimana pada umur segini. Nah, itu aja buat konsultasi cek aja.
0: Boleh ya, dok,
1: boleh
0: ya
1: banget.
0: Umur
1: kita
0: berapa dok bayi umur 3 bulan 6 bulan?
1: Biasanya kalau buat bayi ini tumbuhnya sih di umur 6 bulan tuh udah mulai tuh pertumbuhan gigi.
0: Iya betul,
1: biasanya
0: gigi susu, gigi pertama ya. Dan itu disarankan udah boleh periksa di dokter gigi ya dok?
1: Udah boleh banget.
0: Oh gitu. Tapi mungkin penanganannya beda ya dok?
1: Lebih tepatnya kadang kita bukan menangani. Kadang tuh misalnya kita contoh cuman ngecek doang. Ataupun misalnya contoh mengenalin anak-anak nih. Kita kenalin ke ruangannya. Jadi biar dia pada saat dia
0: gak kaget,
1: udah
0: ya?
1: Gak kaget banget lah gitu. Dokter gigi.
0: Karena ada orang yang beneran takut nih dok.
1: Banget.
0: Makanya kan bedanya dokter gigi dengan dokter lain tuh biasanya aku juga pernah kan waktu itu periksa gigi. Ada banyak mainan ya, ada banyak sesuatu hal yang bikin dia agak ini apa namanya, jatuhnya gak terpengaruh ternyata gigi diperiksa gitu. Ada mainan sambil megang megang makanan gitu-gitu kan dok ya.
1: Bener.
0: Dan itu memang sebenarnya treatment salah satu agar bikin anak itu gak trauma ke dokter gigi.
1: Bener banget.
0: Oke. Nah dok, aku mau nanya nih, apa jadi dok ya, misalkan kalau seseorang nekat membiarkan gigi, ini kasusnya di gigi geraham belakang nih, yang berlubang besar hanya karena takut ketemu dokter gigi.
1: Oke, kalau buat kasus yang tentang gigi berlubang besar ini, dia balik lagi nih kita ke pasiennya gitu. Kalau dia nekat banyak ini, sejauh ini pasien kan dia udah tahu giginya berlubang besar, terus sakit, ya pasien membiarkan gitu. Membiarkan ini bisa jadi nih dia dia maju mundur mau ke dokter gigi tapi takut gitu, mau takut sama alatnya, takut semuanya gitu, hal gitu. Yang itu bakal berempek itu adalah itu ke giginya. Giginya itu contoh ada infeksi tadi. Infeksi adanya abses atau penanah tadi. Balik lagi sih. Itu juga sama giginya bisa jadi rapuh gitu. Yang lebih tepatnya itu tidak nyaman ataupun bahkan giginya dari berlubang itu aturannya bisa diselamatin malah jadi enggak bisa diselamatin.
0: Gitu. Kayak karena gitu. Memang abai ya, dok ya. Kalau ngomong-ngomong, dok, pasien yang paling banyak selama ini dokter tangannya itu usia berapa sih, dok? Yang paling banyak?
1: Sejauh ini pasien saya yang paling banyak saya tangani itu di usia mungkin ini ya, udah mulai umur 16 tahun ke atas ataupun, tapi paling saya menjadikan itu adalah di umur 14-13an
0: ya.
1: Itu rata-rata apalagi saya ke puskesmas nih, lebih bukan pasien yang saya kerjain di klinik ya. Kalau klinik itu katanya datang karena dengan keadaan sakitnya. Tapi ini saya pernah mengadakan kegiatan mungkin baksos ataupun bakti soal pemeriksaan di sekolah-sekolah. Itu rata misalnya pada anak umur sekitar 10 sampai 15 tahun, itu dia punya rata-rata hampir punya gigi geraham pertama yang berlobang gitu. Jadi itu kan sangat disayangkan banget ya, karena ini baru masih umur muda gitu, sedangkan giginya udah berlobang, ada bagai sakit yang udah kena sarafnya gitu. Dan itu banyak orang tua yang tidak tahu nih, karena dia masih kecil, masih SD, masih mikirnya itu adalah gigi susunya. Padahal kan gigi geraham pertama kita itu dia tumbuh tanpa menggantikan gigi apapun.
0: Jadi itu memang murni ya?
1: Murni dia tumbuh sendiri di bagian belakang gigi itu. Jadi yang paling banyak saya lihat tuh yang anak umur dari ini lah, SMP, apalagi SD. SD juga ada dari umur 6, SD kelas 5, kelas 6. Itu banyak gigi berlubangnya.
0: Gigi berlubang itu pasien yang mungkin banyak yang dokter tangani ya. Oke. Nah, oh iya dok, ini kita selain live YouTube di Pro 2, kita juga ada interaktif di WhatsApp di 0811 665 5908. Dan juga kita juga ada telepon di 0751 274882 bagi yang mau bertanya-tanya. Dan ini sebenarnya aku belum sounding tapi udah ada yang nanya nih dok. Ini udah yang nanya di sini, dia nanya nih, ini mungkin siapa yang namanya, nama Sony. Tapi dia nanya tentang ibu hamil, mungkin istrinya kali ya dok ya. Dok mau nanya ke dokter Adli, apakah aman bagi ibu hamil untuk mencabut sisa akar gigi yang meradang atau justru yang lebih berbahaya jika dibiarkan infeksi?
1: Untuk
0: ibu hamil.
1: Jadi untuk ibu hamil itu kita secara mungkin sejauh ini itu dari beberapa teori dan juga penelitian. Untuk ibu hamil itu rata-rata sih kalau seandainya dalam melakukan tindakan ke dokter gigi itu kita masih bisa pada paling amannya itu pada trimester kedua. Itu pada usia kandungan 4, 5, sama 6.
0: Oke, okay, gitu. 4, 5, 6 bulan
1: itu,
0: ya.
1: Ya, di sana itu dengan kondisi udah normal dan juga dia bisa berdiri dengan baik gitu. Dan keadaan sehat, itu boleh dilakukan tindakan gitu. Tapi kalau usianya masih usia pada trimester pertama sama ketiga itu sangat-sangat tidak disarankan gitu.
0: Oh gitu, alasan apa dok?
1: Biasanya pertama nih, kalau seandainya di semester awal, itu kan pada proses pertumbuhan janin biasanya. Nah itu takut beberapa kondisi itu terjadinya itu keguguran gitu. Ada bisa berimpact juga gitu. Bisa. Saya ya, contoh lebih tepatnya karena pasien kurang nyaman ataupun mungkin karena ada infeksi dari bahan-bahan anestesi, apalagi cabut gigi ya. Betul. Atau infeksi dari bahan anestesi dan lain hal gitu. Nah, itu sangat kita hindarkan banget sih. Buat saya pada trimester pertama. Nah, kalau pada trimester ketiga itu kita hindarin itulah terjadinya prematur ini deh, janinnya itu terlahir duluan gitu. Nah, biasanya itu karena ya efek tadi. Saya contoh nih, dia tindakan ke dokter itu agak lama ya buka mulut kita. Kurang nyaman nih. Akhirnya terjadilah kontraindikasi dan lain hal yang tidak kita inginkan gitu. Makanya sangat dihindarin, paling minimal kalau saya ada saya memang meradang banget ini kondisi giginya. Nah, itu paling nyaman itu tunggu sampai semester kedua atau enggak tunggu banget pada saat sudah melahirkan.
0: Udah kokoh ya. Karena kan gini dok, ya kita kan sakit gigi kan kita nggak tahu ya. Bisa datang kapan aja.
1: Iya benar bang.
0: Sedangkan dia udah nyeri nih, masih baru hamil misalnya.
1: Baru hamil banget kita.
0: Ini apa ya dok? Misalnya okelah, disarankan jangan ke dokter gigi. Apa tindakan preventif yang bisa dilakukan mungkin?
1: Paling kalau buat preventif itu sebenarnya kita sih udah mulai nih program di Puskesmas, mungkin saya pernah tahu tuh. Kalau buat ibu hamil, mungkin kalau sejauh ini itu kalau bisa untuk kalau udah pengen rencana promil nih, itu cek dulu deh itunya giginya dan lain halnya, apakah ada yang berlobang atau pada ini, padahal pada saat banyak kerang gigi dan lain hal pada saat dia lagi hamil itu kan ada terjadinya perubahan hormon ya. Jadi nanti itu dari saliva kita ataupun hormon kita itu jadinya rongga mulut itu bakal rentan akan terjadinya infeksi ataupun peradangan. Jadi kalau seandainya untuk dari itu preventifnya itu dengan cara ngecek dulu pada saat sebelum hamil gitu. Tapi kalau saya udah terjadi udah sakit banget pada saat masa pertama, kedua ya, kita paling preventifnya adalah dengan cara mungkin diminum obat pereda nyeri aja dulu gitu. Mungkin ada dibersihin sedikit saja gitu. Tanpa ada hal tindakan kayak gitu.
0: Nah, ini nyambung nih dok sama ada yang nanya juga nih. Tadi Bang Sony semoga terjawab ya. Nah, ini ada yang nanya dari Siska. Nah, dok, saya kalau setiap sakit gigi itu hobinya minum obat pereda nyeri pas banget nih.
1: Iya, benar.
0: Berubang kambuh. Alih-alih saya pergi ke klinik nggak sempet, jadi untuk sementara saya yaitu pakai pereda nyeri.
1: Ya.
0: Gimana dok? Menurut dokter.
1: Oke. Kalau
0: jujur banget ya.
1: Oke, kasih sekaya. Jadi untuk sebenarnya kalau buat gigi ini kak ya, dia angin-anginan nih sifatnya kita. Kalau saat dia lagi nggak infeksi nih kita, dia aman tuh. Bahkan pasien kayak nggak, bahkan udah pernah pasien saya, saya udah disedukasi ini gigi kamu gini-gini, enggak dok, gigi saya aman, enggak sakit sama sekali gitu. Nanti dia ada fasenya dia sakit, jadi dia berulang terus tuh gitu. Sebaiknya kalau seandainya emang bakal bantu oleh dengan obat pereda nyeri sebentar, mungkin bisa nih hilang gitu. Tapi ingat, dia pasti bakal ada masanya dia itu balik lagi sakit. Karena dia minum pereda nyeri tadi deh gitu. Jadinya kayak awalnya berlubang nih sakit giginya, penuh pereda nyeri, udah hilang. Terus nanti itu gigi kan jadi nekrosis ya, udah mati. Rapuh, patah. Jadi kan kalau gak ada tindakan, makan lebih tepatnya jadi itu
0: hanya
1: kayak
0: sementara ya.
1: Ya sementara dan juga memperburuk jadinya. Aturan bisa kita selamatin lebih awal. Jadinya nggak jadi
0: makin
1: kita.
0: Ini
1: makin rusak, makin
0: rusak
1: kita.
0: Cuman sementara aja.
1: Iya.
0: Ibaratnya kalau misalkan ban bocor nih, harusnya ganti ban ya, ditambal.
1: Iya,
0: ditambal terus bannya. Terus sudah mulai banyak tambalannya. Ya, akhirnya ketahuan.
1: Tapi gini nih Bang gitu. Banyak nih pasien yang sejauh ini saya lihat gitu. Itu harus tahu kalau semua gigi yang berlobang itu nggak semuanya bisa pasien datang nih langsung kita lakukan penambalan. Contohnya ini giginya sakit gitu. Dok, gigi saya kemarin sakit dok, bisa nggak langsung ditambal dok? Wah, itu banyak banget tuh bang, sampai ada yang
0: cepet ya.
1: Ya, sampai ngototnya gini. Sedangkan kalau dalam kondisi gigi sakit, itu bukan berarti kita nggak mau tindakan hari itu. Lebih tepatnya gini, kalau gigi udah sakit itu ditandain sarafnya itu udah kena. Kalau saraf gigi itu udah kena, ataupun sudah mengalami sakit, itu gigi tidak bisa kita lakukan penambalan langsung karena jaringan saraf gigi itu kan ada pembuluh darah tuh sama sarafnya.
0: Betul.
1: Itu tidak boleh terkontaminasi jaringan luar.
0: Karena jadi kan sensitif ya, Dok.
1: Jadi kalau seandainya terkontaminasi jaringan luar, itu langsung kita tambal malah efeknya jadi sakit. Nah, sejauh ini pasien saya bahkan ada yang ngotot, Dok. Tambal aja, Dok. Tapi kalau seandainya kita ditambal, itu sakit siapa yang tanggung jawab? Betul. Gitu. Pasti kamu mengeluhkannya ke saya gitu.
0: Balik lagi. Gimana sih, Dok, malah tambah sakit gitu padahal penanganan dokter udah sesuai dengan SOP nih.
1: Padahal kalau
0: pengen cepet-cepet.
1: Jadi kalau seandainya udah gigi udah sakit itu ya paling prefer ya adalah perawatan saraf namanya.
0: Perawatan saraf ya, gitu. Jadi jangan buru-buru ditambal ya, Dok, ya karena memang ada SOP-nya lah kayak gitu ya, Dok, seperti itu. Baik. Dok, nanti kita akan masih ada lagi pertanyaan nih. Cukup banyak, 2, 3 lagi. Mungkin karena narasumbernya cakep kali ya, maka banyak yang nanya nih. Nanti kita akan bahas lagi setelah jeda berikut ini, Dok. Kita jangan kemana-mana, teman Prodoa tetap di RR Padang, teman terbaik kamu. Kita jeda iklan berikut ini dulu ya.
2: Banjir yang merendam sejumlah ruas jalan di kawasan Soreang, Kabupaten.
3: Aduh, lihat deh, Don. Berita banjir di mana-mana.
4: Iya, Nica. Makanya kita tuh harus rutin bersih-bersih, apalagi area lingkungan kita. Jangan gak peka. Apalagi daerah kita ini rawan sama bencana banjir.
3: Betul, Don. Harus siap siaga, cegah sebelum terjadi. Terutama soal sampah nih. Di selokan jangan sampai gara-gara sampah jadi sumbat, jadi mampet. Dan ini jadi salah satu penyebab banjir.
4: Iya, Cah. Salah satu jenis sampah yang memang membahayakan ekosistem dan juga memicu kerusakan lingkungan tuh ya, sampah plastik. Nah, susah terurainya. Akhirnya, bisa menurunkan kesuburan tanah dan juga mengganggu jalur resapan air dalam tanah. Banjir deh jadinya.
3: Betul, Don.
4: Jangan betul-betul aja kamu, Cah. Harus diperhatikan juga itu.
3: Iya, Don, iya.
5: Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita yang terbit pada tahun 1901 merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Tak lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yantes Duniko, Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Agam Kuantan, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan, kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat, per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter bro, bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125, mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

0: 90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, masih dengan Obi di sini dan masih Dokter Adli di sana, Dok.
1: Halo. Ya, masih saya di sini.
0: Tadi suaranya agak kecil ya, Dok ya. Oh, sekarang ya, udah okay. Bener nih, okay. Udah kedengeran ya. Nah, Dok, langsung aja Dok, ini banyak banget pertanyaan yang ada di WhatsApp kita. Tadi udah aku spill-spill ya pertanyaannya, nanti Dok enggak usah kaget ya pertanyaannya. Pertama gini, Dok, ini lucu nih, Dok. Apa dia nanya nih, dokter, aku mau nanya dong, dokter di Gaya Dental Clinic yang mana?
1: Oke. Kita di sini, kalau kita di Gaya Padang ini lagi buka ada tiga cabang nih, ada cabang yang baru nih, baru buka banget. Kita ada di Veteran, Simpang Haru, sama yang baru itu ada di Bypass. Nah, kalau saya itu di cabang Simpang Haru.
0: Simpang Haru, guys. Teman berdua. Langsung nanya nih, dokternya dinas gimana katanya. Oke, Dok, ada lagi tadi yang nanya nih, Dok, dia giginya behel nih, Dok.
1: Nah, ya, benar.
0: Normalnya kan kata dokter kan ini kalau penderita, maksudnya kalau gigi itu rutin kalau bisa 6 bulan sekali ya. Sekali nah, kalau untuk yang gigi behel ini gimana ya, Dok?
1: Oh, kalau untuk pasien behel itu beda cerita lagi nih. Okay. Pasien behel pastinya dia itu kan ada masa ini ya gitu, masa dia itu buat kontrol giginya, karena kan kalau behel itu dia itu pergerakan itu per biasanya itu sekali 3 minggu tuh udah ada perubahannya gitu.
0: Okay.
1: Hanya balik lagi ke jenis behelnya nih, kalau seandainya dia pakai behel jenis yang konvensional yang pakai karet gigi itu biasanya itu pasiennya harus kontrol tuh 1 kali sebulan.
0: Oh, nah, gitu.
1: Itu bisa sekali itu maksimal banget sih.
0: Maksimal banget.
1: Minimalnya 1 kali 3 minggu kalau begitu. Tapi kalau maksimal itu sekali sebulan aja.
0: Jadi selain dia kontrol behelnya juga sekalian aja periksa giginya ya, Dok ya.
1: Biasanya sih kalau pasien saya sekalian saya cek semua.
0: Semuanya ya. Jadi bulan. Include ya,
1: include,
0: jadi gak usah bolak-balik lagi. Oke, nah lanjut, Dok, ini ada yang nanya, bentar, tadi mana tuh, nih, Dok, kenapa ada sisa akar gigi yang tiba-tiba tertutup oleh daging atau gusi? Nah, itu apakah itu tanda akarnya sudah melebur atau justru makin berbahaya di dalam, Dok?
1: Oke, kalau buat kasus yang seperti ini namanya biasanya impaksi ya. Okay. Impaksi radik itu dia gaya giginya itu sisa akarnya itu yang terpendam oleh gusinya. Nah, ini bisa banyak, ada dua faktor nih biasanya. Okay. Pertama, itu contohnya pada kasus pasien yang habis cabut gigi, terus pada saat cabut gigi itu ada terjadinya kontaminasi, giginya fraktur ataupun patah akar giginya. Sisa akarnya kan tertinggal di bagian dalamnya. Itu biasanya bisa tertutup sendiri sama gusinya. Terus yang kedua ada juga nih yang udah mungkin udah patah-patah sebelumnya. Itu mungkin patahannya itu udah jauh di bawah gusi. Itu bisa menutup sendiri dia. Tapi tidak semua sih jauh ini. Paling rata-rata ada gitu. Ya, tapi kalau dikatakan bahaya atau nggak bahaya, sebenarnya balik lagi nih gitu. Kalau seandainya pasiennya itu sakit, pastinya itu harus kita buang gitu. Tapi kalau saya nggak sakit, lebih baik itu dibuang juga.
0: Oh gitu, oke. Okay.
1: Karena takutnya nanti malah di sana infeksinya itu makin dalam lagi.
0: Betul, gitu. Langsung jauhlah. Aja dibuang ya, Dok ya.
1: Ya biar karena dia tidak bakal melebur. Gigi itu dia tidak bakal melebur sendiri. Oh, gitu. Kecuali gigi susu. Gigi dia susu. Pasti akar giginya bakar erupsi ataupun hilang gitu ya.
0: Kalau misalkan dia takut ompong nih, jangan dong, ntar kelihatan jelek gitu, nggak estetik.
1: Pastinya lah gigi depan emang ya.
0: Gigi depan, tapi bakal tumbuh ya.
1: Kalau gimana dong kalau dia
0: misalnya yang kata makan deh di gigi depan ya, misalnya yang misalnya dia yang kena nih, kata dokter harus dicabut nih, kan jadi ompong tuh.
1: Yeah.
0: Terus dia nggak mau.
1: Dia nggak mau tanya. Ada lagi kalau misalnya emang tinggal sisa akar gigi, kita lihat, kita cek dulu nih, tinggal sisa akar gigi ini itu sejauh mana gitu. Ada yang kalau misalnya emang hampir di bawah gusi, ya itu satu cuman kita bisa cuman cabut, habis itu ya bikin gigi palsu. Kalau buat di depan, kalau pengen mengembalikan estetiknya kembali. Terus yang kedua ada lagi kalau misalnya giginya udah tinggal sisa akar, udah patah gitu, tapi masih di bawah, di atas gusi gitu. Itu masih bisa kita selamatin lagi tuh. Ada namanya lagi itu dilakukan perawatan setelah PSA tadi ya, perawatan saluran akar gigi sarafnya itu dirawat. Habis itu dikasih nanti itu pasak. Jadi pasak gigi itu dia sebagai penopang, nanti kita bikin tempat gigi palsunya itu crown, jadi sarung gigi. Tapi harus ada dikasih penyangganya dulu, di situ atau masih bisa kita selamatin, jadi gigi asli lagi.
0: Oh, banyak ya tahapnya.
1: Banyak tuh tahapnya.
0: Jadi enggak usah khawatir,
1: enggak usah khawatir kalau misalnya ini ya. Tapi penting kalau misalnya udah terlambat ataupun enggak terlambat banget, cek aja dulu gitu. Konsul aja sama dokternya dulu. Ini bagusnya di mana gitu.
0: Nah, ngomong-ngomong gigi palsu, Dok.
1: Ya, benar.
0: Ibu aku kan gigi palsu, Dok. Hampir di atasnya tuh gigi palsu tuh. Itu gimana, Dok? Tetap ini gak sih, tetap periksa gigi gak sih? Kan dia palsu giginya, dia gak ngerasa itu gigi.
1: Lebih tepatnya itu kalau pengguna gigi palsu harus ke dokter gigi juga satu kali 6 bulan.
0: Oh, tetap ya?
1: Ya, tetap kita harus pasang stigma itu buat cek ke dokter gigi itu satu kali 6 bulan. Buat kalau misalnya pasien penderita yang pengguna gigi palsu itu, cek gigi palsunya. Apakah masih hermetis atau masih kuat. Karena pasien ya karena udah nyaman, jadi nih nggak datang lagi ke dokter gigi nih. Padahal untuk kita bersihkan, mana tahu udah ada infeksi di dalamnya gitu. Kayak gitu.
0: Dok, ada telepon masuk nih, Dok.
1: Iya, benar.
0: Kita angkat dulu kali ya, Dok, ya.
1: Iya, boleh.
0: Halo, selamat malam. Ini suaranya nih. Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Siapa nih?
2: Biasanya Fitro lagi.
0: Fitro. Bang Fitro, kita lagi sama dokter gigi Adli nih.
2: Iya.
0: Nah, kamu pantengin kan dari tadi kan?
2: Iya, tukang gigi ya.
1: Tukang gigi ya, Bang ya.
2: Iya,
1: nah.
2: Gigi dokter. Saya ingin selamatkan kebukaku.
1: Ya, Pak. Waalaikumsalam.
0: Fitro namanya, Dok.
1: Ya, Pak. Siapa namanya?
0: Fitro.
1: Pak Fitro ya.
2: Tidak selalu dulu. Bapak apa dulu? Agak saja. Saya masih kecil.
0: Masih kecil.
1: Oke.
0: Oke, Dek Fitro.
2: Jadi, ya.
0: Ada kendala apa nih gigi nih?
2: Iya, saya kan ada gigi. Saya kan baru dibuang. Dulu, saya juga kompong gigi saya ini.
0: Oke.
2: Okay. Jadi saya kan suka juga tuh kayak memakan kayak coklat, kayak
0: coklat
2: kue.
0: Oke.
2: Terus coklat kue kayak bom gitu.
0: Sebut merek ya.
2: Iya.
0: Terus lanjut.
2: Kayak makan
0: makanan manis-manis lah.
1: Manis-manis lah ya.
0: Iya, iya. Oke.
2: Itu kira-kira misalnya kita itu kapan kita harus untuk memeriksa gigi? Soalnya kan gigi saya kan sudah dulu waktu umur kutu kambut sempat goyang kan.
0: Okay.
2: Tapi tidak dibawa ke gigi, tiba-tiba copot sendiri aja. Terus dia lama-lama dia pompong lagi kan, timbul gigi baru itu. Lalu yang saya rasakan itu kapan sebaiknya untuk memeriksakan diri ke dokter? Apakah ada waktu itu untuk periksa dan kapan saya itu mencabut gigi? Misalkan dulu kan gigi saya kan cuma tiba-tiba copot sendiri aja, terus
0: tiba-tiba ya.
2: Gak lagi yang baru itu.
0: Fitur terakhir ke dokter gigi kapan?
2: Oh, aku dulu ke dokter gigi itu 2005. Masih kecil.
0: Oh, kecil. Umur Fitro apa sekarang?
2: Umur saya kan 26.
0: 26.
2: Udah. Masih 5 tahun gitu saya.
0: Oke. Okay. Ada lagi, Fitro? Itu aja?
2: Lalu yang kedua adalah bagaimana dengan orang yang cekan-cekan ada ikut-ikut lomba-lomba ya, kayak lomba membaca Al-Quran, FPQ, yang itu kadang ada giginya itu ketika kamu ayat Al-Quran itu mungkin giginya itu luar satu. Jadi memaskan huruf-huruf dan melukuan itu susah. Ini bagaimana cara melakukan melatih gigi itu untuk melakukan huruf-huruf. Apa kan di Al-Quran kan banyak huruf-huruf yang susah-susah kita sebut-sebut gitu.
0: Iya.
2: Nah, jadi ada tips nggak dari dokter untuk melatih gigi itu sendiri? Kadang ada keluar huruf yang diakuan tuh yang dari gigi rahang di mana. Jadi ada susah sekali. Saya kan di aja ini ya, dokter. Ini saya kan agak cagel dalam berbicara.

0: Oke.
1: Apakah ada ini untuk operasi nggak, dok?
2: Tipsnya
1: harus,
2: gitu ya?
1: Iya, apakah harus dioperasikan gigi saya atau bagaimana?
0: Oke.
1: Misalnya, dok, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Gitu, dok. Okay. Si Fitro nih, pertama tanya jelas atau ya?
2: Ya, insya Allah sih. Masih rekam sedikit kita.
0: Oke, boleh silakan dokter Ade.
2: Ke tadi Nak Fitro ya. Ke Dek Fitro ya. Oke, mungkin ke Bang Fitro atau Dek Fitro tadi. Jadi nanya nih, kapan kan sudah mengeluhkan kalau giginya itu udah tiba-tiba copot sendiri, bahkan belum pernah ke dokter gigi sama sekali gitu. Terakhir ke dokter gigi tahun 2005. Ya, kapan bisanya saya, kapan waktunya Bang ke dokter gigi? Kapan Adek bisa ke dokter gigi? Sekarang atau mungkin besok mungkin udah bisa ke dokter gigi. Jangan jadi kalau untuk Bapak Fitro itu enggak perlu tunggu dulu nih ke dokter giginya. Sekarang kalau misalnya masih bisa dicek, itu dicek dulu aja deh Bang gitu. Apakah kondisinya itu karena apa? Kan banyak nih gigi kita itu copot, itu ada beberapa faktor. Contoh copotnya pertama akibat karena kecelakaan. Terus mungkin kehilangan tulang akibat karena giginya menumpuk. Jadi mungkin langsung ke dokter gigi biar dibersihin karena giginya. Terus mungkin ada goyang itu karena contoh karena penyakit sistemik. Jadi itu mungkin sistemiknya itu dikontrol. Contohnya kayak pasien penderita gula itu rata-rata punya nanti itu pas giginya pasti rata-rata hampir goyang gitu. Jadi harus dikontrol lagi gulanya. Ya,
0: apalagi Fitur suka yang manis-manis.
2: Yang manis-manis tadi ya, suka makan donat tadi dan lain hal gitu. Apalagi mungkin contoh nih, sebenarnya kita nggak kayak Dek Fitur itu makan donat tadi itu. Itu kan jadinya kalau saya rajin sih giginya, soalnya sih giginya bagus-bagus aja gitu. Mungkin sekarang copot mungkin karena ada beberapa faktor. Jadi bagusnya kapan waktu ke dokter giginya sekarang aja boleh banget. Mungkin besok nih pagi nih boleh deh Pak Fitro ataupun Dek Fitro itu ke dokter gigi buat dicek aja dulu. Dicanya nih apa nih penyebab giginya bisa jadi copot terlebih tersebut. Terus itu buat pertanyaan pertama mungkin ya. Semoga aja tersampaikan ya Dek Fitro ya. Terus yang kedua itu tadi terkait artikulasi.
0: Artikulasi ya, agak susah.
2: Sebenarnya artikulasi ini emang beberapa gigi itu ada menjadi sebagai fonetik ataupun fungsi berbicara gitu. Contoh nih, kita bilang artikulasi kayak T. Nah itu kan bisa kita lidah kita tuh ke gigi T. Itu kan artikulasi itu. Kalau yang kita ompong T jadinya, jadi cadel gitu. Mungkin R. Kalau R ini sejauh ini yang mungkin saya tahuin aja di dasarnya itu biasanya karena selain emang cadelnya karena mungkin ada lidahnya ya. Lidahnya itu lebih tepatnya bukan di giginya nih sejauh ini kalau yang R nih cadelnya gitu ya. Kalau seandainya giginya ompong mungkin ya ada terkait gigi depan yang hilang gitu. Tapi kalau seandainya artikulasi ini cadel R ini, itu biasanya itu karena lidahnya mungkin terlalu pendek. Itu pernah ngulang-ngulangnya itu ke dokter, coba ke dokter umum ya. Itu dicek apakah lidahnya itu pas atau ada yang kayak bagian yang mengait, akhirnya menyebabkan giginya itu lidahnya itu jadi pendek buat pada saat berbicara. Tapi gitu. Ada perlu dilakukannya itu pemotongan frenulum dan lain hal gitu ya. Jadi bisa nanti itu lebih leluasa lagi lidahnya itu bergerak. Mungkin ada keterbatasan di lidahnya gitu.
0: Oke, gitu Fitro ya. Jadi memang jangan ditunda-tunda ya, dok ya. Kalau bisa besok deh.
2: Besok deh.
0: Gitu. Kalau perlu langsung aja datang ke
2: langsung aja gitu.
0: Langsung datang ke Gaya Dental Clinic aja bener, langsung. Ada promo mungkin ya new member misalkan.
2: New member ada banget di kita.
0: Kalau mau ketemu langsung ke si pengaruhnya ya.
2: Si pengaruh kalau sama saya ya, Bang Fitro ya.
0: Oke. Dokter Adi ini kita udah mau menjelang jam 9 nih, enggak nyangka.
2: Iya benar deh.
0: Cepet banget ya. Sebenarnya masih ada pertanyaan lagi tapi kita udah mau closing nih, Dok.
2: Oke.
0: Mungkin siap. Kesimpulan dari tema malam ini, Dok. Silakan, Dok.
2: Oke, kesimpulannya buat tema malam ini jadi kalau untuk kasus gigi berlobang dan sisa akar gigi ini itu jangan dibiarkan ataupun ditunda-tunda. Karena pertama yang seperti narasi awal tadi, kalau gigi berlobang itu kalau seandainya dia udah pernah sakit terus kita biarin, mungkin dia hilang rasa sakitnya, tidak sakit lagi karena mengalami nekrosis pulpa. Tapi ada kalanya infeksinya itu bakal berkembang terus di dalam giginya. Dan nanti sampai dia udah tinggal sisa akar giginya kalau udah rapuh. Dan sisa akar gigi ini, jadi banyak pasien nih sejauh ini saya datang pun bahkan setiap datang nih mau scaling,

0: itu punya radix ataupun sisa akar giginya.
1: Radix.
0: Jadi tuh pasien kayak tidak mengeluhkan itu karena dia sejauh ini tidak merasakan sakit, jadi bahkan merasa aman aja nih tanya. Mungkin sekarang itu terasa aman, tapi di masa tua kita tidak tahu. Karena gigi itu dia punya pembuluh darah gigi.
1: Betul.
0: Kalau boleh tahu. Jadi infeksi gigi itu sekarang lagi terbuka tuh di sisa akar giginya. Nanti kemudian bisa jadi itu giginya infeksi bakteri itu masuk melalui pembuluh darah dari gigi kita.
1: Betul.
0: Jadi nanti bakal berimpact ke
1: kemana-mana ya,
0: kemana-mana. Dia jadi infeksi di darahnya.
1: Betul. Banyak kasus ya dok ya. Bermula dari gigi nih dari kemana-mana giginya. Ke otak. Karena memang apa namanya jalur ini.
0: Jalurnya itu dari sini karena ada pembukaan pembuluh darah.
1: Oke. Baik teman Pro 2. Mulai malam ini nih. Mulai malam ini dari perbincangan kita malam ini ya Dokter Ragli.
0: Iya.
1: Yuk stop. Stop banget meremehkan sakit gigi cenat-cenut atau mungkin sisa akar yang
0: aman gitu.
1: Yang amager di gusi karena tubuh kita tuh selalu ngasih sinyal darurat sebelum semuanya makin runyam ya teman Brodo ya. Ngerawat gigi itu bukan cuma soal bikin senyuman kelihatan estetik di kamera aja, nggak kayak gitu ya dok ya. Tapi investasi nyata biar organ-organ penting di dalam tubuh nggak kena getahnya gara-gara bakteri jahat. Baik. Kayak gitu ya, inti dari tema malam ini teman Brodo. Terima kasih Dokter Agli datang ke bermain di Pradua.
0: Dengan senang hati.
1: Abis dinas teman Pradua, langsung belum pulang langsung ke sini.
0: Untuk teman-teman semua ya.
1: Terima kasih juga buat yang tadi nanya, tadi ada beberapa yang nanya. Sebenarnya ada pertanyaan lagi, cuman mohon maaf durasi membatasi kita. Nanti mungkin bisa nanya lagi langsung aja kali ya ke Gaya Detail Klinik ya. Langsung tanya curhat langsung, nanya-nanya, sharing boleh kan dok ya?
0: Boleh banget.
1: Gak harus meriksa kan dok?
0: Tidak.
1: Kalau konsultasi kan boleh ya.
0: Sekalian konsultasi juga gak apa-apa. Gak kita di Gaya itu pemeriksaan ataupun konsultasi awal itu gratis.
1: Oh gratis
0: tidak
1: tuh.
0: Tidak ada pungutannya.
1: Oke, bisa datang langsung. Setiap hari dok?
0: Setiap hari kita buka.
1: Dari
0: minggu sampai setiap hari itu dari pukul 9 pagi sampai 9 malam.
1: Sampai 9 malam tuh teman produk. Yang mau konsultasi atau mau ketemu Dokter Agli
0: boleh
1: Dokter Adli maaf itu langsung ke Simangaru ya. Tadi nanya dokter dinas di mana. Oke teman-teman Prodo, terima kasih juga udah nanya-nanya. Semoga malam ini acara untuk ngobrol kesehatan ini bermanfaat. Aku juga sekian dari program ngobrolin kesehatan malam ini. Tapi jangan kemana-mana teman Prodo, tetap bersama aku. Nanti jam 9 malam sampai jam 11 malam kita masih ada program Kops Tank Kopi Setengah. Kita curhat-curhat malam ini. Temanya apa? Jangan kemana-mana teman Prodo, tetap di Prodo Padang, teman terbaik kamu.

0: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.
1: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.

Saya Gabriel Sakero, Direktur Utama RPPL Radio Sasaraina, Kabupaten Kepulauan Mentawai, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari Rana Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hai kamu teman Pro 2. Malam ini di jam 9 malam ya teman Pro 2 ya, masuk ke segmen yang paling ditunggu-tunggu ya. Jadi teman Pro 2 semuanya masih terjaga di jam segini nih, yang belum bobo di jam sampai 2 jam ke depan ya, apapun aktivitas kamu malam ini, entah lagi lembur, lagi ngerjain tugas, nyetir pulang, hati-hati di jalan ya. Atau mungkin sekedar rebahan sambil scroll layar handphone kamu sambil dengerin radio ya. Selamat datang di Kopsteng, kopi setengah teman Pro 2, program yang hadir buat nemenin malam kamu. Karena walaupun kopi di gelas tinggal setengah nih, obrolan dan informasi di sini tetap penuh dan enggak setengah-setengah untuk teman Pro 2 sekalian.

Di Kopsteng ini teman berdua, edisi malam ini di Selasa malam ya teman berdua ya. Kita harus percaya satu hal nih, nggak harus selalu lengkap untuk bisa menikmati momen ya. Kopi boleh sisa setengah nih teman berdua, energi boleh menurun di malam ini, capek, tapi rasa penasaran dan cerita seru harus tetap dijaga ya. Di jam-jam sunyi kayak gini nih teman berdua, justru banyak hal menarik untuk dibahas nih. Ada dari yang ringan sampai bikin kamu mikir sambil nyeruput kopi terakhir. Jadi program ini kita bakal gak cuma muterin musik aja ya teman berdua, tapi juga bakal kasih info seru seputar tema yang akan dibahas. Nah, untuk Selasa malam ini kita bahas temanya movie ya teman berdua. Yang mana nih, pecinta film? Yuk segera merapat. Kita bakal bahas segala macam info tentang hal-hal berbau film tentunya ya, movie ya, yang mungkin bisa jadi tambahan inspirasi di malam ini untuk teman berdua semua. Malam ini kita akan bahas temanya ini teman berdua, lebih suka nonton film bioskop di teater atau maraton series di kamar? Ayo loh, itu tema kita malam ini. Lebih milih mana nih teman berdua? Dan selama program ini berjalan, boleh banget kalau kalian mau berinteraksi, bisa gabung di line telepon 0751274842 atau di WhatsApp 0811665908 ya teman berdua. Atau kalian boleh banget gabung di aplikasi RRI Digital melalui smartphone. Itu enak banget teman berdua, kamu gak harus neteng-neteng radio yang berat. Kamu cukup dari smartphone kamu, yang penting ada sinyal dan ada kuota ya. Atau kamu boleh live streaming kalau lagi di depan komputer nih, lagi malam, lagi gak ini, lagi kerja malam belum pulang. Ya udah dengerin kita aja lewat komputer kamu di rri.co.id. Nanti kamu pilih aja menu searching, terus pilih RRI Padang, terus pilih Pro 2, jangan yang lain. So jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap pantengin frekuensi ini sepanjang malam ya di 90,8 FM. Karena di Kopi Setengah kita bakal ngobrol santai, dengerin cerita kamu, bahas info-info yang menarik di tema malam ini, dan tentunya nyuguhin info yang pas untuk nemenin kamu sampai larut malamnya. Sampai jam 11 ini nih teman Pro 2, kopinya setengah tapi temannya sefrekuensi. Nanti akan aku tulis juga di story IG RRI dan juga Pro 2 Padang untuk tema malam ini teman Pro 2, jadi dibahas aja pertanyaan yang nanti aku tulis ya. Yes, kita lanjut ke lagu berikutnya tim Pro 2. Kita masih akan bahas untuk tema malam ini ya. Lebih suka nonton film di mana nih teman Pro 2, di bioskop atau di kamar? Oke, okay? Nanti setelah break berikut ini kita lanjut dulu ke lagu berikutnya teman Pro 2, lagu terbaru dari Lainey Wilson, Somewhere Over Laredo. Check it out.

0: jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ya, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
3: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
2: Hah? Apaan tuh?
3: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Muhammad Rifki MAG, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, memberikan kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

98 FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Kita masuk ke segmen pertama nih, ngomongin soal bioskop ya, teman berdua. Jujur aja nih, nggak ada yang bisa nyaingin 5 mega bioskop nih waktu lampu studio mulai dimatiin dan layar raksasa nyala terang benderang, ya nggak teman berdua? Rasanya tuh kayak ada magic tersendiri yang narik kita tuh masuk ke dunia lain, ninggalin sejenak beban tugas kuliah atau mungkin deadline kerjaan kantor yang numpuk, ya kan? Suasana teater yang dingin, ya nggak teman berdua? Ditambah suara menggelegar dari sistem audio Dolby Atmos, bener-bener ngasih pengalaman sinematik yang mustahil bisa kita dapetin pas nonton di laptop biasa ya, laptop kita yang ukuran 16 inci itu. Belum lagi ritual wajib sebelum film mulai ya teman berdua, yang mulai dari antre beli tiket di loket, ya enggak, debat seru milih kursi tengah yang jadi spot paling strategis atau mungkin yang paling cepat habis nih tiketnya ya, sampai borong popcorn karamel ukuran jumbo yang harganya lumayan nguras dompet tapi tetap dibeli juga. Ada semacam kepuasan emosional tersendiri ya teman berdua waktu kita duduk bareng teman-teman segeng nih. Enggak sendiri nih, kita bareng geng nih ngerasain tegangnya adegan horor. Atau kalau nonton film horor ya, atau mungkin ketawa ngangkak bareng ratusan penonton kalau kita lagi nonton film komedi ya di ruangan gelap yang sama. It's a pure shared experience ya teman berdua ya. Tapi ya di balik keseruannya, nongkrong di bioskop tuh juga punya drama tersendiri ya yang kadang bikin elus dada. Ya, ya enggak teman bro. Sering banget kan pas lagi adegan-adegan klimaks nih yang emosional atau penuh dengan plot twist, tiba-tiba ada suara dering handphone. Nyaring banget nih, atau kelakuan penonton sebelah yang hobi banget ngunyah keripik dengan suara berisik. Pengen disamperin tapi malas ribut ya, malas ribet teman bro.

0: faktor cuaca ya, dan kemacetan jalanan menuju mall yang pengen kita kunjungi nih ya, yang sering jadi musuh utama anak muda malesan kayak kita. Mau OTW nonton film inceran nih, misalkan apa ya, film yang lagi rame ya, film yang terbaru Spider-Man misalkan ya, pas di jalan malah kejebak macet parah gara-gara jam pulang kantor, atau mungkin hujan deras nih yang bikin males gerak dari kasur, atau mungkin yang sekarang lagi rame nih asap gitu, males ah kena asap gitu. Alhasil ya udah, niat awal mau gaya-gayaan nongkrong sinematik malah berakhir wacana ya, karena mager duluan ngadepin kerasnya aspal jalanan kota malam-malam, atau males ngadepin panasnya sinar matahari ya. Belum lagi kita memperoleh urusan budget nih yang kudu diperhitungkan matang-matang nih, terutama buat anak kosan nih yang lagi berjuang bertahan hidup di tanggal tua, apalagi nontonnya kalau filmnya tuh rilisnya di akhir-akhir bulan, waduh. Harga tiket bioskop weekend kan sekarang lumayan ini ya, teman-teman udah bikin dompet bergetar ya. Dompet bisa bergetar gak tuh? Coba dibayangin ya teman-teman, ditambah biaya parkir yang mall itu biayanya per jam tuh. Bukan sekali parkir 3.000, 5.000, enggak, per jam. Bensin, ya enggak? Ngantri bensin, atau mungkin jajanan pendukung yang kalau di total tuh bisa bikin makan enak 2 hari nih kalau buat anak kosan ya teman Brodo ya. Makanya ya kalau mau ke bioskop tuh harus selektif banget ya, enggak bisa sembarangan asal nonton kalau enggak mau saldo rekening mendadak kritis. Namun ya teman Brodo ya, terlepas dari segala drama harga tiket, drama penonton rese, nah sensasi nonton film di bioskop itu tetap punya tempat spesial di hati anak muda ya, kayak kita ya. Ada kebanggaan tersendiri bisa jadi salah satu penonton pertama yang nyaksiin film box office di hari penayangan perdana. Yang lain tuh belum tuh, dia nontonnya di hari kedua, hari ketiga, ya enggak? Jadi bebas dari ancaman spoiler-spoiler ya, yang berseliweran di timeline di mana ada TikTok, Instagram, Twitter, apapun itu ya media sosial ya. Jadi nonton di bioskop itu semacam bentuk apa ya, bentuk self reward nih, paling legit buat ngilangin penat setelah seharian atau semingguan atau sebulanan berjuang ngadepin realita hidup. Makanya ya teman-teman Roda, buat sebagian dari kita bioskop tuh cuma tempat buat nonton, bukan cuma tempat bukan buat nonton film doang teman-teman Roda, tapi juga alasan yang lainnya tuh misalkan ya pasti kita dandan rapi ya teman Brodo ya, jalan keluar kamar, jadi butuh-butuh sedikit usaha gitu, sosialisasi, ketemu orang banyak kan, gak mungkin kita nonton gak ketemu orang ya teman Brodo. Sesekali cuci mata, lihat keramaian mall sambil pamer outfit OOTD hari ini ya, buat story Instagram itu penting banget ya, biar kita gak mau nonton cuma mandangin layar monitor di kamar kosan mulu, jadi keluar gitu. Nah, jadi gimana nih teman Brodo, buat kalian nih penganut aliran bioskop garis keras, argumen utamanya jelas ya, kualitas audiovisual dan pengalaman emosional ini barengnya ketemu banget nih di ruang gelap nih. Bioskop adalah kunci untuk kabur sebentar dari keruwetan dunia nyata secara maksimal dan tanpa setengah-setengah. Nah, kita coba angkat dulu nih. Aduh, mati. Nah, ada lagi nih. Halo, selamat malam.
1: Halo, Bang Obi, selamat malam.
0: Siapa nih?
1: Biasanya Fitro lagi.
0: Fitro, kita temanya ini nih, Fitro. Apa temanya, yo?
1: Tentang bioskop sama saya kan.
0: Iya, kamu tuh lebih suka nonton film di bioskop atau suka nonton maraton series di kamar kamu?
1: Bioskop.
0: Bioskop, alasannya apa, Fitro?
1: Kalau dari bioskop itu di sana kan tempatnya pakai AC.
0: Ya. Yeah.
1: Terus kita bisa kasih makan. Ada dapat makan juga, ada beberapa tempat yang dapat makan.
0: Iya, tapi bayar.
1: Iya, nggak apa.
0: Terus.
1: Karena di sana itu bisa melihat ini lah ya, kalau bagaimana orang tu main di frame itu, kita bisa melihat ayahku dengan sepuas-puasnya.
0: Ya. Jadi lebih milih nonton bioskop ya.
1: Iya.
0: Iya.

0: zaman dulu enggak, zaman nenek saya dulu.
1: Nenek.
0: Nenek saya itu suka nonton itu di bioskop.
1: Dulu ya, orang dulu ya.
0: Iya.
1: Iya benar-benar.
0: Iya, aku kalau itu nonton film di bioskop itu waktu aku ada acara di Batam, acara keluarga kan, acara hiburan, main ke Batam. Berulang di Batam itu ada salah satu mall, ada beberapa lantai ya, itu ada lantai berapa itu entah, ada bioskop.
1: Iya, benar-benar.
0: Iya.
1: Kamu adalah tim nonton bioskop ya?
0: Iya, karena kalau di bioskop kan kurang. Walaupun bayar, ya ingat eksklusif bang.
1: Iya, benar-benar.
0: Iya, tapi aku mau tanya baik nih sama Bang Obi ini.
1: Apa tuh?
0: Abang kapan terakhir kali nonton film di bioskop?
1: Ditanya balik. Aku terakhir nonton di bioskop itu bulan apa ya? Waktu itu nonton ini ada ini Vitro ada apa namanya promo film ya. Waktu itu RRI diundang gratis kan?
0: Iya. Nah,
1: aku nonton tuh waktu itu nontonnya di ini di apa tuh yang mall yang dekat ini.
0: Sudirman
1: yang Katip Sulaiman itu apa namanya?
0: Transmart.
1: Nah, nontonnya di situ tapi gratis.
0: Karena
1: ada promo film. Film Indonesia sih. Itu berapa ya? 3-4 bulan yang lalu apa?
0: Iya. Oke, kebetulan insyaallah Bang dalam aku dekat juga Bang kalau misalnya ada film ya kan teman-teman kan aku kan insyaallah kalau ini sama Abang ya. Jadi kami di Bangki kalau misalnya jangan kan kami kan ada nyumbang di angkatan bang jadi sumbangan yang kita pakai untuk acara perpisahan kami berencana mau adakan acara nonton film di bioskop.
1: Oh gitu.
0: Untuk acara kita bang
1: kapan tapi tuh?
0: Kapan
1: tuh Fitron misalnya?
0: Insya Allah mungkin Desember bang.
1: Desember ya, akhir tahun ya.
0: Iya, karena itu momen-momen yang paling cepat bang. Itu kalau misalnya nanti ada promo-promo film yang mau kaya, nah nanti kan dikasih tahu sama pihak-pihak panti bang, jadi sama pihak-pihak yayasan. Ada film yang mau kaya, nah kapan jam berapa? Nanti kalau ya, kita nanti siap aja bang tuh.
1: Karena
0: kan semua orang kayak ini gak bang, kayak apa merasakan bioskop itu sebenarnya bang.
1: Betul.
0: Selama ini kan tonton kemarin kan belum ada orang nih nonton-nonton di
1: bioskop ya.
0: Jadi teman-teman ini karena angkatan ada nyumbang-nyumbang biarlah uang yang kita sumbang ke ini kita gunakan untuk bioskop. Karena kan kalau untuk nonton itu kan boleh dibilang harganya mahal ya bang ya.
1: Iya.
0: Jadi kalau gak banyak, kalau uangnya itu
1: kumpul
0: dia mulai uang tuh pas bang cukup
1: betul.
0: Nah jadi insya Allah mungkin kalau ada tidak ada anak kalau misalnya dengan buat kita itu segera membaik bang mungkin dalam kalau bisa mungkin dalam waktu dekatnya ya bang karena aku masih cari-cari bang agak nggak pun akan tayang kalau ada insya Allah bang tuh kami minta aku ke Indonesia bang.
1: Betul.
0: Indonesia bukan film luar.
1: Iya.
0: Film Indonesia kita mintanya bang tuh. Jadi kita keserah entah itu horror atau tidak pokoknya Indonesia itu. Pokoknya film itu bebas
1: Indonesia ya.
0: Iya pokoknya Indonesia. Kalau luar negeri teman-teman kan tidak ngerti bahasa Inggris. Jadi dia minta sama pihak-pihak panti kalau bisa filmnya Indonesia aja lah, jangan film ini film luar kayaknya. Terserah mau film horror atau bukan horror kayaknya, pokoknya Indonesia lah kayaknya.
1: Oke.
0: Kami berbahan abang kalau film itu enak juga abang kalau nonton di bioskop bang.
1: Iya, udah jarang aku sering nonton film di nyanjan di laptop, seru.
0: Iya, iya juga sih bang. Tapi kalau ngetak bahaya tuh mau pula 4 jam tuh bang, ngekap layar tuh bang.
1: Iya sih.
0: Iya. Kan layarnya bisa gak bang?
1: Bisa.
0: Layarnya kan gede gak bang? Iya. Nanti ya, mudah-mudahan Oh iya, aku udah maaf lah nonton bioskop bang. Udah
1: lama ya.
0: Aku nonton bioskop itu 2016.
1: Iya, sesekali ya Tor ya, udah lama juga ya. Fitro mau lagu apa nih Fitro?
0: Oke bang, kalau untuk kita berbicara tentang bioskop ini panjang lagunya bang.
1: Betul, betul, betul. Kamu mau request lagu apa nih?
0: Nanti kita sambung lagi, tapi kalau untuk lagu ini aku mau dengarkan sebuah lagu
1: berjudul
0: dari 420 bang.
1: 20 ya. Apa iya. Namanya ini? Apa namanya? Judulnya.
0: Oh, judulnya Pengamai Jambu ya bang.
1: Oke, siap. Langsung kita putar ya.
0: Sama-sama untuk Bang Obi. Oh iya. Oh, ada teman tuh dari UKKP KWMP, kemarin dia nanya.
1: Kemarin kan dia ini, tadi pagi kesini loh. Tahu nggak? Tadi pagi dia siaran di sini, Marin.
0: Apa, Marin?
1: Iya.
0: Tahu.
1: Tahu nggak kamu?
0: Tahu.
1: Tadi kamu nelpon nggak?
0: Oh, nggak sempat.
1: Oh, nggak sempat. Tapi kamu tahu?
0: Tahu.
1: Oh, tahu. Telepon harusnya.
0: Oh, enggak. Tadi aku ada acara jiwa, nggak sempat.
1: Oh, yang lagu kamu apa judulnya, Fitro?
0: Oh, 420.
1: Apa judulnya?
0: Fana Merah Jambu.
1: Merah Jambu?
0: Iya, Fana Merah Jambu.
1: Merah Jambu. Cinta Merah Jambu.
0: Fana.
1: Sana?
0: Fana Merah Jambu.
1: Celana Merah Jambu.
0: Enggak. Oh, anu aja. Apa tuh? Oh,
1: penyanyi siapa yang penyanyi?
0: Oh, 420.
1: Oh, 420.
0: Fana Merah Jambu.
1: Bentar.
0: Tadi ya, Marin siaran ya di Spada ya?
1: Tadi kamu nelpon ya? Merah Jambu 420, nggak ada kayaknya, Fitro.
0: Oh, Mamu ya?
1: Hah?
0: Mamu.
1: Bentar, 420. Aku lupa soalnya.
0: Oh, tadi Marin siaran sama siapa tadi?
1: Fana Merah Jambu.
0: Ya.
1: Oh iya. Oke, langsung kita putar ya Fitro ya.
0: Oh iya, sama-sama untuk Bapak Tan.
1: Iya. Yep.
0: Bang Obi. Oh iya, tadi Bali saya sama siapa tadi Bang?
1: Tadi sama ini, sama Gus Pri dan Icin.
0: Jam berapa tuh Bang?
1: Pagi.
0: Jam 9
1: iya.
0: Oh, yang dari Respon Radio kan?
1: Iya, Respon Radio. Nonton gak kamu, denger gak kamu tadi pagi?
0: Oh, Bali sama... Dia kawan.
1: Iya, Marin dari sama ini sama dari Klesi.
0: Oh, nanti aku tanya sama orang siku. Aku juga.
1: Iya. Kesini dia. Oh, ternyata ini Marin nih. Ininya fansnya ini Fitro. Oke deh, kita langsung kita putar aja ya.
0: Tanya sama dia ya.
1: Oke. Okay.
0: Aku udah penasaran juga nih kan. Kemudian besok dia ada.
1: Okay,
0: Jam 9 ya bang ya?
1: Ke tadi, besok beda lagi.
0: Oh dia
1: sehari dua.
0: Dia swasta bang?
1: Sehari ada ya, betul. Besok beda lagi Fitro. Besok tuh dari radio ini. Besok tuh dari radio mana ya? Kan kemarin kan dari Respon FM ya.
0: Iya.
1: Besok tuh nih dari Arbes Fitro. Arbes dan Kiara.
0: Oh iya. Tadi itu cuma Respon aja ya bang. Oh iya.
1: Oke lah.
0: Nanti aku kerja bang ya.
1: Oke Fitro, makasih ya, Fitro.
0: Waalaikumsalam.
1: Oke, tanggung berdua langsung aja kita puterin ya lagu Fana Merah Jambu dari 420. Check it out.

0: setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: jangan bergerak, diam.
3: Apa ini?
4: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
4: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
5: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
6: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Roni Eka Sahputra, Ketua IDI Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Sembelok Kemauan FM, teman terbaik kamu, teman perdua. Kita pindah haluan ke kubu sebelahnya nih. Tadi aku ngomong positif dan negatifnya nonton di bioskop. Sekarang maraton series di kamar ya. Pas akhir pekan tuh emang punya daya tarik magis yang tingkat bahayanya itu setara jurus terlarang nih, teman perdua. Semuanya berawal dari niat suci yang sangat polos ya. Cuma pengen nonton episode pertama series baru buat ngisi waktu luang sambil nyemil gorengan hangat. Itu aja awalnya. Tapi takdir berkata lain. Begitu tombol next episode, ya udah diklik otomatis keputar pas kredit title kelar. Mulailah lingkaran setan yang bikin kita terperangkap dalam jeratan candu visual tiada tara. Nonton episode kedua, episode ketiga, episode keempat. Tak tahu series pertama abis. Vibe kamar emang pas maraton series itu juara banget kenyamanannya ya, teman berdua ya. Jauh dari aturan ketat ala bioskop yang ngelarang kita bawa makanan dari luar atau rebahan selonjoran seenak jidat. Kecuali emang bioskopnya itu bioskop yang mahal ya, yang bisa tidur gitu. Tapi ini rumah kamar tuh emang enak banget ya. Bebas pakai piyama kesayangan kan sambil tidur, yang udah melar, yang bau, selimut tebal paling hangat ya, lampu kamar dimatiin remang-remang, ditemenin secangkir kopi susu hangat yang bisa kita seduh berkali-kali, atau es teh manis jumbo kalau misalkan musim panas ya. Posisi tubuh bisa diubah, diatur sesuka hati, bisa dipause, bisa diplay. Mau gaya di pause, nungging, play, jongkok, beda-beda ada miring ke kiri, miring ke kanan, pokoknya telentang, pokoknya adegan sedih ataupun adegan apa bisa banget diatur itu kalau nonton series di laptop ya. Nah, kelebihan paling epic dari maraton series tentu aja kebebasan mutlak ya. Yang tadi aku bilang ya, untuk nge-pause kapan aja kita mau tanpa takut ketinggalan secuil adegan penting. Kalau kita mau apa ya, buang air. Ya udah kita pause dulu, tinggal dulu ya. Mau bikin kopi instan, mau bikin mie instan ya, mau bikin telur setengah mateng. Atau mungkin ada kurir nih depan pintu kita, manggil kita, memotain kita kan. Nah, ya udah kita pause dulu. Atau mungkin balas-balas chat keras kita ya, yang baru ngerit nih. Main handphone gitu. Tinggal pencet spasi di keyboard laptop atau remote TV. Nggak ada tekanan waktu, agak santai ya. Nggak ada deg-degan takut telat ngejar jadwal parkir di mall kalau mau tutup ya, kalau nontonnya malam. Tapi ya dibalik nikmatnya rebahan abadi itu ya, teman berdoa, ada harga mahal yang harus dibayar pas lagi pas pagi menjelang kalau kita nonton pagi ya. Sering banget pasti teman produk ngomong ke diri sendiri kayak gini, apa ya, ya satu episode aja habis itu tidur gitu. Tapi kenyataannya malah bablas sampai jam 3 pagi ya. Pas langit udah mulai agak terang, subuh, sampai lupa subuh, waduh kacau banget ya. Akibatnya besok paginya muka kelihatan pucat, pasti kayak zombie kelaparan ya. Mata panda ngeplong hitam gitu ya, karena maraton gak tidur-tidur. Badan rasanya remuk redam gara-gara ini, gara-gara apa, teman produk kurang tidur. Demi nikmati season terakhir, karena nanggung ya, aduh dikit lagi, satu episode lagi, kebablasan deh. Fenomena spoiler di medsos nih juga ancaman paling mengerikan ya untuk anak-anak yang hobi nonton series tapi suka lelet nyelesainnya. Jadi di medsos lagi rame, nonton ini seru banget loh gitu-gitu. Ya udah nonton, bahkan nontonnya bukan weekend, pas jam istirahat kantor atau mungkin pas lagi nongkrong di jam makan siang. Tiba-tiba teman datang nih, teman segeng kita, dengan entengnya ngebocorin plot twist krusial tanpa dosa. wah parah nih, si karakter A mati nih atau si karakter B ternyata hidup lagi kayak gitu-gitu ya. Spill gitu
ya seketika itu juga ya, biasanya teman berdua semangat hidup tuh kayak langsung merosot, ya elah dapat spill duluan nih gitu, nggak bikin kejutan gitu ya, padahal kita udah nonton series dari awal. Jadi hancur lebur nih teman berdua gara-gara teman sendiri ngebocorin, nge-spill. Aduh, dilema banget ya. Ya meskipun begitu ya teman berdua ya, daya pikat nonton series itu ya bisa ngebangun karakter sih. Karakter bisa, apalagi kalau kita nontonnya itu nonton film jagoan gitu yang dulunya cupu terus akhirnya berkembang setiap episodenya jadi jago gitu. Ada juga, kita juga punya waktu berminggu-minggu ya untuk ngerasain ikatan emosional yang kuat banget sama para tokohnya. Kadang-kadang kan series itu ada yang muncul keluar satu minggu sekali gitu. Rasanya itu kayak punya ini teman merodok, kayak punya teman baru yang nemenin hari-hari sepi kita di kamar kosan yang sempit. Jadi kita jadi dekat sama karakter itu gitu. Karena kadang nonton series itu mulu tiap minggu. Intinya ya teman merodok, kubu maraton series itu di kamar tuh mewakili gaya hidup anak muda urban ya, yang menambahkan kenyamanan total tanpa perlu repot dandan dan keluar duit banyak. Ya udah cukup ini aja, wifi aja. Selama kuota internet aman dan stok kopi enggak kehabisan, ya udah lanjut aja. Dunia luar mah ke laut aja kali ya teman-teman. Yang penting episode demi episode terus berputar lancar tanpa hambatan.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi sekarang kakak jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Tradisi nganggung adalah tradisi turun-temurun masyarakat Pulau Bangka di mana penduduk membawa makanan lengkap dari masing-masing rumah ke tempat pertemuan seperti masjid, surau, atau musola. Dalam rangkaian acaranya, diawali dengan pembacaan doa dan ceramah keagamaan. Nganggung juga sering disebut sepintu sedulang yang memiliki arti satu rumah atau satu pintu yang membawa satu dulang. Sedangkan dulang sendiri adalah wadah yang terbuat dari seng atau kuningan, kemudian digunakan untuk mengisi makanan lengkap seperti lauk pauk, kue, dan juga buah-buahan. Dulang ditutup dengan tudung saji yang biasanya berwarna merah dan bermotif. Umumnya tradisi nganggung ini dilakukan pada upacara keagamaan bagi umat muslim. Tradisi nganggung merupakan wujud semangat gotong royong antar warga yang bertujuan mempererat tali silaturahmi supaya tercipta kerukunan dan kedamaian.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Di tengah tantangan pembangunan hari ini, penyebaran informasi tentang kependudukan dan pembangunan keluarga juga membutuhkan media yang dekat dengan masyarakat. Kami berharap RRI terus menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang edukatif, mencerahkan, dan bermanfaat bagi keluarga Indonesia. Saya Mardalena Wati Yulia, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dari Ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi kita udah bedah ya, panjang lebar dari berbagai sudut pandang, mulai dari estetika visual, kenyamanan fisik, sampai urusan isi dompet anak kos. Tibalah kita di titik terang nih, teman Pro 2. Pertanyaan besarnya tuh sekarang, jadi sebenarnya mana nih yang paling juara nih? Ya, buat anak muda zaman now nih, bioskop yang mega atau nonton maraton series di kamar yang penuh dengan kenyamanan yang magis? Ayo. Jawabannya ternyata sangat tergantung pada suasana hati, kondisi keuangan kita saat itu, dan beberapa besar tingkat kelelahan mental yang lagi kita rasain minggu ini, teman Pro 2. Ya, kalau ada rezeki lebih, butuh suasana baru, pengen dandan keren, pengen kece-kece gitu di luar, atau mau ngerasain ketegangan sinematik yang secara maksimal, ya, ya maka bioskop adalah pilihan mutlak nih, teman Pro 2, yang gak bisa ditawar-tawar lagi. Ya, datang bareng geng, misalkan ya, ketawa bareng, makan abis itu makan bareng, nikmatin momen mahalnya dengan penuh, dengan gaya ya tentunya ya. Bioskop juara. Tapi kalau misalkan dompet lagi tipis nih, akhir bulan ya, badan berasa remuk redam akibat tumpukan tugas kuliah, atau mungkin deadline kerjaan yang dar-der-dor nih, ada-ada aja nih tiap hari, mental lagi butuh ketenangan mutlak misalkannya dari bisingnya dunia luar, ya maraton series di kamar adalah penyelamat terbaik sih, teman Pro 2. Ya enggak, menurut aku ya, cukup gelar kasur, siapin cemilan seadanya, puter series favorit sampai puas, enggak ada yang ganggu, dan biarkan dunia luar berjalan tanpa kita pusingin sementara waktu, kayak gitu.

Yang paling penting sih ya dari semua obrolan ini sebenarnya bukan cuma soal kubu mana yang paling superior nih teman berdua, tapi bagaimana cara kita menikmati hiburan itu sebagai sarana pelepasan penat yang sehat. Hidup sebagai anak muda di era modern ini emang cukup bikin pusing ya, dengan segala drama FOMO ya, ikut-ikutan ya, tekanan karir, atau hiruk-pikuk media sosial yang gak ada matinya, ada aja tren tiap hari ya. Makanya cara kita menikmati film atau series jadi hak prerogatif ya masing-masing untuk tetap waras. Jadi gak usah ikut-ikutan teman berdua ya. Jadi buat kalian yang besok malam mungkin ya mau datang, ke Dikopsteng maksud aku ya, siapin argumen terbaik kamu untuk bela kubu masing-masing dengan santai, dengan penuh dengan tawa ya. Mau tim baris depan bioskop dengan popcorn manisnya, atau tim selimut tebal kamar kos dengan playlist Netflixnya, ya semua sama-sama keren dan sah di mata hukum perfilman anak muda. Sah-sah aja ya teman-teman, ya nggak ada yang salah. Yang penting ya.

Jadi kita jadikan malam ini sebagai ajang tukar rekomendasi tontonan paling seru ya. Saling racuni judul-judul keren ya. Dan pastikan gak ada perdebatan yang berujung baper serius ya. Karena pada akhirnya kita semua adalah penikmat cerita yang butuh pelarian sejenak dari kerasnya realita kehidupan nyata. Oke, teman-teman berdua, sekian rangkuman bahan obrolan kita Kopsi malam ini. Semoga obrolan atau informasi di malam ini makin selesai ya, kopi kalian makin nikmat tentunya ya. Dan malam-malam ini gak berakhir sia-sia di atas kasur tanpa kejelasan. Jadi udah jelas nih, mau tim mana terserah kamu teman berdua. Pokoknya yang penting ya tetap akur ya, mau pro dan kontra, yang penting tetap akur, tetap nonton film sepantasnya kayak gitu ya. Sampai ketemu di Kopsteng edisi berikutnya teman-teman berdua. Tetap jaga semangat, jaga isi kopimu, dan jangan lupa bahagia dengan caramu sendiri ya. Kalau kamu bahagia nonton di bioskop, so. Kalau kamu bahagia nonton di rumah, so atuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan tema yang menarik tentunya. Nanti jam 11 malam kita jazz musik sambil menemani teman Prodo yang mau bobo cantik atau bobo ganteng ya. Nah, kebetulan nih lagu biar kalian tambah semangat nih, lagu dari NPD ya. Kalau kalian punya seseorang yang naksir kamu tapi kamu pengen dia jauh-jauh dari kamu, ya udah kamu puter lagu ini aja teman Prodo, lupain aku please. Check it out teman Prodo.

0: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.
1: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Tahu gak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Toton Rashid, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lampu merah sempat-sempatnya sebat. Lah, saya kebagian asapnya.
1: Santai, Bang. Cuma sebentar kok.
0: Bentar doang, tapi efeknya lama.
1: Ah, lebay. Saya sudah ahli multitasking.
0: Oh ya? Satu tangan pegang rokok, satu tangan pegang setang. Kalau ngerem mendadak, yang diselamatin rokoknya duluan.
1: Aduh, panas.
0: Nah, itu baru namanya efek langsung.
2: Adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

0: seperti itu main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang-utang, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Banyak yang bilang minum es bikin gemuk. Tapi faktanya itu cuma mitos. Es itu air yang dingin tanpa kalori. Yang bikin berat badan naik biasanya gula berlebih dari minuman manis, soda, atau dessert. Jadi, es biasa aman kok diminum, asal jangan ditambah sirup dan gula terlalu banyak. Intinya, jangan salahkan es, tapi perhatikan apa yang kamu minum bersama esnya.

Aku tahu kamu lelah. Aku tahu. Seharian ini berusaha demi baik hidupmu nanti. Beristirahatlah. Kamu sudah sangat hebat sampai di titik ini. Tepikan dulu apa-apa yang menumpuk. Turunkan sejenak yang berat di pundak. Aku masih butuh kamu besok pagi. Tersenyum dan bangkit lagi. Mungkin langkahmu tidak jauh hari ini. Tapi paling tidak kamu sudah lebih dekat dengan apa yang kamu tuju. Kelak ini akan terkenang. Masa-masa tertatih. Setiap waktumu adalah berlatih. Aku tahu kamu punya banyak mimpi. Aku tahu. Yang kamu tulis di kertas, yang kamu ingat dengan keras. Mari wujudkan satu persatu. Mungkin tidak sekarang, tapi yakin hari itu akan datang. Untuk sekarang, temui mimpimu dalam tidur yang tenang. Aku tahu kamu percaya. Aku tahu. Jika tidak sehari candi dibangun, jika tidak sebentar mimpimu bersinar, keras batu pun akan luluh. Setenang air yang terus menitik, terus menerus tanpa titik. Tidak ada yang sia-sia. Lakukan yang terbaik dalam hitungan 1, 2. Kelak akan kamu temukan jalan. Membuka yang tertutup menuntun ke tujuan. Kelak akan selesai pendidikanmu. Kelak akan berhasil usahamu. Kelak akan bertemu penantianmu. Dalam jalannya, semoga kita tetap jadi air. Memercik meritik batu, hari demi hari, dari waktu ke waktu.

kamu yang udah mengikuti rangkaian acara saran kami. Kita bakal balik lagi besok, teman kamu, dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan selamat beristirahat. Jangan lupa jadikan generasi muda sebagai headline. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi teman Prodo, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi 90,8 MHz menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12 Padang, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Hari kamu makin seru bareng Produa. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cielu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan noise in the Z head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Produa, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: tambah boba plus dessert lucu buat self reward. Wah, manis banget ya hidup kita.
1: Tapi hati-hati Sandra. Terlalu banyak kenapa? Gula nggak cuma bikin timbangan naik, bisa ningkatin risiko diabetes, obesitas, sampai gangguan jantung.
0: Oh, padahal kan cuma minum manis setiap hari, nggak masalah kan?
1: Justru itu Sandra, sedikit tapi sering lama-lama jadi kebiasaan loh. Tubuh kita butuh gula tapi nggak berlebihan.
0: Oh gitu ya.
2: Yuk mulai pelan-pelan kurangi gula di kopi atau teh. Pilih air putih lebih sering daripada minuman yang penuh gula, namun penuh bahaya juga. Langkah kecil hari ini bisa jadi investasi sehat di masa depan.

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ke-7 Kesultanan Kadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة. Saudara-saudaraku yang seiman, saudara-saudaraku sesama umat muslim, ada empat bentuk kecintaan yang harus dibedakan satu dengan yang lainnya. Nah, ini harus dipahami untuk para pemuda-pemudi yang ingin mencintai kepada Allah. Yang pertama, kecintaan kepada Allah. Kecintaan ini semata tidak cukup untuk menyelamatkan seseorang dari azab Allah dan meraih ganjaran dari Allah. Karena kamu musyrikin, para penyembah salib, penyembah salib, kaum Yahudi dan yang lainnya juga mengaku mencintai Allah. Nah, kaum Nasrani, bangsa Nasrani atau bangsa Yahudi pun di masa lalu juga mengaku mencintai Allah. Berarti apa? Cinta itu belum tentu menyelamatkan kita dari ganjaran. Dari ganjaran Allah yang berupa siksaan. Jadi kita harus tahu cinta itu tidak seluruh, belum mencukupi untuk kita bisa masuk surga-Nya Allah. Tapi cinta adalah salah satu cara. Namun belum terpenuhi semua cara-cara agar masuk ke surga-Nya Allah. Nah, maka dari itu jangan hanya sekedar cinta. Dan yang kedua, mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Dan kecintaan inilah memasukkan seseorang ke dalam Islam dan mengeluarkannya dari kekufuran. Sedangkan orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling mampu mengaplikasikan kecintaannya dan paling konsisten dalam menjalankan kecintaannya itu, yang konsisten dalam menjalankan pengaplikasiannya itu. Nah, ini yang harus tambahan. Jadi tidak sekedar mencintai, oh saya mencintai kepada Allah, tidak. Tapi ada lagi, mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Allah cinta ibadah. Ketika orang beribadah itu Allah cinta. Ketika orang sholat itu cinta. Ketika orang bersedekah mau mengeluarkan harta, ketika orang berjihad di jalan Allah, Allah cinta. Maka dari itu cintailah apa-apa yang mana itu yang Allah cintai. Dan kecintaan inilah yang memasukkan seseorang bisa masuk ke dalam Islam dan mengeluarkan orang dari sebuah kegelapan, yaitu kekufuran. Maka dari itu, orang yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling mampu mengaplikasikan kecintaannya dan paling konsisten dalam menjalankannya. Bangsa Yahudi dan Nasrani tidak mampu mengaplikasikan kecintaannya dari lisannya itu. Itu yang harus dipahami para pemuda-pemudi umat Islam. Yang ketiga, cinta di jalan Allah dan karena Allah. Maka inilah konsekuensi dari mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Maka tidak akan lurus kecintaan apa yang dicintai oleh Allah kecuali melalui cinta di jalannya Allah dan karena Allah. Ini benar. Cinta di jalan Allah, jangan sampai kita cinta di jalan tauhid, cinta di dalam setan, cinta di dalam iblis, cinta di dalam maksiat, jalan maksiat, cinta dalam sebuah jalan kebatilan, cinta di dalam sebuah bid'ah, dan cinta karena Allah. Jangan sampai cinta karena apa? Dunia, cinta karena fisik, cinta karena harta, tahta, lingkungan, dan semacamnya. Tapi cintalah karena Allah. Inilah konsekuensi dari mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Ketika kita mencintai apa-apa yang dicintai Allah, maka konsekuensinya adalah kita harus cinta di jalannya Allah. Fisabilillah, cinta fisabilillah, dan cintailah fisabilillah itu karena Allah. Dan yang terakhir, yang keempat adalah mencintai selain Allah di samping cinta kepada Allah. Ini adalah bentuk cinta kesyirikan. Jangan sampai kita melakukan seperti ini. Maka semua yang mencintai sesuatu yang
lain bersama dan cinta kepada Allah, bukan karena Allah dan bukan juga di jalan Allah, maka telah menjadikan sebagai partner atau tandingan bagi Allah. Itulah bentuk kecintaan kaum musyrikin. Sebagaimana kita tahu di surah Al-Baqarah 165, di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan Allah. Mereka mencintai sebagai mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat mendalam cintanya kepada Allah. Nah, ini yang harus kita hati-hati ya. Jangan sampai kita menyembah apa tandingan-tandingan. Jangan sampai seperti itu. Yattaghidhu min dunillah, yattaghidhu tandingan-tandingan Allah andadan. Jadi kita seharusnya apa? Cukup cintanya kepada Allah. Jangan sampai ada tandingan-tandingan dalam bentuk cinta kita kepada Allah. Bahaya ini sudah masuk ke dalam sebuah kesyirikan. Mereka menyembah Allah, mereka mencintai sesembahan itu, tandingan-tandingan itu, seperti mereka mencintainya kepada Allah. Nah, jangan sampai ini apapun, berupa apapun, berupa sebuah sistem, berupa sebuah benda, sebuah kelompok, sebuah alat, maka hati-hati dalam sebuah syirik dalam kecintaan. Nauzubillah min dzalik. Ya, sekian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Kurang merasa dari sembarangan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bapak? Bapak?
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak macet. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus, kau diam sudah. Mace, terus masak.
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu Ale. Huh? Mace, kenapa batu di meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda. Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di TKGram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
4: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman,
3: Tika.
1: Ih,
3: hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

Kemom Pro 2, selamat pagi, kita di Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di Kota Padang mulai berdampak terhadap aktivitas belajar mengajar di sekolah. SD 01 Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tangah, mengambil langkah antisipasi dengan mewajibkan para

Siswa menggunakan masker saat berada di lingkungan sekolah. Wakil Kepala Sekolah SD 01 Bungo Pasang, Dewi, mengatakan kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga kesehatan siswa mengingat kondisi udara yang tercemar asap. Selain penggunaan masker, pihak sekolah juga membatasi aktivitas siswa di luar ruangan. Menurutnya, kegiatan belajar mengajar atau PBM di sekolah hingga saat ini masih berlangsung seperti biasa. Namun waktu dan aktivitas yang biasanya dilakukan siswa di luar kelas kini dikurangi demi menghindari paparan kabut asap yang dapat mengganggu kesehatan. Berdasarkan pantauan RRI, peningkatan permintaan masker ditemukan pada sejumlah apotek di kawasan Tarandam, Kota Padang. Beberapa jenis masker bahkan dilaporkan habis karena banyak dicari masyarakat. Frontliner Apotek Mekar Tarandam, Iin Angraini, mengatakan masyarakat mulai banyak menanyakan masker dalam sepekan terakhir. Menurutnya, masker yang paling banyak dicari adalah jenis Duckbill. Iin mengatakan sejumlah jenis masker lain mulai menipis ketersediaannya akibat meningkatnya permintaan. Kondisi tersebut membuat pihak apotek melakukan pemesanan ulang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bupati Kabupaten Tanah Datar Eka Putra mengatakan pemerintah Kabupaten Tanah Datar menilai keberadaan rumah gadang tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga dapat menjadi wadah berkumpul bagi para perantau. Rumah gadang diharapkan mampu mempererat hubungan antar sesama warga asal Tanah Datar di Tanjung Pinang. Eka Putra menyampaikan pembangunan rumah gadang dapat menjadi pondasi awal bagi terbentuknya persatuan perantau Tanah Datar di Tanjung Pinang. Keberadaannya diharapkan mampu menjadi tempat untuk memperkuat silaturahmi dan berbagai kegiatan bersama. Eka Putra mengungkapkan rumah gadang nantinya dapat dimanfaatkan sebagai tempat perkumpulan para perantau.

0: Dari kawasan Sudirman 12 Padang 90,8 FM Pro 2 RRI Padang. Teman terbaik kamu teman Pro 2.
1: Halo, selamat pagi teman Pro 2.
0: Halo. Bagaimana kita? Kabarnya? Apa?
1: Iya, bagaimana kabarnya pagi hari ini ya?
0: Mudah-mudahan pada baik ya pagi hari ini yang mau beraktivitas di hari Rabu di tanggal hari Rabu. 9 September.
1: 9 September
0: tahun 2026. Oke, ada Fatan, ada Gus Pri juga teman kamu. Kita balik di Sabana pagi sampai nanti jam
1: 10
0: ya Fatan ya.
1: Pastinya banyak hal-hal yang bakal kita bahas dan juga banyak hiburan lagu-lagu yang pastinya kamu juga bisa gabung sama Pro 2 pagi hari ini, mau ngobrol-ngobrol, terus juga ada yang mau request lagu menemani aktivitas kegiatan atau persiapan pagi hari kamu ya Gus Pri ya.
0: Betul, mau kirim-kirim salam juga boleh nih. Siapa tahu ada yang lagi ulang tahun misalnya atau iya, sekedar ngirim salam aja.
1: Tunggu emang ada hari-hari spesial nih.
0: Boleh, kita tunggu juga ya buat kamu di pagi hari ini teman Bro 2.
1: Yoi.
0: Oke, dari jam 6 ini sampai nanti jam
1: 7.
0: Nah, akan ada info-info dulu ya,
1: betul
0: Fatan ya.
1: Di On Day Today Sabana pagi pada hari ini.
0: Iya, betul. Tapi kita ke lagu dulu.
1: Yo.
0: Nah, nanti kita mulai update infonya habis lagu-lagu dan pesan-pesan berikut ini.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuis Richting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Roni Eka Sahputra, Ketua IDI Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih sama Gus Pri dan Fatan.
1: Fatan pada pagi hari ini yang menemani kamu dengan lagu-lagu yang tadi sudah kamu dengarkan. Dan masih banyak lagi lagu lainnya sama. Kali ini juga Gus Pri kita bakal ngasih informasi ya Gus Pri ya.
0: Bener, ada info apa nih Fatan?
1: Ini kabar yang memang masih mengkhawatirkan. Ini sebenarnya udah kabarnya dari kemarin. Jadi tentang 5 jurnalis yang mereka tuh lagi melakukan peliputan erupsi Anak Krakatau. Kita kan udah tahu ya kalau Anak Krakatau nih udah lumayan cukup lama, dari 4 September kalau gak salah. Itu kan erupsi ya. Dan ini mau diliput sebenarnya sama 5 jurnalis. Tapi ya memang dengan kondisi dan ya seperti itu ya, akhirnya 5 jurnalis ini dilaporkan hilang kontak setelah kapal cepat yang mereka tumpangi itu belum kembali sejak Senin. Ini udah hari Rabu, 3 hari.
0: Oke, jadi dikabarkan hilang ya.
1: Iya.
0: Iya. Jadi ya disampaikan juga nih oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten, Al Amrat, yang mengatakan setelah mendapat laporan langsung menurunkan petugas untuk melakukan pencarian ya.
1: Betul.
0: Tapi pencarian pada hari pertama para jurnalis ini belum ditemukan. Katanya total ada 8 orang ini yang menjadi fokus pencarian ya.
1: Karena memang satu kapal tuh ada 3 awaknya. Jadi memang totalnya 8 orang.
0: Betul.
1: Dan ini memang pencarian dilakukan di sekitaran perairan Pulau Sebesi sampai kawasan Gunung Anak Krakatau. Tapi ya itu memang pastinya agak mengkhawatirkan, juga pasti agak sulit ya untuk melakukan evakuasi ataupun pencarian dengan kondisi kayak kemarin aja akhirnya Anak Krakatau masih erupsi tuh. Syukurnya ya gak terlalu kayak besar pas hari Senin sama hari Minggu. Tapi 4 kali masalahnya, 3 kali sorry skalanya, tapi lebih kecil sih.
0: Iya, jadi ya masih diusahakan juga untuk mencari untuk penyebabnya gitu ya. Para jurnalis ini mungkin
1: ya semoga ketemu sih, harapannya sih
0: ketemu ya. Maksudnya
1: dalam kondisi selamat
0: kemarin dalam misi untuk mencari informasi lebih lanjut biar kita juga bisa mengantisipasi nih
1: betul.
0: Gunung Anak Krakatau kedepannya bakal kayak gimana gitu. Tapi ya malah terjadi hal kayak gini dan mudah-mudahan bisa segera ditemukan, harapan kita tentu saja ya teman Pro 2. Oke deh, lanjut lagi. Nanti akan ada info-info berikutnya. Kita ke lagu lagi sih di pagi hari ini.

0: Legonya lagi disusun.
1: Kenapa Uas kok marah-marah?
0: Abis mainannya payah.
1: Iya, pelan-pelan dong, Uwais. Ini dapur yang gak bisa juga.
2: Maksudnya, emosi Uwais yang dipelankan, Uwais.
1: Kalau marah-marah gitu, mainannya bisa kabur.
3: Perhatikan kontrol emosi anak sejak dini, agar ia tetap bisa kreatif dan bersosialisasi.
4: Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Toton Basir, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ngobrol dua masih di Sabana pagi pagi
1: betul
0: hari
1: banget.
0: Ini ya,
1: pagi hari ini. Ya. Ini tadi kan kita bahas masalah 5 jurnalis ya yang sudah ditemukan ya, semoga segera ditemukan. Ini juga ada berita baru lagi kali ini dari dunia jual beli online nih Gus Pri.
0: Betul.
1: Jadi ternyata ada hal yang menarik dari TikTok sama Tokopedia teman Pro 2 itu ada polemik tentang dana penjualan yang disebut-sebut katanya tuh tertahan sampai triliunan rupiah.
0: Waduh, banyak juga ya. Miliaran maksudnya ya Fatan ya.
1: Iya, awalnya katanya triliunan rupiah. Makanya ini kan akhirnya persoalan ini dibahas dalam rapat dengar pendapat sama Komisi 7 DPR RI. Terus juga setelah itu sejumlah pelaku UMKM juga udah mengeluhkan saldo hasil penjualan mereka yang belum bisa ditarik nih.
0: Oke, benar-benar. Jadi kayak tertahan gitu ya.
1: Iya makanya ya kan jadi akhirnya jadi tanda tanya kok bisa. Padahal hasil usaha mereka, jualan mereka kenapa ditahan gitu kan.
0: Bener. Nah layanan klarifikasi serta pengajuan banding ini disiapkan bagi seluruh pemilik akun toko untuk menyelesaikan sengketa penjualan barang ini ya.
1: Iya betul.
0: Nah rapat dengar pendapat sektor perdagangan elektronik dan perwakilan UMKM diselenggarakan pada hari ini. Kemarin maksudnya tanggal 8 September tahun 2026 di Jakarta. Ya juga udah disampaikan nih bahwa penanganan aduan pedagang daring disampaikan di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Kemarin juga mungkin setelah sidang atau rapat dengar pendapatnya kali ya.
1: Dan Gus Pri, dari penelusuran pihak TikTok sama Tokopedia itu terhadap 217 penjual. Jadi ada yang terdampak tuh kurang lebih 217 penjual. Itu total dana yang ditahan itu ternyata sekitar 24 miliar rupiah. Jadi bukan triliunan, 3 triliun yang beredar gitu kan.
0: Oke. Okay.
1: 24 miliar. Tapi tetap aja itu lumayan besar kan.
0: Lumayan angka besar.
1: Emang lumayan cukup inilah menjadi tanda tanya. Kenapa nih? Apakah ada kecurangan atau seperti apa mekanismenya?
0: Nah nggak tahu tuh ya kesalahannya di mana nih yang menahan saldonya sebenarnya siapa gitu ya?
1: Karena kan bagi pelaku UMKM ini kan juga penting dan hasil penjualan mereka itu buat muter lagi usaha mereka lagi pastinya.
0: Bener. Dan yang menindaklanjuti ini dari pihak e-commerce-nya sendiri ya berarti bukan mereka pelakunya gitu ya?
1: Bukan makanya. Sekarang yang ditunggu ya gimana untuk penyelesaian kasus ini termasuk memastikan mana dana yang emang bermasalah terus juga mana yang emang jadi hak para penjual. Jadi mungkin dari pihak e-commerce-nya ini kan nih kayaknya penjualnya ada pelanggaran-pelanggaran terus akhirnya ditahan dulu dananya. Nah tapi masalahnya pelanggarannya itu belum jelas buat penjualnya. Jadi makanya DPR juga minta ini terhadap pihak-pihak e-commerce nih untuk benar-benar secara terbuka apa pelanggarannya, kenapa sampai ditahan dana hasil penjualannya gitu sih.
0: Oke, iya. Ngomong-ngomong soal saldo tertahan, aku kemarin ini baru mengalami juga loh.
1: Waduh, kayak apa tuh Gus?
0: Bener di aku habis ini belanja satu barang gitu di platform ini nih bener di Tokopedia. Terus kayak udah check out gitu kan. Udah bayar, udah check out terus menunggu statusnya kan biasanya kita ngecek gitu kan status pengirimannya kayak gimana gitu. Ada beberapa hari setelah aku check out itu ternyata dibatalkan sama pihak ininya.
1: Yang penjualnya lah.
0: Pihak penjual atau tokonya gitu ya. Katanya alasannya di situ disebutin bahwa stoknya habis.
1: Waduh.
0: Nah kan saldo aku kan udah kepotong ya udah dibayar maksudnya gitu kan. Nah katanya nunggu 14 hari sih dan
1: itu

0: Balik lagi ke depan.
1: Bener. Lanjut lagi. Ngobrol dua ke lagu-lagu. Nanti kita ada segmen-segmen berikutnya di Sabana Pagi hari ini.